0: gitu.
1: Rezeki yang datang sendiri.
0: Datang sendiri, itu. Benar. Ada kita misalkan usaha terus gak mau doa, sombong jatuhnya ya.
1: Aduh.
0: Jangan deh gitu.
1: Kamu siapa ya?
0: Iya, siapa loh gitu.
1: Bahasa ayah namanya.
0: Bahasa ayah nama gitu.
1: Baik, kita ada informasi apa nih Bang Ridho?
0: Okay.
1: Pagi hari ini kan udah masuk jam 7.
0: Jam 7 pagi, betul aja. Sekali.
1: Mudah-mudahan sih berita-beritanya tidak membuat kita miris ya.
0: Aduh,
1: tapi
0: waduh,
1: ada aja ya.
0: Iya.
1: Berita meninggal gitu setiap harinya.
0: Benar, betul banget.
1: Kecelakaan apapun itu ya.
0: Tapi ya ini Ridho masih Ridho kutip dari sukabumiupdate.com ya Mbak Ismaya. Ini ada berita duka pastinya.
1: Innalillahi.
0: Nanang nih, Pak Nanang hembuskan nafas terakhir korban pembacokan di Cikidang, Sukabumi.
1: Yang kemarin itu kasusnya kan kemarin masuk rumah sakit tuh. Belum tahu kondisi sekarang, ternyata meninggal dunia.
0: Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga saja beliau diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yap. Pak Nanang alias Ilok, korban pembacokan oleh tetangganya di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu. Pria 53 tahun ini mengalami luka serius di kepala dengan kondisi kritis. Nanang meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Sekarwangi Cibada, Kabupaten Sukabumi. Humas RSUD Sekarwangi Irwan Firmansyah Saputra mengabarkan bahwa pasca meninggal, korban akan menjalani proses otopsi untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Nah, ujarnya pasien korban pembacokan di Cikidang atas nama Nanang telah meninggal dunia. Nah, sehari sebelumnya pihak rumah sakit menjelaskan bahwa kondisi luka yang dialami korban cukup parah. Luka di kepala akibat senjata tajam membuat kesadaran Nanang terus menurun. Dan juga kondisi pasien kritis, tidak sadarkan diri dengan luka bacok di kepala, mendapatkan 28 jahitan. Diberitakan sebelumnya polisi mengungkap penyebab aksi pembacokan yang terjadi di Kampung Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 1 siang. Peristiwa berdarah tersebut dipicu perselisihan lama terkait lahan sawah garapan yang disebut telah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir. Oke, akibat kejadian itu Nanang alias Ilok mengalami luka serius di bagian kepala setelah dibacok menggunakan senjata tajam yang melengkung oleh tetangganya berinisial M.
1: Lagi ngoret.
0: Iya, berumur 68 tahun. Kapolsek Cikidang Adi Suherman menjelaskan insiden bermula saat pelaku M yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap getah karet tengah dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Namun ketika melintas di lokasi kejadian, laju kendaraan pelaku mendadak terhenti karena dihadang korban. Situasi memanas, pelaku yang tersulut emosi langsung mencabut golok lengkung yang dibawanya untuk menyerang korban. Pembacokan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kiri korban. Korban langsung ambruk dengan luka robek serius di bagian kepala. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut segera berupaya melerai dan memberikan pertolongan sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit. Petugas Polsek Cikidang yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti. Pelaku M langsung diamankan pihak kepolisian. Ya ampun, kayaknya itu apa ya, kalau melengkung gitu karena dia mungkin pekerjaannya juga apa, tukang apa ya, ngituin karet ya Mbak ya,
1: nyadap
0: karet,
1: kumpulin getah-getah karet,
0: getah
1: itu
0: karet. Jadi ya dia pakai aja mungkin untuk nyabit kepala. Aduh, mengerikan deh ya, ya Allah ya. Dan beritanya sudah fortuna semuanya bahwasanya Pak Nanang meninggal dunia pada hari Rabu hari ini berarti ya. Wah, ini lebih benar jualan kalau begitu.
1: Pendarahan itu ya,
0: iya, dengan 28 jahitan di kepala Mis, Pak, kebayang nggak? Itu
1: jangan dibayang, ngilu gitu.
0: Ngilu ya, maksudnya sebesar apa gitu lukanya. Mengerikan.
1: Iya, karena ya kan benda tajam, pendarahan otomatis.
0: Betul.
1: Meskipun dijahit, pasti ya itulah, na'udzubillah, ya
0: lagi Allah. Bengkok gitu kan senjatanya.
1: Kenapa? Ya itu lagi emosi ya.
0: Emosi jiwa.
1: Nafsu,
0: betul,
1: ya.
0: Tidak terkontrol.
1: Harus bisa kita kendalikan.
0: Betul.
1: Ya, jangan kalah dengan hawa nafsu karena itu adalah musuh paling utama pada diri kita sendiri, ada
0: betul.
1: Hawa nafsu.
0: Yap, betul sekali.
1: Ya Allah, gak kebayang. Ya memang sih awalnya mungkin korban ini pertamanya
0: cekcok lah
1: ke yang penyadap itu.
0: Penyadap, betul.
1: Ketemu gue di jalan. meureun, yep. Cekcok lagi.
0: Cekcok lagi.
1: Ah, ke bawah wes kan kebetulan dia habis pulangnya.
0: Pulang dah. Kerja benar.
1: Ya Allah ningali naon
0: asa eta. Disambit lah pakai senjata asuban tajam.
1: Iya, syaitan.
0: Ya ampun, betul betul sekali.
1: Karena kalau orang yang emosi, hawa emosi gitu cepat yep. di iniin ya, dipengaruhinya.
0: Dipengaruhinya mungkin ya.
1: Oleh syaitan, syaitan.
0: Oke. Okay.
1: Nauzubillah ya, jangan terulang lagi hal seperti ini ya. Kalau bisa Bo ya dirembukan secara musyawarah. Benar,
0: secara kekeluargaan lah.
1: Kekeluargaan.
0: Betul sekali.
1: Jangan sampai apalagi ya menyakiti orang iya. atau ya gitu menghilangkan nyawa ya.
0: Bener.
1: Berarti. Ya Allah.
0: Jangan deh ya. Aduh. Mm-mm. Semoga kita dalam lindungannya pokoknya.
1: Amin ya Allah. Jadi kalaupun kita misalkan ada satu perselisihan, permasalahan lebih baik diobrolkan dengan baik.
0: Yep.
1: Secara kekeluargaan, jangan melakukan ya itulah balik lagi.
0: Betul.
1: Godaan.
0: Godaannya ya.
1: Hawa nafsu ya. Ya.
0: Itulah memang musuh kita paling utama.
1: Sebenarnya enggak jauh-jauh sih, musuh utama kita adalah hawa nafsu. Yeah. Dalam kehidupan ini.
0: Benar banget. Menarik banget ya Mbak ya, musuh utama kita adalah diri kita sendiri Mbak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, hawa nafsu kita.
0: Betul betul betul. Ya ampun.
1: Aduh. Gak kebayang gitu ya dia. Aduh, dari ngedengar dari apa tadi Ridho gimana kejadian olah TKP-nya datang cek
0: iya,
1: langsung.
0: Pasti. Mereka ya Allah.
1: Ya Allah, ya Rob. Ya wes lah ya, mudah-mudahan ini ada yang terakhir.
0: Amin.
1: Untuk bisa mendamaikan.
0: Mendamaikan.
1: Ya ini
0: betul.
1: Kan karena kebetulan juga ada Pak Amprok mencek.
0: Pak Amprok.
1: Cek dayuh namanya Pak Amprok.
0: Pak Amprok.
1: Dendam masih ada, hawa nafsu teh ya, tadi ya, hawa nafsunya berubah jadi dendam.
0: Jadi dendam.
1: Setelah perkalian pertama, mm-mm. awal pertama cekcok pertama betul. Kan itu dia to be continue yang di jalan itu
0: to
1: ya.
0: To be continue.
1: Ya wes jangan terulang lagi.
0: Ya.
1: Kita harus bisa pandai-pandai bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu itu yang paling penting. Jangan sampai kita terbawa terjerumus karena hawa nafsu ya.
0: Nah itu dia pastinya.
1: Baik, informasi berikutnya science yeah. nih ya Bang Ridho. Science
0: nih?
1: Kenapa nih? Bakteri science. Baru ditemukan menarik. Di geyser Cisolok Sukabumi.
0: Oh,
1: di mana okay. berpotensi untuk industri dan kesehatan. Ya, wow.
0: Ampun.
1: Gak kebayang berarti ini sangat bermanfaatnya ya.
0: Nih.
1: Jadi bakteri baru ditemukan di geyser Cisolok Sukabumi dan ini berpotensi untuk industri dan kesehatan.
0: Wah, apa nih?
1: Tim peneliti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
0: okay.
1: berhasil menemukan spesies bakteri baru yang mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim kawasan geyser Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
0: Panas.
1: Wah.
0: Tuh.
1: Mikroorganisme termofilik yang mampu hidup di suhu mendekati titik didih air ini
0: yep,
1: resmi diberi nama Thermus javanensis.
0: Wih, Thermus javanensis.
1: Lebih keren dari namanya ispadahlan. Bahasa asing.
0: Bakteri, aduh keren banget.
1: Iya, Thermus. Main termosnya.
0: Thermos.
1: Thermos bisa sih, Thermus.
0: Karena panas mungkin.
1: Betul. Iya kan, Thermus itu kalau di rumah identik untuk air yang bener. Panas, yang mendidih.
0: Yep.
1: Nah, iya si bakteri di ngaranan jadi Thermus javanensis sp. NOV ya.
0: Oke. Okay. Termos ini bakteri termos ya.
1: Bakteri termos. Selamat datang,
0: datang.
1: Ya, di dunia bakteri ya dengan nama yang unik sekali. Penemuan ini telah dipublikasikan secara resmi dalam jurnal ilmiah internasional
0: okay.
1: bereputasi International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology pada tahun 2026. Ya ini, wah berarti baru-baru nih ya.
0: Baru nih.
1: Riset pionir ini dipimpin oleh Profesor Dr. Wilizar Samsurizal, MSc, PhD. Ini guru besar ilmu, pantesan aja jabat. Wih, profesor kayaknya. Ini guru besar ilmu sistematik dan juga prospektif mikroorganisme ya dari okay. Universitas UI ini.
0: UI ya.
1: Ia berkolaborasi dengan sejumlah penelitian UI seperti Dr. Fitrianingsih, Dr. Mazita ya, terus juga Mazitaka Rahmania dan juga Dian Citra Ayu Fitriasari.
0: Okay.
1: Namanya panjang sekali. Keberuntungan ya.
0: Keberuntungan
1: untuk Teteh Dian. Citra Ayu Fitriasari, yep, serta melibatkan mitra internasional dari Riken Jepang.
0: Oh,
1: riset orang Jepang teyanya.
0: Okay.
1: Yasunori Ichihashi, oh bener namanya Jepang ini, dan juga Sushi Yabe.
0: Yes, oh PhD. Sushi Yabe.
1: Okay. Serta Krip Korea Selatan, okay, Profesor Song Gu Kim, PhD. Wah, ini orang-orang yang benar-benar ilmu matematikanya.
0: Profesor namanya ya.
1: Ya.
0: Waduh.
1: Oke deh, kayaknya satu kebanggaan ya, ada bakteri yang bermanfaat ditemukan di Cisolok ya.
0: Betul.
1: Di geyser Cisolok.
0: Geyser.
1: Ini berpotensi untuk industri dan juga kesehatan pula.
0: Oke.
1: Okay. Wow, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan bisa bermanfaat.
0: Betul.
1: Tentunya.
0: Betul sekali. Karena geyser itu emang kalau enggak salah pemandian air panas ya, kalau enggak salah.
1: Iya, geyser itu kan? Cisolok, iya, pemandian air panas, ternyata di situ ada bakteri yang
0: bakteri baru
1: yang bermanfaat untuk kesehatan juga industri.
0: Oke.
1: Nah, kebayangkan namanya Thermos Javanesis.
0: Javanesis Nov gitu. Titik Nov.
1: Thermos Javanesis ya. SP Nov.
0: Nov.
1: Ya. Terhati cuma profesor. Maklumnya ISPA mah.
0: Thermos. Oke.
1: Okay. Aduh, keren berarti nih ya, yang berita yang sangat membahagiakan ini.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Ini berarti menarik sekali.
0: Benar banget. Korelasinya termos dengan ya, air panas mendidih tadi ya, wadah untuk mendidihkan air panas kalau
1: betul,
0: begitu.
1: Betul, karena penetapan spesies ke-26 dari genus termos di dunia ini bukan hasil kerja semalam loh. Iya pastinya.
0: Riset emangnya itu benar. Penelitian itu enggak mungkin semalam.
1: Ini Willizar menyebut kalau eksplorasi awal tim dari Universitas UI ini ya di geyser Cisolok sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012.
0: Lama banget
1: ya,
0: kalau begitu.
1: Sedangkan pengambilan sampel spesifik bakteri ini dilakukan pada 2015. Oh, pertama dongkap 2012 sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi teliti-teliti dicanda kueta. Cet. Akhirnya tahun ini diresmikan ya nama Thermos.
0: Ya.
1: Lumayan ya, kalau penelitian memang bertahun-tahun.
0: Bertahun-tahun, betul banget.
1: Iya, tidak sistem kebut kita kalau besok mau ulangan langsung sehari semalam.
0: Nggak balik.
1: Saeta sistem kebutnya lah, mau ulangan.
0: Bener
1: ulangan
0: banget.
1: Besok, ntar malam teh udah
0: Udah,
1: Belum belajar, Cina Cikarang.
0: Iya.
1: Ah, nanti aja udah hamin satu. Harian,
0: Itu aduh.
1: Aduh.
0: Bagus-bagus bisa narap semuanya ya, Mbak ya, si ilmunya.
1: Tapi ya tergantung kepada pribadi masing-masing.
0: Bener sih.
1: Ada yang
0: juga yang bisa.
1: Ada yang mungkin belajarnya yang memang persekian berapa hari gitu,
0: okay,
1: tapi udah langsung. Ada yang dari awal mungkin dia terus belajar gitu.
0: Bener.
1: Ya tergantung kepada pribadi masing-masing.
0: Iya, itu kenyamanan.
1: Baiklah,
0: pribadi.
1: Di mana di sini adapun tantangan terbesar pada penelitian ini adalah menjaga agar kultur bakteri pencinta panas ya atau termofilik ini tetap hidup selama proses pemindahan. Nah,
0: okay,
1: itu tantangan paling besar itu.
0: Mm-hmm.
1: Gimana caranya agar tetap hidup ya,
0: tetap
1: si bakteri
0: hidup,
1: itu tetap
0: betul,
1: hidup selama proses pemindahan.
0: Yep.
1: Mengingat mereka memerlukan suhu tinggi dan medium khusus agar tidak mati dan tumbuh optimal.
0: Okay.
1: Oh, jadi harus benar-benar di air yang sangat mendidih.
0: Iya.
1: Mendidih-didih gitu ya.
0: Pantesan diem di situ.
1: Jadi lamun dimasukin yang munculnya adem gitu,
0: yeah,
1: tante mendidih hangat-hangat kuku.
0: Mati berarti.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ini adalah tantangan terbesar ya para peneliti, menjaga agar kultur bakteri pencinta panas termofik ini tetap
0: tidak
1: hidup
0: mati
1: selama proses pemindahan.
0: Betul.
1: Ya. Oke, good job ya.
0: Ya, tim-tim dari UI, terima kasih dan wah keren sekali.
1: Jepang juga Korea.
0: Jepang
1: Selatan,
0: juga Korea.
1: Kerjasama ya.
0: Oh, Korea Selatan ya?
1: Iya, Korea. Iya. Korea.
0: Gak mungkin Korea Utara, Mbak.
1: Itu mah pendidikan ya. Pendidikan nanti militernya.
0: Iya, kalau itu mah
1: diharuskan ya.
0: Otoritas. Heeh,
1: Korea Selatan, betul. Baiklah kalau begitu.
0: Oke. Kalau begitu
1: masih ada informasi-informasi yang tentunya,
0: yep,
1: akan kita
0: kupas tuntas, asik.
1: Betul sekali.
0: Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM. Genjreng.

0: Ya, kalau sehat fisik kan kita iya. enak, tapi kalau ada yang terganggu batin, dalam pikiran kita,
1: jadi kena penyakit juga. Iya. Iya,
0: betul. Jadi kan kasihan, stres itu tidak mudah untuk mengobatinya kalau sudah terkena stres ya.
1: Iya.
0: Buat Mami Minok juga selamat pagi ya.
1: Iya, pagi.
0: Lagi jadi ya dirimu itunya. Namun sih ya tete, kita mau langsung ke Facebook apa gimana? Dilihat dulu.
1: Oke, kita lihat dulu ya. Terima kasih banyak nih, udah ada 13 orang juga.
0: Ya lumayan lah.
1: Iya, dari yang terbaru ya.
0: Iya.
1: Ada dari Teh Meliandri nih, pertama ya. Assalamualaikum Feminine Warrior Foton FM Ganjreng. Selamat pagi Mbak Jadian, cantik, baik juga Neng Swifty yang cantik ya. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sah selalu, amin. Rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya. Puncak Payem hadir nih, nyimak selalu, pengen dites dong lagunya Niki Astria, Mata Laki-Laki.
0: Mata Laki-Laki.
1: Betul, salam-salamnya buat semuanya aja ya, penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sah selalu. Hatur Nuhun, oke. Fitri Haryati Fitri, Femina Keluarga Genjreng, Neng Suli, Stadian TV Timur Cikarer, pengen dites dong lagunya Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawa Ayarun Ijim yang sekarang
0: ini jadi bumi. Ini emang dia gak usaha. Kalau ini Fitri Haryati Fitri padahal rumahnya dekat Ramanset kan ke sini ya. Udah mungkin 10-15 tahun dia cuman komen doang.
1: Oh, gak pernah kesini.
0: Datang.
1: Kenapa ya? Tika Syahharu.
0: Jangan niat mah.
1: Kapas Madya Surabaya hadir, selamat bertugas, terima kasih. Ipung Sapuro, Assalamualaikum Femina Kolga.
0: Itu siapa tuh barusan yang minta apa? Aku apa sih tadi?
1: Ayat-ayat cinta dari Rosa.
0: Oh.
1: Betul.
0: Kalau nikah ternyata mata lelaki bukan mata laki-laki ya.
1: Iya. Semua grup sharing inspirasi ya buat fans Fortuna, Ibu Marwan dan juga Bapak Marwan, Ibu Liliana, Wa Om, Om Yuda, Kang Surya, Kang Budi, Mama Nura, Mai Is ya, Mama Indah, Gula Aren, Meliandi, buat semuanya aja. Ini gak nyimak, gak itu, gak request lagu ya, katanya hadir nyimak aja.
0: Oke.
1: Okay. Dari Sunandar, Assalamualaikum Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng, selamat pagi, Bahagia Dian sama Resulis, Kelapa Nunggal hadir. Dika Kadiki, Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng, Assalamualaikum, selamat pagi, Tadian, Teh. Fitri Muci, dan juga Neng Sulis, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu, amin. Alhamdulillah cuaca sangat cerah ya, saatnya tenangkan pikiran, damaikan hati, syukur yang terjadi hari ini, dan berdoa hari esok yang lebih baik lagi, karena dunia bukan tipu-tipu. Lagunya dong dari Armada, Pemilik Hati, salam-salamnya buat fans Fortuna aja dimanapun berada. Oke. Ujeng Jaya, aduh tumpen nih, udah komen ya Ujeng Jaya.
0: Libur mungkin.
1: Iya, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng, pagi bahagia sama Neng Suli, semoga sehat selalu ya. Request dong lagunya ada Yolanda, Rindu Dalam Diam. Damaikan hati kita dengan cara-cara yang kita bisa lakukan ya, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran walaupun satu ayat dan selalu bersolawat. Sedekah atau berbagi juga mendamaikan hati. Salamnya buat Mai Is, Teh Mel, Teh Dewi, Teh Marin, Bu Ipung, Teh Balebat. Buat bahagia sama Neng Sulis, tetap semangat Genjreng. Dewi Sulastri, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng, selamat pagi ya. Buat Teh Hajadian sama Neng Sulis, Dewi hadir dari Bojang Kembar. Gimana kabarnya nih yang semoga sehat selalu ya. Mau lagunya dong dari Don Leone, Jangan Khianati Aku. Kirimnya buat Ujeng J, Teh Mel, Mai Is, Teh Mano, Teh Aren, Ibu Ipung Sapuro, pokoknya buat semuanya aja ya. Oke, Jangan Khianati Aku, betul ya. Nuasa-nuasa, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng, selamat pagi ya buat Mbak sama Neng Sulis dari Nurmah Kuta Purabaya. Lagunya dong, Bodohnya Aku dari Liodra. Kenapa tuh bodoh ya? Reni Rentina, Assalamualaikum Mbak Dian sama Neng Sulis, hadir medanya Genjreng, menyimak saja Mbak, semangat bertugas ya Mbak sampai tuntas. Abang Wasa Sampelangan, Genjer Beli hadir, Hasa Femina keluarga, Dian dan Sulis, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, salam sehatnya buat semuanya aja. Oke, siap. Kita lihat juga dari WhatsApp-nya nih, udah ada siapa?
0: Udah dari Senandar, udah?
1: Udah semua. Rita Lisna nih, WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM, Genjreng, selamat pagi ya buat yang Sulis dan juga Mbak Dian. Semoga sehat selalu, request dong lagunya Tiada Yang Lain dari Dewa 19. Salamnya buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat Mbak Dian ya sama Neng Sulis, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu, bahagia panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin. Oke.
0: Dari Dewa Tiada Yang Lain mah?
1: Iya.
0: Bukan dari Dewa.
1: Bukan Tiada Yang Lain, takkan ada yang lain sepertinya. Dari Dewa 19.
0: Takkan ada yang lain. Enggak ada.
1: Iya, belum ada. Kemarin terus nyari.
0: Enggak ada, belum. Baik, sudah ya.
1: Iya, sudah.
0: Kita kan berikan dulu lagunya tadi yang minta lagu ini nih.
1: Iya.
0: Si Kang Ujing yang mana sih yang minta lagunya tuh? Minta diganti aja. Oh, dia ada apa sih tadi dari Armada? Bukan.
1: Iya.
0: Hah? Apa? Coba lagunya.

0: Jay gitu. Lagunya Dalam Diam, Rindu Dalam Diam.
1: Itu enggak ada. Lagi dicari ya.
0: Iya.
1: Kita kasih aja Aku Ada Karena Kau Ada. Kenjreng.
0: Kenjreng. Eh.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Sepi dah.
7: Iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap, cantik.
7: Aceh.
9: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
10: Glitter, break dulu yuk.
11: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
14: Yang pedesnya bombastis kan.
15: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
15: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah, bener rasanya yummy.
17: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
15: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk, Glitter, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
13: Dari Wings Food.
19: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Hai. Sorry, Megandomani ya?
10: Iya, benar.
17: Tuh, benar kan? Aku tuh
10: banget sama kamu.
20: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
21: Bisa aja.
20: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
21: Wah, makasih banget.
22: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
20: Serius?
21: Iya.
20: Gimana?
22: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
20: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
22: Mm-mm. Dan tahan lama.
20: Oh iya?
22: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
20: Wah, goals aku banget tuh.
22: Iya kan?
20: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
22: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
23: Wings Care.
20: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
24: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
25: Chef Devina, apa yang bikin beda?
24: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
20: Oh iya?
24: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
25: Mau dong, Chef?
24: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
25: Mie-nya pipih dan kenyal.
20: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
24: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
25: Sedap.
24: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
25: Yes, Chef.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
10: 90,7 Fortune FFM.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: 90,7 Fortune FFM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Cucian numpuk.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Asik, kita di pantai.
3: Panas tahu.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Cil abis.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
5: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
6: Langsung ke just jus.
7: Dari Wings Food.
4: Sepi dah.
1: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
1: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
13: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
11: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
13: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
11: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy.
10: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
13: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk, glitter, let's start.
14: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
15: Bunda.
16: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
16: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
16: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
16: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
17: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
16: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
18: Wings Care.
19: Welcome to Jakarta.
7: Hai Dit.
4: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
11: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya senagi itu, woy.
11: Dari Wings Food.
8: Hai.
18: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
18: Iya bener.
8: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
18: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
18: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
18: Iya.
11: Gimana?
18: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
18: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
18: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
18: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
18: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
19: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: baiklah, kita akan meneruskan. Masih ada sisa sedikit ya.
1: Ya.
0: Tema kita hari ini. Baiklah, untuk semuanya ditunggu ya. Like, komennya juga. Yang sudah komen dan sudah dibacakan, terima kasih ya.
1: Kita lihat dari WhatsApp-nya juga.
0: Ini kita lihat dari, kita dulu Mbak mau komen dulu ini.
1: Oke.
0: Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, metode pikiran agar hati dan pikiran tenang gampang. Untuk mencapai ketenangan hati dan pikiran, kombinasikan kombinasi berbagai pendekatan terbukti efektif. Metode ini juga mencakup aspek fisik yang kena mental, spiritual dan lain sebagainya ya. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, semuanya selamat pagi. Semoga Anda
1: pagi.
0: Juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Mendengarkan musik. Musik intro intro apa sih?
1: Instruksi.
0: Bukan. Kemana sih? Atau melodi ya, lagu menenangkan atau suara alam seperti deburan ombak dan gemercik air dapat menenangkan saraf. Pilihan jenis musik yang tidak terlalu kompleks dan tanpa lirik ya.
1: Iya.
0: Instrumen itu instrumen.
1: Typo gitu ya.
0: Lupa. Dan lirik untuk menghindari si, memang Mbak yang Mbak rasakan benar.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mendengarkan musik enak banget.
1: Banget.
0: Nah, zikir juga perlu bagi Anda ya. Bagi sebagian orang mengingat Allah melalui zikir juga istighfar dan lain sebagainya. Itu juga Anda mungkin sudah tahu. Tawakal dan bersyukur. Bersyukur apa yang sudah kita capai ketika bangun tidur. Ingat bahwa kita memang masih hidup ya.
1: Betul.
0: Berpikir positif, fokus pada yang bisa dikontrol dan menghindari overthinking atau terlalu banyak berpikir. Mengubah yang lainnya negatif menjadi positif. Dapat mengurangi kecemasan. Latih pikiran kita untuk mencari sisi baik dan setiap situasi serta tantangan. Kita ngobrol dengan orang yang positif tinggi akan
1: yang positif ya.
0: Jadi akan membuat diri kita menjadi lebih baik ya.
1: Iya.
0: Baik, langsung menuju.
1: Dilihat lagi lingkungan ya. Dari WhatsApp nih, Bang Lens. Assalamualaikum Femina Keluarga Genjeng.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi
0: ya.
1: Mbak Dian, semangat bertugas, sehat selalu ya. Lagunya Bersamamu dari Jazz. Terima kasih Genjeng. Bersamamu
0: ini
1: dari Jazz.
0: Boleh, Ayah Susanti ya. Selamat pagi,
1: pagi.
0: Siang bersamamu ya.
1: Iya. Dari ke siapa nih tadi? Dari Kareni Rentina. Assalamualaikum Mbak Dian, semangat bertugas. Dari Medan hadir. Abang Sosan Pelangan, Ganjar Bali hadir. Rasa Femina dan keluarga Genjreng. Bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu ya. Oke, dari Karena Tasakura. Femat Teh Aren ya.
0: Teh Aren benar.
1: Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Halo Mami. Nih dia tadi udah miss call Mami.
0: Mami ya. Selamat pagi.
1: Pagi Mami.
0: Bersama si papihnya ya.
1: Iya, papih Mami. Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Teh Hajah sama Neng Surti yang cantik dan ramah dan baik hati juga.
0: Amin.
1: Oke ya. Alhamdulillah nih, pengen dong lagunya Pengen Puaskah dari Wali. Lagu ini spesial kan untuk dia yang buat aku sakit hati, semoga puas. Aduh, lewat lagu ya.
0: Benar. Puaskah Wali.
1: Buat Saudara Fortuna ya, semoga sehat semuanya. Untuk yang lagi tugas diberi kesehatan. Oke,
0: amin.
1: Terima kasih. Oke, thank you very much. I love you so much. Muah, bye katanya.
0: Bye.
1: Deka Hartono Jakarta Udara hadir. Terima kasih. Tumiar Idawati, pagi Mbak Dian hadir dari Juanda Medan. Kak Socha, Banyuwangi Jawa Tengah hadir. Di Hasan Femina dan keluarga Neng Sulistya dan Teh Dian Egawati. Deka Asep Famos El Real. Assalamualaikum Femina dan keluarga. Asep dari Cidahu Nyimak ya. Semoga Mbak Dian sama Suli saya selalu kirim.
0: Amin.
1: Salamnya buat sahabat Fortuna FM dimanapun berada. Lagunya pengen ST12 ATSL, terima kasih. ATSL apa ya? Singkatan dari apa?
0: ATSL apa? Oh, ada lirik ST12 ada.
1: Iya. Mas Irul, assalamualaikum Bang Kalan Madu Jawa Timur hadir. Amiruddin, selamat pagi ngopi. Lela Laila hadir, mau lagunya dong Patah Jadi Dua. Makasih. Iya, kalau patah jadi dua ya.
0: Iya. Tapi ini dari Ibu Marwan dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum, selamat
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi. Untuk Anda semuanya penggemar Femina keluarga juga.
1: Iya,
0: untuk Neng Sulis, Neng Hajah Dian Gawat juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Kami juga di sini di Banjarmasin sehat.
1: Iya.
0: Kalau menurut pemandangan seorang yang sudah tua katanya ya. memang kita itu jangan stres, jadi berpikir tuh menyenangkan hati kita, entah itu mendengarkan musik ataupun juga bercengkrama dengan orang-orang seputar kita, ataupun juga mendengarkan lagu dari The Fortuna dengan penyiar-penyiar yang sangat indah suaranya. Jadi yang membuat kita stres, jangan berpikir terlalu jauh, jadi hidup ini harus dinikmati, harus indah. Jadi kita walaupun tidak apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, jadi kita inginnya memang lebih maju. Baik, terima kasih untuk Permana Yuda, kemana aja sudah lama nggak menongol ya.
1: Iya.
0: Itu Kok Idun.
1: Kok Idun.
0: Kemudian juga untuk Mbak Lebat, untuk Ibu Liliana, untuk Mbak Leandi juga selamat pagi. Kemudian juga untuk Bu Ois, Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi ya. Kemudian juga untuk Marin, untuk Olivia Senja. Pokoknya untuk semua yang lagi nguping ya, termasuk Kang Basar dan juga Kang Almar Service. Untuk Kang Surya juga selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Mudah-mudahan saja sehat semuanya.
1: Amin,
0: ya. Lagunya
1: amin.
0: Pengen Tunggulah Kasih katanya untuk dia yang sedang cuap-cuap di Fortuna. Iyalah.
1: Amin Ani, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat bertugas sampai tuntas acaranya Femi dan keluarga. Oke, tolong puterin dong lagunya Aku Takut. Takut apa ya? Harimau. Ateng Supriyatna, Feminal Keluarga Fortuna FM, Ganjeng. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Jadia, sama yang sulit, cantik, baik hati, gimana sih ya? Sehat, cuacanya lagi cerah banget nih, alhamdulillah. Jemuran kering.
0: Kering jemurannya.
1: Semoga Allah melindungi kita semua, amin. Temanya amin. Sebelum membersihkan hati orang lain, bersihkanlah hati kita dulu, betul ya.
0: Dan juga ini kan spesialnya, damaikan hati kita, bukan untuk orang lain,
1: betul,
0: nih kita ya.
1: Iya.
0: Udah.
1: Udah dari Kasuprio Lovers nih, Femina dan Keluarga Fortuna FM, Genjeng, hadir nggak Genjeng sambil aktivitas bareng si Taen ya. Oke, korban fitnah das. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM, Genjeng, salamnya buat fans Fortuna, spesial buat Hajah Tamat Sulis ya. Lagunya dari Gigi, Janji. Oke.
0: Janji.
1: Dari Gigi.
0: Gigi.
1: Mana
0: Nagita. Tidak ada Gigi mah. Soklah, udah masih ada.
1: Sudah.
0: Kita berikan untuk Bang Len dulu ya, Bersamamu dari Zaz. Bang Len silakan didengarkan baik-baik ya. Genjreng Sulis.
1: Genjreng.

bagus banget lagunya Bang Len bersamamu. Untuk Mami Minok juga ya, dari Bu Marwan. Selamat pagi katanya, sehat selalu. Kita dengarkan untuk Aren atau Renata Sakura ya.

0: Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Kita akan bacakan hasil like dan komen hari
1: Betul.
0: Ini. Yang ini dulu, balebat ini tidak ada gitu di ini di grup, isi ada. Coba kita lihat dulu. Coba kamu itu aja.
1: Yang udah like ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, terima kasih banyak, ada 35 orang ya, alhamdulillah. Mm-mm. Dari Kakak Diki, Dadai Sunanda, Nuasa Nuasta, Lela Laila, Abah Wan Sampangan, Ami Ani, Mas Joko, Arya Kalakai, Asep Rahmatullah, Korban Pinah Dasyau, Ngati Senaga, Dendi Suhendi, Dani Rantina, Yadi Mulyadi, Wonggo Prasetyo, Amiruddin, Mas Irul, Cakhar, Vicky Vinky, Sufri Lovers, Asef Amos, Ariel, Irawati, Kang Enjang, Altia Ujang, Tumiar Idawati, Nenek Iput, dan juga Dewi Sulastri. Terima kasih banyak udah tempo up juga nih buat Ujeng Jai, Dani Akbar, Meliandri, Nara Sakura, Ipung Sapuro, Ma'ar, Fitri, Hari Fitri, dan juga Socha.
0: Nanti pastikan jam 1 Mbak Dian kembali hadir.
1: Betul,
0: sama Dito,
1: bareng
0: ya.
1: Dito.
0: Dan nanti jam 11 ada Mbak Ispa juga Sulistia.
1: Iya, Domiso.
0: Kembali hadir di Domiso ya.
1: Betul.
0: Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, juga Mas Bang-Bangnya ya.
1: Terima kasih.
0: Serta untuk Balebat, Ibu Liliana.
1: Betul.
0: Oh, sendal tuh. Penguat sholat.
1: Aduh, bisa-bisanya nih.
0: Wow. Nah, ini kaku.
1: Langsung berdiri gitu ya.
0: Benar dipakai deh, ada punggung benahan
1: dan ya, orang badan gitu ya.
0: Aduh, sok tara balik deui nya tuh. Dan juga untuk Mami Minok yang tengah asma ya.
1: Iya.
0: Buru-buru cager ke tanggal 5 mau diajakan.
1: Tuh, ajak kemana
0: tanggal
1: tuh?
0: 5 mah. Tanggal 5 teh hari apanya ini tuh?
1: Jumat.
0: Tanggal 5 Jumatnya?
1: Juni. Iya.
0: Jumat, jadi berarti Sabtu.
1: Iya.
0: Berangkatnya Sabtu siang. Baik, terima kasih untuk semuanya.
1: Ya.
0: Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan.
1: Betul.
0: Untuk Ayah Susanti juga ya. Wow, ya. Jempling deh.
1: Aduh.
0: Pengantian anyar kemarin.
1: Wow.
0: Kemudian Meliandi juga ya. Selamat pagi. Maiis kan hante. Jempling.
1: Maiis nih tumben hare-hare ya.
0: Hare-hare. Dok Ramansep juga di Rapasular yang ada di Lingkar Selatan Cikaret ya, Kota Sukabumi.
1: Betul.
0: Selamat pagi, semoga makin maju dan terima kasih. Saya Dian Gawati.
1: Saya Sustia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencereng.
1: Kencereng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Rengga di Sukabumi.
1: Ya, halo.
2: Selamat siang, saudara Fortuna.
1: Baik lagi ya di acara Domisol nih bareng Sis dan juga Mbak Ispa.
2: Betul sekali pukul. Untuk siang hari ini pukul 1 ya.
1: Iya.
2: Sebelum kita buka, kita punya informasi nih. Buat saudara Fortuna, pagi hari menjelang siang ini, di mana informasi yang sangat-sangat penting sekali ini, Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi ini menerima pasien BPJS ya. Saudara Fortuna bisa daftarkan diri Anda menjadi peserta BPJS Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi dengan nomor faskesnya 0223819194. Sekali lagi, nomor faskesnya di 0223819194. Daftar dengan aplikasi Mobile JKN ya. Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kapling 69, Kelurahan Sudirman Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. WhatsApp-nya di 0812-555-07708. Sekali lagi, WhatsApp-nya di 0812-555-07708.
1: Nah, gitu ya. Jadi kalau yang mau nih ke apotek ya, bisa telepon juga ya,
2: ke klinik.
1: Oke. Klinik ya. Jam 11. Baik, nih ada Teh Asti. Halo Teh Asti.
3: Halo Teh Suli.
1: Gimana kabarnya nih Teh Asti?
3: Domisol Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Boleh atuh lagunya mau lagu apa nih?
3: Ini lagunya Cincin Putih.
1: Cincin Putih.
3: Yang wanita.
1: Oke. Cincin Putih. Yuk, langsung aja kita berangkat.
3: Siap.

0: 큰 기행을
1: yang mana ya? Iya
0: bentar. Itu yang caca itu mah.
1: Cincin putih. Itu. Coba sebentar.
0: Cuma yang Kang Caca.
1: Nah, ini ada. Yuk.

0: Yeay, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Fortuna, sebelum kita lanjut sebentar ya buat Saudara Fortuna.

Ya, Saudara Fortuna, Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi menerima pasien BPJS dengan cara daftarkan diri Anda menjadi peserta BPJS Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi dengan nomor faskesnya di 02238B194. Sekali lagi, nomor faskesnya di 02238B194 ya. Daftar dengan aplikasi mobile JKN. Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kapling 69, Kelurahan Sudirman Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. WhatsApp-nya di 0812-555-07708. Sekali lagi, di 0812-555-07708. Spirit Pratama 7, Fortune FFM.

0: boleh nih lagunya, mau lagu apa?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Mau itu coba Mata Hati Iis Dahlia.
0: Mata Hati.
1: Iya.
0: Yuk, langsung aja kita berangkat.

0: genjreng. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ayah Susanti, halo.
1: Halo, Domiso Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng, boleh atuh lagunya?
1: Aku Rindu, Raihan Api.
0: Judulnya?
1: Aku Rindu.
0: Rindu, rindu siapa tuh? Ayah Susanti.
1: Rindu, kakak, Dara Fortuna aja.
0: Sudah Fortuna. Sini atuh main kalau rindu sudah Fortuna.
1: Ya, mungkin badai main. Tunggu 12 wengi.
0: Yuk, langsung aja kita berangkat.
1: Ya, siap.

0: Bapak
1: iya,
0: dan kamu.
1: Ganjreng.
0: Terima kasih banyak. Sehat selalu ya.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yo Abah Anom, halo.
2: Halo. Kemiso Porten Erten Ganjreng.
1: Ganjreng, boleh atuh lagunya?
2: Ada itu enggak Neng Sulis?
1: Apa?
2: Ratu sedunia. Salam buat yang barusan.
3: Ada yang di dalam yang lebih gede, tak punya bejajan atau tak punya bapak?
2: Enggak ada.
1: Iya.
3: Sama di bawahnya dikit.
1: Mau apa dong?
2: Itu aja tuh enggak ada mah naonnya. Ketawa tuh naon tuh. Harta dan kesetiaan itu.
1: Harta dan kesetiaan. Bentar ya.
2: Dalam ebet yang barusannya Kang Kianta, Kang Ayah Susanti. Buat nama Dapti tadi ya. Buat.
1: Iya, yuk langsung.

0: Abeng ini. Oke. Okay. Kita iklan promo dulu.
1: Betul. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Mbak Anu. Waalaikumsalam.
2: Welcome to Jakarta.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Anget delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau-mau.
15: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi.
20: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
21: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
22: Yuk, glitter, let's start.
23: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Foods. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
24: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
25: Chef Devina, apa yang bikin beda?
24: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh iya?
24: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
25: Mau dong, Chef?
24: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
25: Minya pipi dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
24: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
25: Sedap.
24: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
25: Yes, yes Chef.
26: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
27: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
26: Iya, Dik.
27: Bang, beli sabun krim ekonomi.
28: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
27: Wah, boleh deh bang yang baru.
28: Ada promo juga nih, Dek.
27: Apaan tuh, Bang?
29: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
27: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
26: Bu, dapat hadiah umroh.
27: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
27: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
29: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Bu Nana.
30: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
30: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
30: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
27: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4.
0: Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sepi dah.
0: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
0: Eh,
4: mie suksesnya Aceh luar biasa. Mengetar.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Hai, sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
7: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
7: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Halo.
1: Nah. Untuk Fortunet
2: Genjreng.
1: Neng Suli.
2: Iya, Teh Meliari. Gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya sangat cerah dan
3: panas. Oh, di sini mulai
2: cerah.
3: Di sini mulai cedum.
1: Cedum?
3: Iya, di sini cedum.
1: Oh, di sini mah panas.
3: Mudah-mudahan kayak
1: sepanas hati saya.
3: Aduh. Berapa derajat?
1: Gak ada bohong.
3: Hari ini apa tadi lagunya?
2: Malam
1: aja lah.
3: Boleh.
2: Oke.
3: Dikabari ya.
2: Yuk, langsung kita berangkat, Amelia Andri.
1: Oke.

0: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Baik nih, Mbak Ispa. Ya. Yeah. Sudah waktunya azan.
3: Yep.
0: Ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Domisol.
4: Sesaat lagi 9

Ya, ada sedikit informasi nih dari Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi menerima pasien BPJS. Daftarkan diri Anda menjadi peserta BPJS Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi dengan Novaskes 0223B194. Daftar dengan aplikasi mobile JKN. Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi di Jalan Cipto Mangkukusumo, Kavling 69, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dengan WA 0812-55-07708. Sekali lagi, di 0812-55-07708.

0: kita akan jeda iklan dulu ya.
1: Oke, okay, promo.
0: Iya.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: pula. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Hai,
3: hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
6: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Bunana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Cucian nunggu.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Asik, kita di pantai coy.
1: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tau.
1: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
1: Hei, salah Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Chill abis.
1: Air kelapa mudanya, real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
13: Dari Wings Food. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
14: Kita tanya masternya.
15: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
16: Chef Devina, apa yang bikin beda?
15: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
14: Oh iya?
15: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
16: Mau dong, Chef?
15: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
16: Minyak pipi dan kenyal.
14: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
15: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
16: Sedap!
15: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
16: Yes, Chef!
6: 90,7 Fortune FFM.
17: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
18: Iya, halo. Ada siapa nih? Tidak
19: siapa
18: ada namanya ya.
19: No name. Halo.
18: Halo. Hai.
19: Halo, halo.
18: Nah, Teh Aren.
20: Waalaikumsalam
18: Teh Aren.
20: Gemisol, Fortuna FM, genjreng.
18: Boleh nih lagunya, mau lagu apa Teh Aren?
20: Ada nggak yang koplonya Juragan Empang?
18: Juragan Empang, coba.

0: Jeng, oi, Teh Arin.
1: Terima kasih banyak, Neng Suli goreng sayang yang selalu. Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, Kang Reza, halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Genjreng.
0: Boleh atuh lagunya.
3: Itu aja lah. Habis gelap terbit terang.
2: Boleh.
0: Yuk, langsung kita berangkat.

Anda yang terbaik dan masih gendring. Buat yang punya manja juga, bikin duit. Oriandri, Teolid, Rin, Maiz.

0: Indri,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Kang Senja, halo Kang Senja.
0: Siang, Mas.
2: Nih?
0: Kenapa?
2: Lagunya
3: Senja di Batas Kota.
0: Itu, Neng. Jangan Paksa Rindu ya.
2: Jangan Paksa Rindu.
3: Jangan Paksa Rindu. Iya. Ada enggak?
2: Minus 1-nya belum ada.
3: Belum ada sepertinya.
0: Oh iya.
3: Terus kita juga ini lagi ini.
2: Iya, lagi error lu.
0: Oh, itu aja tuh air mata perpisahan ya.
3: Air mata perpisahan.
0: Iya.
3: Tong dicencerikeun.
0: Jangan. Kebatin. Tukang Reza barusan. Kang Kian
4: Air mata perpisahan. Masya Allah, menipu gitu. Syukur aja si Anjur.
2: Yuk berangkat.

0: Oke, sama-sama.
1: Yo, Api Udin, halo. Api Udin. Karina, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Demi so, Fortuna FM dengerin ini.
1: Boleh lagunya mau lagu apa nih?
2: Lagunya pengen Hitam Bukan Putih aja deh.
1: Iya?
2: Hitam Bukan Putih.
1: Hitam Bukan Putih, sama ya tadi.
2: Yo. Oh, udah yang nyanyiin ya?
1: Iya.
2: Oke. Ayo ganti aja deh.
1: Ganti aja boleh.
2: Iya, kayaknya Kau Asing di Mataku.
1: Kau Asing di Mataku.
2: Nah, kita baru nyimak, ini gak tahu.
1: Oke, yuk langsung kita berangkat.

0: terus ya.
1: Iya,
2: baik digenjrengkan.
1: Yo, ada Api Udin.
2: Api Udin. Selamat pagian, Om.
3: Bumiso, Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng. Boleh atuh lagunya Api Udin terakhiran?
3: Ganjal batu.
2: Ganjal batu.
3: Iya. <Yeah.
2: laughs> Buat Marin yang ada di Cimantaja.
3: Iya, buat Marin, buat Kang Adut.

0: Good drink. Happy holiday.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 12.52 ya. Gak kerasa nih 3 menit lagi akan berakhir. Iya, jangan lupa nanti akan ada acara Genta Parahyangan bareng Suci dan juga Badian Egawati ya. Baik, ini saya Suci dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selagi di kehidupanku

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng. Anggap senantunan anggap aduh ulah ka hujan ataupun tadi teh nyuci. Malam tehnya.
1: Mohon.
0: Si are.
1: Rajin.
0: Rajin lah gampang benar mesin cuci mah.
1: Iya.
0: Aturan kesadayana mudah-mudahan sehat walafiat, tekirang nanaon, bahagia lahir batin.
1: Iya.
0: Sareng sehat.
1: Mohon.
0: Kanggo sadayana nu dijungupingkeun.
1: Iya.
0: Kanggo dinten dia kaping 20 hiji Mei.
1: Mohon.
0: Dinten Kamisnya.
1: Iya.
0: 2026 teh dian gawati sareng
1: Sulistia.
0: Sok diantos mah dengiringan jabung lawungnya. Di dieu tah.
1: Aya saha tah?
0: Teu acan aya oye Meli Handri.
1: Sok teh Mel.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Mel.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Mohon. Ini siang.
1: Siang.
0: Anggap kepalihan dinya.
1: Alhamdulillah.
2: Teu acan baja masih panas.
0: Nah, hadir mah terus anggapnya.
2: Mohon biasa nama di dia untuk angkem teh.
0: Mohon, ayana di dia gentosan. Mohon. Mangga tuh yang kawih naon?
1: Mangga kawih na.
2: Itu mau yang kawih na requestan ti anu nuju streaming di Jakarta Selatan.
0: Mohon.
2: Kanggo Neng Diana sareng Ate cantik anu nuju streaming.
0: Soalnya tuh
2: yang request lagu nate Pak Anggang.
0: Pak Anggang, mangga.
2: Mohon.
0: Pak Anggang leres aya. Mangga.
2: Selamat mendengarkan ya Diana sama Ate. Sehat-sehat di situ.
0: Eta nya.
1: Amin.
0: Di nama sehat-sehat eta utami nama.
2: Sehat nomor 1.
1: Sehat semangat.
2: Kanggo Kak Mais, Kak Ibu Bianto, sibuk wae eta Mais.
0: Sibuk wae. Ah, aya nama curiga sibuk-sibuk teh. Sok aya di dieu di kuping sok aya.
1: Oh.
2: Iya,
0: di eta tetanggi.
1: Aduh.
0: Tetanggi
2: dulunya.
0: Sok aya deui
1: ditawan.
0: Nya.
2: Kanggo Mama Rindu anu nuju di Cimanta aja.
0: Mohon leres.
2: Terus sanajan jepitna. Mangga Teh Olivia, Kang Budi, sareng Teh DM-na. Kanggo Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Mama Bungsu.
1: Mama Indah, Mama Bungsu.
0: Terus
2: kanggo ke Ibu Ipung Sabro.
0: Mohon.
2: Ibu Balebat.
0: Leres.
2: Antik Pak Maman Apero. Itiana Ibu Pak Marwan.
1: Mohon.
2: Kang Egi sareng Mama Dapina.
0: Aren tetes nyunulan.
2: Mohon sakedap teh Aren ya. Kanggo ka Bang Len siang.
1: Mohon siang.
2: Aya Susanti, Kang Reja, Kang Anjas, Kang Ujeng J yang setia. Aduh, hatur nuhun eta rekaman.
1: Amin ya, amin kene.
2: Rekaman domisilnya Kang Ujeng hatur nuhun.
0: Mohon Kang Ujeng rajin.
1: Setia deh. Kang
0: Ujeng eh,
2: Kang Ujeng mah.
0: Nya naik atuh saya geus antenanya.
2: Nuhun atuh naik Kang Ujeng. Kang Basar, Kang Amar Servis, Kang Surya, Api Udin, Abah Ano,
1: Taras,
2: Moka Pak Ben, Pak Ben oge ka naik enama.
0: Tara Pandilu, atuh geus sami. Tong dikin. Tong dikintun ah nu kitu mah.
2: Amal ah, dicarik deh Pak Ben.
0: Nya teu jadi ah itu.
2: Teu jadi ah.
0: Dia ngupingkeun kan sami di itu gaya nu kieu sami acara Sunda.
2: Oh, nya. Mohon.
0: Wew ah gitu.
2: Wew ah. Kanggo Kang Deden Bantas, Kang Oo,
1: mohon.
2: Kang CPT, oh Mama, itu Mama Mai, Manini.
1: Manini.
0: Manini.
2: Manini, Kang Mami, Papi, Naknya, anu, mohon. Nuju ngupingkeun.
0: Pasti Anjana.
2: Kanggo Kate, Kang Joko, Kang Endang.
0: Kang Joko,
2: Kang
0: tahu.
2: Kang Arya Kalakai.
0: Mohon.
2: Seueur alhamdulillahnya nu engal-engal
0: nya. Engal nyeuran.
2: Mudah-mudahan sing bararta.
0: Sok sieu tos ngetop jadi ahyang ka itu ka dieu.
2: Mohon. Rios we.
0: Tong dikirimnya.
2: Tong dikintun deui.
0: Iya.
2: Kang Teh Dewi Sulastri, Teh Nurma, Teh Lina, Abi Cikundul,
1: Teras,
2: Kang AM, Kang Yusman, Ah Yusteran yang gue ogeris yang gue.
0: Mohon.
2: Kang Teh Yati Bali, Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra,
1: Teras.
2: Oh Kang O, Teh Bu Atika, sarang Neng Hera nanya, Teras, iya ada si ibu mah. Kanggo kak, sade itunya Kang Mus Mulyadi
1: waktu kita selama saking keserna jadi hilap
2: si sehat manti lalu cek hapun ten we
0: mohon
2: mohon spesialnya mah kamu anu menuju streaming we oh mohon Mang Boim ta streaming tepat mawati
0: alhamdulillah nya
2: dulu jeng siang Kang Boim
1: siang Kang Boim.
2: Nah Kang Ombah aja sarang Neng Sulisnya sehat selalu. Sehat sapa pausna.
0: Amin.
2: Ada rezekina.
1: Amin.
2: Panjang yuswana. Insya Allah rencana tos beborannya bade botram deui.
0: Mohon botram deui.
2: Iku bahaja we waktu senama.
0: Mohon.
2: Ditentuin. Hatur nuhun bahaja Neng Sulis.
0: Mangga.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum genjreng euy.
0: Waalaikumsalam genjreng.
1: Genjreng.
0: Hatur nuhun. Oh, si Aisyah cantik. Baru diangkat malah berlalu.
1: Berlalu.
0: Sokang Surya, Aren, Mangga. Di Antos. Sok ikunan ya. Dah Kang Surya, Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Kentra, Rahyangan, Fortuna.
1: Kenjireng.
0: Mohon, leres.
3: Laut panas teh. Halo dok, panas ya nih.
1: Halo dok.
0: Mohon kepala dia mah rada angkeb.
3: Kenai asal ulah angkeb ieu we teh dia
0: hujan. Teu ieu mah teh angkeb cerah.
1: Cerah selalu.
0: Jokang Mas Joko tau. Oh,
3: laguna ngireung ka Neng Meli ah tadi.
0: Mohon. Panggang ya.
3: Meli Andri eta jadi supir eta.
0: Mohon.
3: Ka balai batna.
1: Terus.
3: Ya ya Teh Mira, ya Lisna. Teh Aren.
0: Mohon.
3: Di Bali aya Mais Putri Malu terus dika oh di
1: terus
3: eh main deh nya
0: mohon
3: Bungsu Abah Usman tah Maimi Mamimi nya
0: Manini mohon
3: sareng di teh Abah Usman tah
1: terus
3: Bang Kuda Abah Moon Kang Amar
0: mohon
3: di ka Mama Bungsu
1: terus
3: Kang Wana Fero, Ayah Susanti, Kang Batar. Oh, tapi nak tanya, Neng Sulis sarang pediannya. Mm-hmm. Mana mana sehat. Atau mungkin tahu ina siaran ting selamat di jalan.
0: Amin. Amin.
3: Atau non teh waktu nah.
0: Mangga mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Aren kunaon turun. Terus waktu senabarnya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kentra Parahyangan Fortuna FM genjreng
1: genjreng
0: Kang Ayah Susanti.
1: Ayah Susanti langganan.
4: Tapi tak semendung hatimu lah nya.
1: Tidak semendung hatimu.
0: Hatiku ya. Lagi happy-happy aja.
1: Happy alhamdulillah.
4: Nuhun atau gitu banyak.
0: Nya.
4: Kita disyukuri nya ning sulisnya.
1: Muhun nanaon oke kudu disyukuri Ayah Susanti.
4: Yang kawinah saja.
0: Mangga.
4: Sulis sama kita Kapalangnya ah.
1: Kapalangnya ah. Jadi Hesen ninggalkeun ge nya.
0: Hesen
4: ninggalkeun.
0: Kapalangnya ah.
1: Kapalangnya.
4: Haturan atuh numenya Kang Surya.
1: Teras
4: tadi Maliandri nya. Tong Kamai.
1: Teras.
4: Marin. Teras Teh Olive. Teras itu tuh Mama Davi, Egi Kang Basar.
1: Teras.
4: Teras kalau ke Api Udin ya,
0: naik Api
1: Mohon Api Udin
4: biasanya sok ayang gini na pantun
1: Teras
4: Manini ya, teras ya. Mami ya, okay, ya. Teras ke kamu itu Dewi Sulastri ya.
1: Teras
4: Mama nanti si Supanagara tuh Mama Nabila
1: Mama Nabila
4: Mohon Kang Amar Sepri sebagainya
1: Mohon
4: Waaong,
1: kata pengantin. Waaong,
0: pengantin awan nih.
4: Nuju eta, honeymoon.
0: Honeymoon, leres.
4: Honeymoon ya, neng.
1: Mohon, honeymoon.
4: Teras dilajeng ke eta.
0: Aren semangat.
4: Mohon, aren sok, kedapnya.
1: Sok, kira.
4: Kamu sadaya nawe jin salangkung nama.
0: Mangga mangga.
4: Mohon utami nama kau kata teh aja sarang neng sulis. Mugia sehat.
1: Amin.
4: Bisa dengan ku kebahagiaan lah gitu ya.
0: Amin.
4: Hatur nuwun sareng diri aja neng sulis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Arin tepi halo?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gentra perahyangan Fortuna Ekonomi.
0: Genjreng ei lah.
5: Iya, tadi aku kenal, tengah ngadukungnya nggak jumbleng.
0: Tapi na, ente ya tete pandidina pinu gitu, jantan ayah itu saat waktu itu nama ning tiasa ya.
5: Tete lebat-lebat ya sih, nggak tau kok ayah tapi gitu nyata awon, buka kunaon.
0: Biasa Dayana, Dayana mah gitu nih.
5: Mohon merenya Indosat mah seueur teuing nu ngaonya.
0: Mohon merakyat.
5: Aturan atuh tehnya wilujeng siang teh aja ka Neng Sulisna oge nya mugi sehat sama poana teh.
0: Amin amin.
5: Amin. Eh hoyong kawin mah ieu haren mah naon nya?
0: Naon sok naon. Nu sesuai yang sarang
5: bogo ka saha teh?
1: Bogo ka saha? Sugan paling dinya. Mangga kintun-kintuna.
5: Eta we kang kasih anjeunna sabogo ka saha atuh nu saleresna. Ulah sok ieu ah. Ulah sok nganyanyi riwayat HP-nya. Ceur mah ieu teh rada ieu rada kirang sehat, mungkin teu sehat meureun.
0: Iya, mungkin teu sehat. Jolim nu kitu teh.
5: Jolim nya, Juliet. Ini
0: Juliet.
5: Mana mah didoakeun euy cing enggal nyadar nya.
0: Iya, kitu doana urang sae-sae.
5: Aturan atuh kana namanya Asun, Ayah Susanti. Eta mah Asun mah tiasaan dina.
0: Tiasaan.
5: Karoke dina naon teh mae koe nya?
0: Aya wae sae sinyal.
5: Kanggo ka pamilian dina oge sareng tatangina teh Ibu Atika nya aturan jeung siang sareng si Umina bapana nya. Kanggo Kakang Surya, kanggo ka Om Amar Servis, Kakang ieu teh naon teh Deden Jembol, Kang Deden Bantas. Kanggo ka ieu si Cinta sareng si Bebna. Kanggo ka Mama Sam, kanggo Kakang Basar, kanggo Kang Maies, kanggo ka ieu teh saha teh manini sareng mami papinya aturan jeung siang Kang Aen, kanggo ka Dewi Sulastri, ka Mamah Nabila na oge, kanggo ka ieu cenah teh sok ngagenyreng wae teh penggemar berat Fortuna.
0: Saha?
5: Teh Siti Aminah anu geulis aturan jeung siang anu gaduh ci saat cenah nya.
0: Siti Aminah.
5: Sok atuh naik. Siti Aminah sok nya dina grupnya.
0: Aya.
5: Ayang para iya cina nama sok siapa ya tu lain
0: nyetirnya sok teaktif.
5: Oh teaktifnya kanggo ka teh Asti teh rantinya kanggo ka iya tu saha teh duh nenek si pasapane sok hilapoe nenek 5 tahunan teh aturan ujung siang nenya ih
1: 5 tahun
5: Kang Reja Kang Adut Api Udin yang tos naik napi Kang Budi teh Dela kanggo ka teh Epa Bonita nu aya di jalurnya kanggo ka Mamah Napung ke oge aturan ujung siang. Kanggo kasadayana we teh di naon teh dibengket tira ketekeunnya pangpang nama pingpingna kanggo ka Kang Heru Libra sareng Umina oge istri tercintana wilujeng siang wilujeng nyalayakeun manah dedenya anak kanggo ka Teh Haja sareng Neng Sulisnya mugia sehat sapopoena
0: aya dina
5: panang tayungan Allah panjang punjung miswana barokah milik rigina teh
0: amin amin
5: palingnya anak pisan teh eta we kasih no cantan nu teu daek cinta atur nuhun bapeh nya
0: aya di
5: jalayasanana Gentra Parahyangan Fortuna FM genyering ge assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam atur nuhun kanggo Aren
1: nya
0: tuh kumaha eta hese
1: hese
0: rumah ya, terbisa ngasih teh. Sok mangga tuh, tu wae nih hese tuh.
1: Turun wae.
0: Lain turun wae enak ya tuh.
1: Oh, di atas mbak.
0: Nah. Sok mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Gentra Parahyangan Fortuna FM Kinjreng
0: eh Kinjreng eh Putri Malu dicabak langsung tungkul.
1: Aduh. Putri Malu.
0: Nyapan aya dadawana. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Kiki wiwikan.
0: Tarik teuing radiona.
6: Muan pantai ngupingkeun tuan
1: tuna.
0: Mohon.
1: Bisa we nya badia. Iya,
0: yang kawih naon.
6: Kawin nama hoyong jalir janji.
0: Jalir janji.
6: Mohon.
1: Janji janji.
0: Kintuna.
1: Mangga kintuna.
6: Kintuna kanu nemenya
1: Mohon.
6: Ayah Susanti.
1: Teras.
6: Kang Surya.
1: Teras.
6: Kanggo Teh Jule, kanggo Teh Aren,
1: kanggo
6: Mama Anita.
0: Tong dikirim dina di dieu mun bade sareng tong ngirim eta.
6: Kanggo.
0: Naon sih?
6: Kanggo kasadayana nya. Kang Hilang. Kepesiana mah kanggo Teteh sareng Neng Tulis.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Dikiriman rugi atuh. Teu ngadangukeun mah teh henteu. Lieur. Lieur, lieur. Bang Len mana Bang Len? Aduh ngalungit. Sok Bang Len deui. Bang Len. Wihan deui. Asa hese ena mah ieu teh.
1: Pencetnya nya, Mbak.
0: Heeh. Tah. Ieu mah sarus Bang Len. Mangga. Mangga.
1: Mangga.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fortuna FM. Genjreng
1: euy.
0: Genjreng. Genjreng euy sareng Manini.
7: Ya, Manini.
0: Manini, alhamdulillah damang.
7: Alhamdulillah.

0: Oyong kawin mah sagilekeunnya.
1: Oh, sagilek mangga kintun-kintuna.
0: Kintuna mah kanggo anu garelis, Neng Aren, Neng Gule, sareng Neng Olive,
1: sareng
0: Neng Melnya. Sadayana anu didinya kemarindu.
1: Terus
0: Mais, sareng Mami, Papi, Teh Ipah, Empo Ati.
1: Terus
0: sareng Api Udin.
1: Teras.
0: Kang Surya, Kang Asun, sareng Mang Bege.
1: Teras.
0: Kang Basar, Mang Yusman.
1: Teras.
0: Sareng Cokilap Deli jadinya. Iya. Kang Nabila, Neng Kuti Malu, Mama Indah.
2: Ah, ada mama ngupingkeun.
0: Tetangganya.
2: Nya, keur aya dinu lain.
0: Nya Kang ieu atuh Kang Dede Den tas sareng Deden Gemo.
2: Tah, eta mah osok.
1: Asok.
0: Sareng Amang Asun geus sateu acan bie.
2: Amang. Tos neme mah nae.
0: Asun Kang Surya geus sateu arat. Dan binte sahari giningan sok hari lap ari watos na iya teh gininya
1: tong deg-degan mawon ini
0: anu di baros
2: mun kanggo Arya Kalakai
0: Kang Kalakai
2: teh Kalakai daun
0: hade ini
2: Kalakai awi
0: Kalakai awi Kalakai nangka Kalakai Kang Kalakai nangka anu ganteng apa kok nangka geningan gagara ranteng geningan api udin
1: cek saham man ini ganteng tes papenak
0: pokok nama gening Kang Surya apa kok nama gening gara ranteng pokok
1: amin ganteng. Ganteng
0: cek cara rantik eta geningan spesial nama atunya Kang Neng Haja anu cantik sareng Neng Tulis anu cantik anu balalager geningannya kamar ini. Oh iyo geningan waaongnya wilujeng we belak duren kawaongnya wilujeng belak duren kumpa nama kawaong mah bikin tun kumpa nini nyata gitu nyanyinya
2: mohon mangga mangga
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh mangga
1: mangga
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra. Gentra, Gentra. Gentra Parahyangan.
3: Gentra Parahyangan.
2: Fortuna FM.
3: Fortuna FM genjreng euy.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng.
2: Itu aya tanagaan. Sareng?
3: Wirujeng siang.
2: Siang.
3: Sama Kang Duda Araban ya.
1: Duda Araban.
2: Duda Araban.
1: Siapa ya? Soalnya ya. Terlalu banyak Duda.
3: Salam kenal dunya.
1: Durab Duda Araban.
2: Duda Araban.
3: Iya, Duda Araban.
2: Cuman
3: ngadudain teh.
2: Ah, kananya.
3: Aslina ya.
2: Aslina. Linggit di mana Kang Duda Araban? Emang siga Arab.
3: Dari
1: Araban.
3: Garut Selatan.
2: Cianjur Selatan.
3: Garut Selatan.
2: Garut Selatan, ti Garut leres.
3: Iya Selatan, tapi.
2: Nya daerah mana atau tong Garut Selatan? Tepatnya di
3: Nawa. Selatan yang Garut Selatan ini mah.
2: Tebih atau ke Garut mah. Waduh.
1: Sanes waduh,
2: sanes, sanes
3: Garut Selatan ini mah.
2: Sanes Arya Kalakai ya teh.
3: Sanes sareng Kang Duda Araban.
2: Duda Araban dulu sahanya
1: asa-asa sorana mah
2: asa-asa sorana mah siga Kang Arya Salak siga Arya Saloka
1: Arya Salokan ieu
3: da abi mah nepean betau ge
2: bener sumpah
3: kita ngosa doae teh
2: oh kitu nya tempatna di mana heula atuh Garut teh pan Garut Selatan di mana tepatna
3: tempatna abi kan iya iya Garut Pantai Ranca Buaya.
2: Ranca Buaya.
3: Ya jalurnya, jalurnya yang oh. Jalurnya gitu.
2: Kunaon meni ka hararesa mesen alamat ki. Das bari namo nyusul jan Duda Araban.
3: Abi.
2: Mohon.

0: kampung gitu.
1: Iya.
0: Ya kampung nama jalur ieu nih, jalur Pangalengan lah.
1: Oh, tebih atunya ieu streaming.
0: Itu langsung radio, radio Fortuna.
1: Nah. Waduh, kasih kieu.
0: Ih, sae ka dia mah Fortuna mah ya.
1: Iya, baingan atuh.
0: Dina wala direungkeun.
1: Eh, kedengar randa di Fortuna.
2: Neangan randa seueur. Iya, di hareupan sih kita. Mangga.
1: Randa. Randa
0: bisa. Randa itu juga duda, aduh, tak sabaran tahun itu.
1: Kunaon atuh can laku.
0: Nahan tuh payu-payu, tika bogo gaduh, payu ente kira gitu.
1: Ika bogo gaduh, ya ika bogo pasti gaduh, berarti rayungan.
0: Itu nanti ika bogo tegaduh, istri tegaduh, atau payu,
1: makanya nanti. Wah, tong nyebat gitu, tak acana, berhenti Allah, nak. Catan ditangtoskan, wew.
2: Wew.
1: Terus galen, terus galen odol. Hah?
0: Ya, acara naon.
1: Gentra Sunda.
2: Aduh, teterang acarana.
1: Nya name hol
0: kan. Kan an aliran ti tabu satu kan teh.
1: Mohon.
0: Mohon aliran ieu teh.
2: Mohon atuh kawihna bari kawih naon.
1: Geura urang tara seriusana sabaraha.
2: Aduh, curiga bari.
0: Geusana mah name kepala ieu, kepala dua mah.
2: Waduh. Tambah tilu mah jadi lima nya.
0: Kepala dua.
2: Kepala ditambah dua. Tilu jadi lima.
1: Aya kepala dua mah hiji.
0: Kepala dua teh barangkali ya.
1: Oh, berarti 50 60 nya.
0: Ah, moal 40 85.
2: 50-an.
1: Oh, dapat
0: 5. 85 kelahiran.
1: Pati hiji.
0: Kena 85.
1: Oh, jadi opat 46.
2: Mohon.
1: Dapat hiji. Pati hiji. Pati hiji. Nah, ngitung-ngitung umur.
2: Jika lomba matematika, wai. Nah,
0: ngitung-ngitung Yosua Anggara.
1: Ya, lomba duda, ya teh. Ya, duda Araban.
2: Terus saya duda non-day,
0: Mbak Dian. Ya, tanyakan ke dia, tuh.
1: Kawih naon, atuh.
0: Ayo, teh, sarang sahala, atuh.
1: Ya Allah. Rugi, ya, mah. Ayo, tadi saya nonjebatkan, geningan.
0: Ya, sudah teh naon, teh, namanya, teh.
1: Teh Dian Egawati, tak iya nyarios. Oh, Teh Dian.
0: Asa ageng suantan lah, iya.
1: Ya, ageng lah.
0: Tau apa, ya, teman, asa gedengan. Asli, ya, teman, suantan, teh istri.
1: Ayo, segala laki.
2: Aduh.
0: Sama asa, asa benten suantan lah.
1: Bentennya sega bencong.
2: Aduh. Abdi mah nyebat, abdi mah nyebat kira.
0: Ya tenang asa campur-campur.
1: Campur-campur kumaha?
0: Campur waduh.
1: Antara ngawaduh doraka. Ka ngawadul. Wan aya malaikat ge dicatet ngawadul mah. Bingahnya di radio mah nya. Komo
0: pan galau eta. Jadi juga galau itu.
2: Galau
1: putus, cerai.
0: Galau gitu kali sih makan galau. Kalau kamu mau ya. Galau gitu.
1: Galau nyalira geus jadi odol.
2: Jadi odol.
1: Hah?
0: Ini namanya lungsur teh saha?
1: Oh, ini namanya lungsur teh. Sahanya poho deui.
0: Saya ngoping tanya ayah cobain terasah ada
2: saya. Mami.
1: Mami, mami, nama ma. Waong ta waong.
2: Wow.
1: Wow wow wow.
2: Pengantin ajar mau mual.
1: Mau diangkatnya. Lantaran dibagi-bagi. Kado nak cina ingunang untuk.
2: Kado nanya.
1: Kang.
0: Etanya kawin sama upami ayah.
1: Naon.
0: Anak-anaknya. Ayo ngelakon hirup
1: coba orang tinggal hela ayo ngelakon rahmana
0: upami ayah gitu
2: lamun taya
0: upami taya lakon hirup eta tujuh binan di handi restu
1: lalakon hirup te ayah
0: junjunan atau di handi restu
1: ayah junjunan
0: ala kaya tau junjunan di handi restu nya anu pemangatnya
1: ayah gitu ya yan janika atuh.
0: Oh, teh yan janika.
1: Nya, raose nih dijamin halal.
2: Meureun.
0: Atuh teh bagi-bagi teh nomorna pen-pen ieu atuh pen pertina abdi yang
1: teu tiasa lamun ngabagi-bagi mah privasi.
0: Itu pami ieu mah nya nomorna gitu. Ayo ayo kenalan gitu kan di belakang.
1: Man
0: gitu kan.
1: Di belakang kayak jadi bobo-bohan.
0: Silaturahmi gitu kan.
1: Waduh lalaki mah ya kayak be. Waduh lalaki mah sampai dituun.
0: Waduh kumaha itu asli.
1: Mimitina sih kan heueunya.
2: Heeh, kan itu nama we.
0: Nanaonan gabung di radio geris teh mah teu kurang digoengkeun ge. Ku istri cerita kok ku sapu.
1: Kumaha. Matakna ka dieu linggih. Ke Fortuna.
2: Oh, linggi.
1: Yang dipastikan nomor-nomornya.
2: Aduh. Beri nu mana cina?
1: Ya, milih. Randa seueur ya, di Fortuna.
0: Nomornya Telkom atau mana sana.
1: Oh, ya, bios. Ya, bios. Sami kene. Kan,
0: ya, nomornya nomor mentarinya.
1: Indosat.
0: Oh, Indosatnya.
1: Mohon.
0: Mohon. Bios di owner kan nomor abit ya?
1: Man, itu sih di owner kan. Yang ngerain mulung coba. Coba raha nomornya coba orang catet. Yohela. Yohela. Yohela penyerik dicatet.
0: 085.
1: Cici yohela encan. Ese pa.
0: Tadi siapa tak?
1: Encan, encan di sep. Kosong coba raha.
0: 085.
1: Mohon.
0: 322.
1: 322.
0: Iya.
1: Teras.
0: 642 403
1: 403 Nah, oh. Eta nomorna sok saha nu bade nelpon Kakang ka Duda Araban.
2: Di plesel.
0: Entang Kang AM tadi koyon teh cara
1: beger. Beger keur galau.
0: Mohon kasadayana we nya.
1: Mohon mangga.
0: Mohon upami hayang saya teman mah hubungi wah abdi.
1: Dia jagoan ngerayu ya mah.
0: Di jam telepon, di sekolah por abdi gitu kalau abdi balik telepon.
1: Ya ga di miss call. Itu nomor WA ya teh.
0: Nomor WA mah. Ya insya Allah. Kacan ngedamal itu ya. Ya HP naraksak ya HP.
1: Tekaci ya.
0: HP na raksak itu.
1: Tekaci.
2: Oh. Tekaci.
0: HP na raksak. Tacan ngedamal itu.
1: Tacan ngedamal WA amat telat.
0: Mohon itu.
1: Ya, terus gaduh TikTok di WA.
2: Ketinggalan.
1: Instagram.
0: Ajal mana gitu?
1: Ajal mina mah kieu teh dari ke belakang.
0: Atuh ganteng Jalmina mah.
1: Nya, apa mah geus mah ganteng montoknya.
0: Aslina, kok meninggal mah.
1: Mana ada tak ya fotoan,
0: gimana? Gak ada, suara anak hongko radio kan.
1: Menilai WA mah ketinggalan, ayah.
0: Ya, katanya.
1: Kaciri aja mah tergalau.
0: Mana di Balangkar, tanya?
1: Nya, udah ngestelat, nyari wahawata, terus lila.
0: Dalu balangki ai mantau mah sering teh.
1: Oh, nah atuh.
0: Kokos sedan doang.
1: Kokos sedan mah pan payu Fortuna mah. Heeh. Antara penjana garulis.
2: Meureun.
0: Heeh. Karaokeanana nya.
1: Mau seueur tiasa karaoke.
0: Ai karaoke mah teu tiasa upami ngalagu rame mah dina piring ka tiasa.
1: Oh, nya daraos geu rame mah.
0: Mohon kari camuyeul camuyeul.
1: Camuyeul camuyeul jeung nila geu rame mah.
0: Teh teh. Reueuh bobo. Mana siaran. Mohon. Mohon sakitu teh nya atuh nun bisa nya.
1: Mangga.
0: Yusara ya, tinggara baraya Fortuna nya.
1: Sanes baraya saudara Fortuna. Berarti iya. Iya berarti itu radio lain iya nyebut baraya nah, mah.
0: Radio kan tos ieu mah kan rada grogi gitu.
1: Oh.
0: Sareng artis.
1: Aya wae alasan. Jelas artis.
0: Artis. Kan rada mah seur artis atuh
1: ieu. Hah?
0: Nah, radio mah seur artis.
1: Seur artis.
0: Oh, amun anu kirang artis teh anu.
1: Ya, terang ning.
0: Masa gitu nyatanya.
1: Mangga mangga.
2: Kirang artis terang wae.
0: Mohon. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Duda Araban. Wah, loba lalaki na amin encan aye. Mangga.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gendera Parahyangan Fortuna FM. Gendreng bagian.
1: Gendreng. Tamel boga indung teh kaitu ka dieu.
3: Kadi tu kadi ya, setepan ia mah pekerjaan. Mana rahungkul baca.
1: Mana ketehe, mana ketehe. Ya. Bang Len karunya kena Bang Len tadi. Kenapa
3: menilai inalah?
1: Oh iya, jangan salah menilai orang ya.
3: Iya. Gimana pun juga biarin aja lah.
1: Yang penting heeh gitunya. Si Mami
3: Mina. Hanya Allah yang tahu lah.
1: Budah laut ayahnya
3: Mami. Mati tengah doan ieu teh. Radio napan rusak mah aja.
1: Oh, naon jadi rusak
3: tuh alus-alus. Kabelna kasenter eta barang aya guludung. Ka ieu dipamesekeun ku rai. Ningan sakedap-sakedap teh kudu dicas. Ieu mah ngadon di batur.
2: Oh, karunya.
3: Mun malam oge tos dicas ari pas kitu teh.
1: Atuh.
3: Ah, kabur
1: teh. Eta teh akibat ka tukang dieting jadi aku tarela cenah.
3: Ah, ke radio narik meseran usah gede lomari.
1: Heeh, tah gede. Si Gamel.
3: Nya. Mun kanggo ka anu tos parantos naraiknya ayam melian di
2: teras.
3: Kanu dia tuh duda arabannya.
1: Duda araban.
3: Oh duda araban ayah tadi tuh Pak Ben.
2: Mohon.
3: Mani nih.
1: Mohon.
3: Kanggo ka Neng Aren. Kang Deka, Kang Surya, Kang Amar Servis.
2: Mohon.
3: Kang itu teh nama. Itu teh Cianjur teh. Kang Basar.
1: Oh Kang Basar tak ayah nyunulan mak.
3: Kang Basar sa?
1: Nyunulan mak.
3: Kang Basar.
1: Nya.
3: Mohon. Kini lah kamu sarah, batu roge sok lalila, ma yang lila ya. Kanggo ka.
2: Penyiar nak kita ecerang.
1: Ya kita ecerang ya. Kembali kita ecerang.
3: Lah, tunggu kak. Biogi lila ni matur kepada rubuh kan itu gadisnya.
1: Kembali tempat kasep mak. Kasep eta jalan mana teh?
3: Kasep eta oge nggak ada cara tinggali atau baja.
1: Siapa penyiar? Tidak
3: ada jerok karung. Tunggu makan kasep dia itu ketinggali mak.
1: Ya tak gitu ya. Mak.
3: Bang Len, naik Bang Len.
1: Naik terus nyunulat di awal ayo, tadi oge.
3: Tanggo ka Kang Anja sareng ka Sadayana we lah anu ngadarang.
1: Mohon.
3: Mangga naraik naraik naraik.
1: Kadarieu kadarieu kadarieu.
3: Di Fortuna. Panas
1: deui alhamdulillah.
3: Oh, cariosanna nama Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
2: Genjreng
3: euy. Anu di iringan ieu iya, di nyiringan eta mah ieu radio hatur nuhun nya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah alhamdulillah naik euy nu tarasa. Tahu. Tahu Sumedang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
2: Genjreng.
1: Genjreng euy.
3: Siang siang.
2: Siang.
1: Siang oge.
3: Neng Sulis.
1: Mohon. Eta teh di mana?
3: Di Dewi Kora eta teh.
1: Oh, Dewi Kora.
3: Mohon upami nuju ka parangan kaluar mah dipanggagaleuskeun da sih dicapun kayaknya ku ojegnya.
1: Nya kitu.
3: Mohon bade sabaraha?
1: Kayaknya 25 ribuan we.
3: Mohon di ojekan nih kadinya nyaku etas
1: mohon
3: nyaku
1: maksud entong kita ngabarabekan iya we nanti mungkin bani orang are Dewi Kora nya namina
3: Dewi Kora
1: namina tahu naon
3: nah iya nih SD Dewi Kora.
1: Oh SD Dewi Kora.
3: Lebet nanti ke gang eta da pona ayah we taruskan gang Dewi Kora da pasti
1: oh di lebet gang
3: mohon jalan Dewi Kora gitu kan es yang jalan Dewi
1: mohon,
3: Kora
1: jalan Dewi Kora ke si arenya
3: pas belokan
1: mohon
3: ayunan SD Dewi Kora pisan
1: mohon mangga hayang kawih naon atuh
3: kawih nama ieu naonnya engkang gitulah nya
1: mohon engkang si
2: mangga kintun-kintuna
3: kintun salamna nyanok kaoka eta tah anu tos ieu ka mak sama iis
1: nya
3: pasar indung entos ieu we kana sanes we emot teh nya indung
1: nya poho ka anak-anak nama
3: poho ka anak mah
1: mantek entong disenggol
3: karunya lah indung hampuraan.
1: Geuneh hampuraan indung teh loba ka itu ka dieu teteh.
3: Loba ka itu ka dieuna loba anakna.
1: Loba anakna itu dieu.
3: Emot teh Camelia Andri we kana bungsu.
1: Ari kana cikal henteu nya, cikal marin nya.
3: Kan panengah ieu mah kana cikal henteu.
1: Cikal marin nya henteu.
3: Kanu bungsu we.
1: Mohon. Kanu bungsu we.
3: Mohon dimaklum lah nya.
1: Mohon, wios.
3: Wios lah. Tanggo kamarin sareng sendal jepit nanya nunu juaya di mana eta tadi
1: Cimantaja.
3: Tanggo ka Dela sareng Kang Budina nya. Tanggo ka Mak Nini tanya.
1: Mohon.
3: Sareng Mami Papih na oge nya. Tanggo ka DG, ka Aren tanya. Ka Egi, ka Bici Kundur,
1: terus.
3: Ka Waong tanya. Kan anyar panganten.
1: Biaya Waong.
2: Waong.
3: Jadi murak nangka.
1: Iya murak nangka dibulahkan tengah-tengah nak. Kan tepan kacang na cana iya mah. Nangka mapan si gina arageng.
3: Iya. Tanggo ke Kang Santana nya Kang Basar oge Kang Deren Bantas nya Teh Anibar Mbak Yuni nya Kang Anjas oge nya Kang Mus Mulyadi
1: Bang Len ta.
3: Oh mohon kaok ka Bang Len tanya Pak Ben tadi tanya sa duda Araban.
1: Duda Araban nya eta pan seueur duda.
3: Duda Araban seueur randa
1: na. Seueur randa. Di Fortuna Vena ge seueur randa kitu we namanya.
3: Sapoe ka Fortunanya hoyong kenal mah nya.
1: Ulah lewat telepon we atuh gaduh bingung. Ketinggalan jadul.
3: Ketinggalan aya nama sok dongkap ka Fortuna tah nicu aya acara ieu teh naon?
1: Karaoke.
3: Karaoke lain patonopi eta nuju
1: domisol.
3: Pen tarongkap tanya.
1: Nya. Hibar ti ditu. Ah sigana teh koret. Soalna di barang ka ditu nolak. Alasanna tebih.
3: Tebih emang di mana?
1: Jalan kanaon tadi teh geuningan tebih.
3: Iya kata tadi teh ngupingnya.
1: Lau ieu Garut.
3: Garut oh mohon tebih
1: atuh. Cianjur Selatan tapi nu ka ditun teh ka Garut berarti tebihnya.
3: Oh iya tebih atuh ka Cianjur Selatan mohon.
1: Kamu.
3: Teh oleh pae nu ka Sukanegara geuning nya pemidina motor cangkeul.
1: Cangkeunnya.
3: Tanggo ka ieu tanya Mamah Nora nya.
1: Mohon.
3: Tanggo ka Kang Surya, Kanggo ka Api Udin, Tanggo ka Kang Amar Service nya.
1: Mohon.
3: Tanggo ka Yudhistira Kang Maman Apero.
1: Nya ka mana teh?
3: Duh ka tah mo ka Maman Apero. Mohon ka can kuping naik atuh Kang Maman.
1: Nya tong atawa wae geura sedih coba.
3: Nya ulah si ngogo wae di gonggo.
1: Nya.
3: Kak Mama Rosi, Mama Bungsu, okay, Mama Indah, Mama Sam, Mama Jessie, Mama Yati, Kaseur Mama Nagininya.
1: Mohon.
3: Ke Ibu Saturo, Kak Sahadi, Kak Sadaya, oh Kak Teh Balebatnya, mohon. Kak Teh Citra, sarang Kang Pajrina, Kang Kakang Bray, Kang Oka Lisna, nya, yang ternaik ke Lisna, mohon. Tak ada duit, ada irama oge, tehnya.
1: Leres.
3: Mohon ka Reja tah.
1: Mohon.
3: Ka Dewi Sulastri tanya sinten nama sok naik geuningan.
1: Mohon.
3: Kang ka sadayana we lah dikumkeun nya.
1: Mangga mangga.
3: Kan ye rada seur.
1: Wios sa wios.
3: Pang pang ping ping nama Kang ka Teh Haja we sareng Neng Sulih
1: sama Bisa
3: sama Pausna nya.
1: Amin.
3: Sakitunya cariosana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh bade iklan heula nya.
2: Mohon.
1: Aduh Kang Joko, iya pada iklan sekedapnya kasep, sadayana karara sep dah. Coba ceritakan nanti dia nih. Iklan nela ya seur, terus 45 menit. Sedangkan iya 15 menitan, berarti aduh.
2: Iya.
1: Kumaha atuh. Sekedap Joko tahu. Kiannya, pada iklan nela kasep.
4: 10,7 Fortune FFM.
2: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real.
6: kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Sepi dah.
5: Iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
8: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh Bang yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
13: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
15: Hai.
16: Hai.
15: Sorry, Megandomani ya?
16: Iya bener.
15: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
15: apalagi
14: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
16: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
16: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
16: Iya.
15: Gimana?
16: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
16: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana? Mewah juga ya wanginya.
16: Mm-mm. Dan tahan lama.
15: Oh iya?
16: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
15: Oh.
16: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
16: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
16: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
17: Wings Care.
18: Glitter, break dulu yuk.
19: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
20: Yang pedes-pedes pasti enak.
21: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
22: Yang pedesnya bombastis kan.
23: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
21: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
23: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
21: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
23: Ada topping kris-krisnya.
22: Wah, bener rasanya yummy.
20: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
23: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
21: Yuk, glitter, let's start.
24: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
14: Dari Wings Food.
17: 90,7 Fortune FFM.
25: Mel, mangga Mel, kawihna. Pak Anggang kanggo orang Jakarta. Hatur nuhun, ngupingkan fortunanya. Kinjreng,

0: Hai.
1: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
0: Iya.
1: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, pasti.
3: Siap cantik.
4: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2, 3 makan sukses. Cobain ya, geng.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada Delicia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Asik, kita di pantai coy.
5: Yeah, yoi.
9: Aduh, panas tau.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
8: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
10: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
9: Seger.
6: Cil abis.
5: Air kelapa mudanya, real cuy.
6: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
11: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
10: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
12: Dari Wingsworth.
6: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Glitter, break dulu yuk.
15: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
14: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
14: Yang pedesnya bombastis kan.
15: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
14: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
15: Siap dong, mau.

0: ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutin tens lagi.
2: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Foods. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes Chef.
7: 90,7 Fortune FFM.

0: Nonton waktu senat 17 menit ya. Orang haus kan nanti palihannya anu balebat pali diheula ye.
1: Nya.
0: Tibu sareng Bapak Marwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gentra parengan Fortuna FM gencreng euy. Neng Haja, Neng Sulis. Mudah-mudahan saat afiatnya. Jadi mah panas nah. Panas full 10 kali enti Sukabumi. Dan jenazan orang Sukabumi. Gencreng euy. Atau nuhun kan utos seueur nu nyapanya. Kanggo Neng Balebat, Om Yuda, Kang Meliandri, Kang Maiis, Olivia Senja, kanggo Kang Basar, kanggo Ka Ibu Liliana, kanggo Ka Sadaya nunjung pingkeun, Kang Amar servis atau aya oge Kang ini Kang naon ieu nyeratna disingkat.
1: Kangkung.
0: Kangkung sanes ya. Jadi Kang iya pangitannya Kang Surya.
1: Mohon.
0: SR gitu mah. Kang Surya, Ibu Ipung Sapuro, Kang Kasadaya Mami Minok oge nya. Raina Neng Haja Wilujeng Weh kieu genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Kawina mah hoyong nineung cenah ieu titipan. Aduh, titipan kilatnya, Bu. Hatur nuhun kanggo ka penyiar naon duanana Garulis. Sing mudah-mudahan sararea sadayana.
1: Amin.
0: Dan nuhun cenah hoyong dikupingkeun ku Neng Hajah kawih nineung nya datos terang nineung. Balebat aya di nya.
1: Ada Teh Balebat nih. Dari atas. Assalamualaikum, genta panghayangan Fortuna FM genjreng. Oi, wilujeng siang bahaja nu cantik sareng nu sae panah. Siang oge kangge keluarga Balebat, kangge grup Ceria Inspirasi, kangge ibu sareng Bapak Marwan. Mugia sing dipaparing kasehatan, kabagian dipanjang kenyusuana, dilancarkeun rezekina, dimudahkan sagala rupi urusanana. Tadi anu nelpon cadi ka teu pandeunya. Kintun salamna kangge Bu Ipung, Ujeng J, Meliandri, Waom, Kang Maman Apero, Kang Amar, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Mami Minok, Kang Budi, Marin, Pak Ben, Maiis, Kawihna, Gapura Cinta. Turnuhun.
0: Tadi atasnya Kawihna.
1: Nah,
0: tah. Turnuhun.
1: Mohon.
0: Kawihna urang galengkeun heula
1: nineung.
0: Kang keluarga gue sareng Bapak Marwan. Sareng Mas

0: Sinanteun area kalaka itu naiknya atau nabi teka bagian Mas Joko anu aya di
1: Tauu
0: mohon pian daek namana Tauu lajeng anu tadi enggal teh eta namina teh saeng labdi
1: Ma Teh Nabila
0: sanes nu
1: Duda Araban
0: oh nya Duda Araban nya kasadayana
1: serius eta mah namina
0: nya Duda Araban tapi teh siga Arab meureunna hatunun kasadayana ya. Neng balebat oge nya sing sayap sadayananya mudah-mudahan alhamdulillah hirobi alamin
1: mohon
0: dekat dengan rengse acara tinggal go
1: gitu ya
0: iya welata dan di restu
1: ya
0: tunuhun
1: mohon
0: kasadayana teh dian gawati sarang
1: selistia
0: aturkeun
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: kencireng euy melian kencireng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Mira el juego con Montillo. Por.
2: Hi,
3: Dit. Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
2: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Sepi dah.
1: Iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
1: Eh,
7: mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
8: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
8: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Hai, sorry, Megandomani ya?
10: Iya benar.
9: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
9: apalagi
10: ya?
9: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
10: Iya.
9: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
9: Wah.
10: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
9: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
9: Oh.
10: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
8: Glitter, break dulu yuk.
11: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
11: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk, glitter, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food.
14: Dikas,
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh bang yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
18: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
20: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
21: Chef Devina, apa yang bikin beda?
20: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
19: Oh iya?
20: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
21: Mau dong, Chef?
20: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
21: Minya pipi dan kenyal.
19: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
20: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
21: Sedap.
20: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
21: Yes, Chef.
22: Everybody in the house, clap your hands up.
23: 90.7

0: Everybody in the house, clap your hands now. Σμήναν που το μαθητή ο
1: Selamat datang di Apotek Andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB Andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong.
2: Oh.
1: Pil KB Andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
2: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB Andalan.
3: Pil KB Andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.
0: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo toman tú y yo por una casa de cerdo.
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Masih di acaranya Goyang Pantun sore-sore ya. Saya hadir sendiri saja karena Pongki Nusantara lagi ada job yang lainnya ya. Tugas lainnya, tugas luar saudara Fortuna ya. Digenjrengkan saja di Goyang Pantun sore hari ini. Sementara cuaca tadi lagi hareudang bayang-bayang. Ari pektegen ngereup bray seperti biasanya. Ya, begitulah yang namanya cuaca ya. Gitu ya, kita harus selalu bersahabat dengan apapun cuacanya, mau hareudang, mau bayang-bayang, mau tiris ya, mau hujan, mau halodo, tetap kita syukuri saja ya. Tong nyalahkan cuaca wae, dan memang sudah musimnya seperti itu. Yang penting mah kita bisa beradaptasi dengan cuaca tersebut gitunya. Oke deh. Genjrengkan 081514907907 pas wajah, jangan lupa gotun Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Halo. Mana Jack? Nah, ya teh. Oh, cian colokun kedap.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Yang bantuan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Assalamualaikum Teh Nino.
0: Waalaikumsalam Mama Indah. Halo ya. Dokah di sana, halo Dokah.
1: Halo Dok.
0: Bayang yang.
1: Bayang yang ieu
0: teh. Henteu tapi henteu dugi kamu ka acuk pantenya. Biasa nama mun hareudang kieu kipas angin ngageber rada muka acuk seutik di kamar gitu nya hareudang kita tanya tah di kamar maksudna kitu rada geber-geber seutik kitu tanya ulah hareudang teuing kitu kipas hihir sagarupa we nu anu aya anginna. Aduh alhamdulillahnya urang masih ditepangkeun deui masih bertemu lagi di acara goyang pantun. Singkat lang, dengan keadaan sehat walafiat bener mamah ya sehat-sehat ya sok ya mohon kita doakan ya. Sering doakan semoga sehat selalu genjeng, ya. Baiklah. Selalu.

0: Greg, oi.
1: Ayo pantunnya.
0: Makan jambu. Sama ketupat.
1: Iya.
0: Teh Nino, semoga sehat.
1: Amin, amin, rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Semoga doa yang sama. Kita Sikmalaya sangat indah. Mama, oh, doa yang sama buat Mama Indah gitu tahnya.
0: Amin.
1: Gitu. Mama, lagu apa?
0: Lagunya pengen dari Peti Pera teh.
1: Naon teh? Yang sedang apa?
0: Repot.
1: Repot. Nah, aku pakai repot atunya.
0: Repot.
1: Kunaon repotna bangun repot teh bangun repot kukumbahaneun sasahaneun meureunnya. Oh, sagala rupa.
0: Ya,
1: oh, bener. Pasti tatenya bener, bener ya. Oke. Langsung salam. Buat siapa nih?
0: Salam-salamnya.
1: Siap, siap.
0: Buat Mah Nura, Mama Sam.
1: Boleh.
0: Mak Iin, Teh Oli, Teh Henry,
1: siap.
0: Mama Rindu.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga buat Mama Yati, Mama Bungsu.
1: Siap.
0: Teh Ranti.
1: Ya, betul.
0: Buat Teh Aren.
1: Yui.
0: Teh Jule.
1: Siap.
0: Terus juga buat Kang Egi, Mama Dapi.
1: Siap.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa tuh?
0: Nah, ada Teh Nurma.
1: Oke.
0: Iya, buat Ayah Susanti.
1: Siap, Mangga.
0: Kang Surya.
1: Betul.
0: Wajangkir.
1: Oke. Okay.
0: Api Udin.
1: Abang Basa
0: Kasantana.
1: Aboleh.
0: Ya, dikumkan aja buat
1: siap,
0: semuanya.
1: Siap, Mangga, Mangga.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesialnya buat Teno yang lagi tugas. Semoga
1: siap.
0: Sehat selalu.
1: Amin juga.
0: Dilancarkan rezekinya ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
0: Dan spesial buat keluarga pada benghar semuanya.
1: Ini bala lengharnya, benghar hata, benghar hate. Amin. Amin, ya Allah, amin. Ya,
0: terutama buat si ayahnya sama putra putri
1: tersayang dan tercinta,
0: semoga disehatkan selalu,
1: amin,
0: dilancarkan segala urusannya ada dalam lindungan Allah,
1: amin.
0: Ucapannya goyang pantun portun AFM genjreng euy.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Indah di belakangnya. Hello
2: juga.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng juga ti Aurel.
2: Aduh.
1: Tidak
2: enak masuk teuing.
1: Kenapa dirimu? Kunaon?
2: Enak enggak macet masuk jadi.
1: Iya, alhamdulillah. Harus itu. Harus di awal-awal kita gitu, tanya benar.
2: Harus awal ya, jangan di akhir-akhir ya.
1: Akhir-akhir ya, akhir. Terus
2: Jakarta,
1: persiapan
2: Jakarta. Nah,
1: terus persiapan panginten teh aren bade kurban merenya sekedap deui kitu tahnya.
2: Ya Allah, kurban perasaan.
1: Kurban perasaannya gitu.
2: Aduh. Enggak apa-apa, yang penting mah ikut kurban aja ya.
1: Betul, betul, ikut-ikutan pokoknya ayah
2: wae cenah. Kalau teh gimana tuh teh?
1: Ya alhamdulillah baik-baik saja untuk saat ini mah.
2: Syukur itu yang telah diharapkan ya. Mudah-mudahan selamanya sehat ada dalam lindungan Allah bareng si Umi ya.
1: Amin.
2: Amin. Itu kurbannya gimana tuh mau?
1: Ya, kurban perasaan. Aduh.
2: Mau jadi sendirian ya, Pak, ya?
1: Iya, Kang Pongkinya lagi ada tugas luar dulu.
2: Oh iya, terus itu sampai jam berapa tugasnya?
1: Biasa, sampai jam 9 sekarang,
2: oh,
1: hari Kamis.
2: Iya. Itu ya ditemenin sama Aren sama Ngagenjreng.
1: Siap, kan Ngagenjreng, sekarang saya yaudah.
2: Ngagenjreng, ya. Ada ugel-ugeli si Fortuna.
1: Oh, ini bekah irung. Eh, tante.
2: Fortuna FM.
1: Genjreng, hey, pantunnya teteh.
2: Ini dulu loyang, sekarang bendi juga ada talinya.
1: Yeah.
2: Dulu sayang, sekarang benci juga ada gantinya.
1: Oh, baiklah, syukurlah kalau demikian ya.
2: Meureun sugan.
1: Alhamdulillah tuh kalau sudah ada gantinya.
2: Oleh-oleh di Jakarta, beli kaos tadi bungkus.
1: Iya.
2: Moal oleh mika cinta, ka aren teh kasih eta tas, ada jandui kaputus.
1: Aduh, eta teh cenanya alhamdulillah tuhnya sudah move on ari kitu mah nya. Cenah
2: meureun.
1: Jadi mau dia udah.
2: Tapi sekarang banyak yang PHP ya teh.
1: Oh, jadi sekarang mah mau asa dia udah gudag deh cenah teh move on mah cenah meureun kitu nya.
2: Harus hati-hati ya teh.
1: Oh, harus hati-hati.
2: Move on enggak, ren mah sudah mati rasa teh.
1: Oh, kenapa? Sudah mati rasanya kenailah mati rasa.
2: Emang itu enggak semua cowok, tapi cowok teh semuanya rata-rata.
1: Oh, ada banyak pasti banyak yang protes. Aku tidak, cenah meureun nya.
2: aya nu kitu eun teu meureunnya.
1: Ah, tidak semua. Jadi kieu lagu teh tidak semua aki-aki bersalah padamu. Eta meureun lamun cek teh aren mah, tapi lamun cek imah dia aya deui tidak semua nini-nini. Betul, tidak semua laki-laki ya, bukan kada semua aki-aki jeung nini-nini kumaha itu maksudnya itu.
2: Aduh, ieu mah ieu teh oleh sembrinya we.
1: Tidak semua aki-aki bersalah padamu.
2: Rena rek kulit nanti tete.
1: Lamun cik itu cek cek arah dia kia. Hei, tidak semua nini-nini. Jadi apa itu bahasa jodoh aki-aki jeung nini-nini cina meureun.
2: Nini-nini aki-aki apa ya? Sing
1: arek itu perang. Ah, pokona mah
2: eta mah main dama di lagu teh mun hayang nu repot ya.
1: Adi paling repot ya.
2: Heeh, nya repot mah tuh dah. Capek pengen teman. Ada lagu mah rek sekolah
1: teh cerita arena. Aduh, lagunya mah apa tuh Aina tidak semua laki-laki.
2: Apa? Katanya cuma aku yang kau cinta padahal bohong.
1: Katanya cuma dia yang berbohong. Aduh, sabar sabar.
2: Ah, katanya ya dari
1: baru katanya, baru katanya, tadi katanya. Hari katanya teh ecek, hari ecek teh can pugul. Kada katanya can lamun misal can bukti mah tawa ka percaya kabeh kok kudu dibuktikeun. Jadi jangan selalu mendengar sebelah pihak, jreng. Aduh. Oh, jadi jangan selalu mendengar sebelah pihak, kudu dua belah pihak, kakak genjreng gitu.
2: Bener, Arenek seperti TPWA, sendiri, bahagia, apa nama gitu.
1: Oh, cenanya meningkene gitunya, baiklah. Iya.
2: Sok, okay. Kirim salamnya, Teh.
1: Ah, boleh.
2: Buat Mama Indah duluan ya.
1: Boleh.
2: Yang lagi repot.
1: Boleh.
2: Sama si ayah, sama putra-putrinya, semoga sehat selalu ya.
1: Betul.
2: Buat Puan Nuro kemana aja naik pun.
1: Oke,
2: okay. Siap. Buat Mama Oci juga yang punya pendut, buat itu tuh, Mama Bungsu juga.
1: Betul.
2: Buat Ma Nini, bareng Mami Papinya, semoga sehat selalu nih. Di atas naiknya, Nininya kangen
1: Arente. Siap.
2: Buat Rahyusman juga ya. Kang Mus Mulyadi, buat Teh Nina yang punya nagrak. Buat Kang Surya, Kang Herlan, buat Kang Irfan Nyomplong juga ya.
1: Oke.
2: Teh Olivia Senja, ditunggu naiknya Teh, semoga sehat selalu Teh. Buat Teh Epa Bonita, Teh ada Teh di Jarur ada lagi.
1: Oh amin, alhamdulillah tuh kalau memang demikian.
2: Saya akan semoga sehat selalu. Buat Teh Siti salam juga nya, punya cantik Mama Pongki, selamat sore, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
2: Iya buat Mama Sam, ya buat Kang Basar, buat Teh Asi, Teh Ranti, Kang Reja, buat Api Udin itu mau naiknya Api.
1: Oke.
2: Buat Kang Budi, Teh Dela juga ya. Buat itu tuh siapa Teh?
1: Kang
2: Asuan ya.
1: Kang Asyun. Oh, iya Susantinya.
2: Tunggu naiknya Kang Asyun.
1: Siap,
2: siap.
1: Mas Joko sudah miskol-miskol tuh, Mas Joko. Jeng-jengnya juga.
2: Naik nyapenya tong miskol.
1: Iya. Enggak, emang mau naik, cuma kan udah kelibas sama yang lain dirimu, say.
2: Gitu. Betul. Kalau cumi mah enak dimakan, kalau cuma miskol mah.
1: Cumi-cumi, cumi. Eh, gaya cumi-cumi jadi bakar-bakar cumi, tapi enggak
2: enak.
1: Ayo bakar cumi ya. Bakar cumi, bakar-bakar.
2: Ayo turang jadikan kayak
1: gitu. Ayo bakar cumi, bakar jenggot, bakar segala rupa.
2: Ampun. Buat itu Teh Meliamri ya.
1: Yoi.
2: Buat tikanya, buat Teh
1: Meliamri. Oke, siap.
2: Buat Teh Meliamri yang punya juragan lele.
1: Oke, juragan lele.
2: Itu sepupu awalnya Teh itu.
1: Tuh, tahu jeng. Benar tuh, sudah miskol, miskol.
2: Selamat sore, selamat. Berbahagia, Teh. Lupa, Rente.
1: Oke.
2: Pokoknya salam kangen we buat dirimu ya. Buat si cinta bareng si ayang babenya itu pengen protes hari kita kunaon cenah ngintun
1: saha
2: itu wa mama tilah
1: hayo atuh geuna ngintun atuh panganten pan panganten tanes itu teh wa ong teh panganten
2: wa mamat
1: bareng panganten baru duduk di bangku sehat selalu untuk yang baru
2: servis buat kami dan juga buat kami dan bantas buat
1: siap
2: semuanya ada
1: kan? Oke. Okay.
2: Ya, yang lagi pada manco ya.
1: Manco manco. Siap.
2: Yang punya Cikidang, Mama Rindu juga. Itu tuh satu lagi ya, Teh. Teh Siti Aminah yang punya Cisahat ya. Selamat sore.
1: Sore.
2: Ya, buat yang lagi tugas, yang punya cantik, yang punya baik, Teh Nino yang punya. Aduh, hai.
1: Oh.
2: Nama tetap semangat. Sehat selalu ya, barang si Umi. Kadai abu si kabe, sekak.
1: lain abdi mah dipuji tebat, ah biasa saja gitu teh ya. Jadi kadang-kadang sok yuk, untung saja aku ngajak gitu teh. Oh nyeta tuh lah, kudu ngaca hirup mah benernya, bener.
2: Cepet punya pendamping yang baik, yang tampan, yang mempan. Eta teh, selalu berjumi teh ya.
1: Yui.
2: Super sayangnya buat si Nochan aja, paling benci, paling keselnya buat mana-mana nu ngerasa.
1: Eta teh cenah, benci dan sayang bersatu padu. Aku mencintaimu sekaligus aku membencimu. Cenah cek teh aren bari naon teh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
3: Goyang pantun FM genjreng.
1: Cek jule langsung saja jingdo. Tah.

0: FM Jenjereng.
1: Jenjereng, baiklah, mangga atuh.
2: Bingung tentunya.
1: Bingung. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ya lembah. Kesini bingung, sana bingung, terutama luhur sabeulah.
2: Terutama kieu
1: weh. Kumaha?
2: Turun, gesit naik.
1: Terus
2: aren turun, sejule naik.
1: Oh, meni kitu meni mantapnya eta meni jaka sembung. Ieu mah mau peuteuy, sambungkeun euy. Siap lah.
2: Atuh da,
1: mending naon? Oh, lobat teuing. Heuh, teu naon lah pokona mah genjreng lah kitu tah.
2: Ulah curhat wae atuh.
1: Ulah curhat wae cenah budak aca tuh, budak aca terus misa-misa curhat. Ngan curhat tuh cenah.
2: Curhat wae di media teh atuh.
1: Curhat ameh pan ameh plong kitu, aceu.
2: Oh, ya ini curhat teh mulai.
1: Bakal ku hese naiknya. Iya, nanti saya mau curhat sama Teh Manu ah, yang di sini. Teh Manu, aku mau curhat.
2: Iya. Tapi ulah curhat ke Teh Manu.
1: Bisa dibejakeun cenah. Pasti
2: dibejakeun.
1: Bisa dibejakeun ka batur, jadi lain curhat teh mah curcor nu kitu mah. Lain curhat teh ke mah, nya curcor bejakeun ka itu bejakeun geus jeung bohong. Aduh, ya mah ya, ampun. Ya sudah teteh, lagunya mau apa, say?
2: Lagunya mah pengen ini
1: apa?
2: Hari yang mantap lah.
1: Oh, eta ke hari yang mantap sama si Mbeb cenah hari yang mantap. Cereret.
2: Oh iya. Alhamdulillah mantap.
1: Oh, mantap lah, siap lah gitu. Hareudang pisannya. Heeh, bener. Budak Aca semangat, Kang Dang semangat.
2: Oh, Budak Aca eta.
1: Iya, tadi sudah iya, sudah miskol-miskol baru santai kalimpah deui kunu sanes tukang Dang. Miskol-miskol deui tadi teh miskol deui.
2: Budak Aca.
1: Teh Ranti.
2: Laguan Budak Aca.
1: Kang Dang semangat Kang Dang.
2: Bah, kirimna buat yang barusan aren.
1: Siap.
2: Terus Mama Indah Kim
1: Boleh. Bakar,
2: Kang Dang ya, Kang Dang ya.
1: Kang Dang.
2: Terus Mama Nura.
1: Yoi.
2: Terus buat Api Udin.
1: Boleh.
2: Ayah Susanti, ayah
1: Susanti. Asun.
2: Gerasa sanggap ya.
1: Tuh.
2: Ya, Cijule ya di luhur gerasa sanggap.
1: Oh, Mas Joko tahu sanggap dia Cijule dia. Mas
2: Joko tahu karena yang singgal-singgal. Oh. Daftar.
1: Singgal-singgal daftar. Oh, ke Cijule sok mangga atuh yang singgal-singgal daftar ke Cijulenya jeung teh aren dasar ringgal cenah kitu lain.
2: Anu singgal mah gaya sok sanggap.
1: Sanggapnya
2: anu dobel mah anu boga pasangan teu meunang.
1: Tong waka nya, tong waka. Oh, oke okay deh kalau demikian.
2: Bukan dia, ulah waka
1: teu meunang.
2: Teu meunang. Bener. Pokona
1: mah. Oke deh kalau demikian.
2: Spesialnya buat Teh Nino yang
1: siap.
2: Lagi kerja, selamat okay. Bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Salam buat keluarga.
1: Siap.
2: Salam sayangnya mah tetep buat Teh Jule dan keluarga.
1: Ta eta meureun nya hari yang mantap.
2: Terus ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Beli lele ke Bekasi. Terima kasih ke Cejule. Terima kasih gitu. Gitu udah meninggal. Nah, halo. Kenapa terhempaskan siapa ini yang 75 teh? Yang terhempaskan siapa ya? Sok mangga. Tuh. Mas Yoko, Bunda Aca, sahaya. Oh, ternyata duga-duga miliknya Kang Bashar. Halo.
3: Halo.
1: Yo.
3: Kang Bantun, Fortuna FM, Genjreng.
1: Ah, ke mana? Rek daftar, tak Kang Basar.
3: Mantap.
1: Oh, rek daftar ke Cijulenya, King.
3: Tak bisa nyangat lagi.
1: Oh, King. Ari King Basar, teh single.
3: Single.
1: Di luar mah single, di dalam domba, cenanya. Ya sudah, langsung saja genjrengkan mangga, yuk.
3: Siap. Fortuna. Radio Bang Genjrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
3: Ahilirkeun ka Gindamkeun, kagirangkeun.
1: Terus
3: beli duren, dibeli dua. Kalilirkeun ka Gundamkeun. Kata aren dah tetap cinta.
1: Oh, tuh cara jadi kata aren. Jadi kumaha ieu teh fatalitik harga naon ieu teh kitunya jeung bieu kata mah mah cejulena kata aren cuma King Basar teh nya. Aduh, eta rebutan King Basar ye ku teh aren eujeung Teh Jule. Menikah impikan kagundamkan kaskala rupakan menanya. Aduh, aduh. Pokoknya maki ewenya cenanya. Burung nuri pergi terbang, kembalinya malah dapat ikan. Untuk anda yang paling kusayang selamat sore aku ucapkan genjring. Uy, luka sahai tanu mantunnya. Oh lah gitunya. Lagunya mau apa?
3: Lagunya yang dari Mansur ah, untuk apa lagi?
1: Ini dari Mansur udah masuk katanya.
3: Oh udah tapi, masuk ya?
1: Tapi gak apa-apa deh, katanya diputer jam belakangan wenya.
3: Itu aja tuh. Apa? Dari Tak Punya Hati.
1: Untung
3: dari
1: aku
3: dari Retina.
1: Tak Punya Hati.
3: Ya.
1: Tak Punya Hatinya, Tak Punya Hati. Koplo. Ada juga. Boleh leh. Boleh. Buat siapa?
3: Salamnya.
1: Aha.
3: Buat Teteh Dulung ya.
1: Boleh.
3: Selain tugas, semoga sehat selalu.
1: Aha.
3: Buat yang barusan juga, Cijule ya.
1: Cijule tuh, Bate katanya.
3: Boleh. Andri,
1: siap.
3: Mais, Teteh Olip. Siapa tuh?
1: Siapa?
3: Kang Dang ya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Kapi Udin, Kang Surya. Mama Yati Bali, Mama Sam.
1: Oke, okay, siap.
3: Aha. Buat Kang Deden Gembol, Kang Ali Wibra, Kang Deden Bantan.
1: Boleh.
3: Buat yang baru tadi ada itu tuh Duren apa tuh Duda Harapan.
1: Oke, boleh. Man ini semangat ya.
3: Siapa?
1: Ada Ujengge terus Bang Len
3: iya,
1: terus
3: juga ya.
1: Joko Tanggo.
3: Bang Len juga. Man ini ya.
1: Man ini. Oke, siap.
3: Buat Teh Palebat, Ibu dan Bapak Marwan di Banjarmasin ya. Selamat sore. Buat semua-semua aja lah. Dikumpulkan tanpa terkecuali. Jika buruk di alung-alung.
1: Oh, hai alung-alung kan buruk adinya. Tuhnya kadinya.
3: Ucapannya. Oh, ada iya ada tetangga yang langgi itu lagi nyimak ke sini.
1: Lagi apa? Tommy. Lagi apa?
3: Lagi nyimak Fortuna.
1: Oh, siapa itu?
3: Mas Tommy.
1: Mas Tommy. Tuh, oh, lain beda. Beda deh kita.
3: Bareng Ibu Ikin.
1: Oh, ya, Ibu Ikin. Sore.
3: Aja ya.
1: Hai, naik dong Ibu Ikin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya sudah banyak lagi yang telepon sebentar ya sayangnya. Kita repotin dulu aja lah karena Mamah Indah sudah mau direpotin ceranya dengan apa dengan suguhan-suguhannya, dengan pekerjaan-pekerjaannya. Gayalah mah lah. Selamat sibuk-sibuk aja lah kalau memang lagi sibuknya repot-repotnya. Repot pisan cenah yeuh.

0: eta lagunya tah.
1: Hari yang mantap.
0: Teroreroret. Hah. Eta teh mano. Eta teh mano hari yang mantap. Cina

kan nggak gua akat ya mana. Bangun kurang minum cina ku baik tete. Uluh, Gusti cina jule hayang hari yang mantap cina hayang pagi cina sebentar saja hega lah. Pokok nama didukung pokok namanya. Aduh. Oke, saudara Fortuna digencarkan kembali mangga. Ini yang sudah WhatsApp-nya juga terima kasih yang sudah mau juga hari yang mantap. Aduh eta kesabarannya. Jejule hari yang mantap. Tereret hayang si panggih jeung saha.

0: Baiklah, sok mangga genjrengkan, mangga halo. Hei, kemana iya teh? Ari si Akang, kakak dia deh. Mana? Halo Kang Uje? Ya pokoknya nama hari yang mantap, kekecen hari yang mantap. Ayo nantinya, itu hari Rabu. Hari Kamis. Hari Kamis nama temanya bukan hari Rabu ya. Sok mangga coba hari yang mantapnya genjrengkan. Bang Len semangat, Ujang Jaya semangat. Kumaha ieu teh halo. Halo halo halo halo.
1: Halo.
0: Lo. Sigare ka mana wae nya. Astagfirullahaladzim. Lain sigare di leuweung mana nya. Halo. Di mana ya? Bangun ker di ditu ye, abdi di daye.
2: Saya ni kakak.
0: Saya ni kakon, mangga manini, sareng aki.
3: Cantik banget.
0: Oh, hayang kawin deh, cina macik manini teh. Saya ni kakon, saya ni kakon, manini jeng ma aki, manini jeng aki aki, cina hayang kita lain. Nah. Saya nikahkan manini jeng Pak Aki Aki cina berenya yang gitu sanes manini. Apa bi? Saya gaya heg didukung manini beli badan nikah deui nyaku bake kok tadi ya non tadi doakannya singing kenging jodoh sesuai dengan kriteria manini. Karena gini cenah, tidak semua aki-aki bersalah pada manini. Cenah kitunya. Eta kekeh hayang kawin. Tidak semua aki-aki bersalah pada manini. Cenah meureun. Aduh ampun dah. Ayak itu nanya manini jeung nama aki-aki cenah meureunnya. Kupara rantesnya Gusti nu agung. Nyaro catur, nyaro catur, nyaro catur bareng cenah manini teh. Ayak itu nah. Ya udah langsung saja genjrengkan mangga yuk. Fortuna. Radio panggung jeringna. Sejule manita yang kawin deh. Matakan ke lagu nanti. Hayang kawin win win win. Hayang kawin. Eh takut. Eleh sejule urang mah eleh. Eleh urang mah eleh. Matakan tuk ambilan nini coba manini. Kewe urang mah tuk anggenana. Gitu tanya. Oh. Naona. Aduh ampun, mak, manini sok pantun dah, mak, mangga sok.
3: Pantun, ah?
0: Mak.
3: Pikir pula tiwu.
0: Ah.
3: Tidak dicangcang mata, nak.
0: Ah.
3: Dan pikir pula itu beradakan kainung bapak.
0: Aduh, ampun dah pokok namanya, mak. Kudu langsung si mate merenya manini teh ulah eleh, cerah kecujule, hek bae, ah. Ulah eleh cejule geus hari yang mantap. Tereret. Cejule teh mo cek cejule teh mami heulaan sok kan ini tipayun cenah kitu. Aduh, lagunya apa man ini? Lagunya apa? Mau apa?
3: Lagu nama atuh kertas dan api wae.
0: Waduh kahuruan tuh mah eta mah mah. Mang kertas jeung api wae. Aduh mah, boleh-boleh mah buat siapa mah?
3: Buat nama anu atos teh.
0: Yoi. Yo.
3: Makasih.
0: Yoi.
3: Kang Basan.
0: Aha.
3: Olip, Neng Mel.
0: Yo.
3: Kang nah, Mami Papi biasa.
0: Oh, hari yang mantap. Tereret.
3: Ati. Ati.
0: Bener.
3: Bu Ati.
0: Heeh.
3: Kang nama.
0: Pangeran
3: tengteh ya.
0: Ah. Yeah.
3: Wow.
0: Oh, panganten.
3: Tadi pati kirim belah duren.
0: Oh, eta teh cenanya belah duren, eta panganten, cenah meureun ya Allah, mohon aya ieu meureunnya. aya duren kitu tah, duda keren kitu meureun. Sok terus bae siapa?
3: Buat api unik.
0: Yo.
3: Mang
0: Ajo. Terus
3: Santana. Mang
0: Yusma. Yo. Sadayana. Buat perakian mangga dalalatar ye, kamana ini

0: panggil lah.
1: Iya. Iya. Mani nih. Oh, nyeta gitu. Tidak semua nini-nini bersalah pada aki-aki dan tidak semua aki-aki bersalah pada nini-nini. Cenah kitu tehnya inti nama. Ampun.
0: Ari manini oge. Ongko panon cek manini geus cepat ini ari.
1: Tah ningali Aci anu beureup sareng ningali anu gararanteng langsung ngotot. Ah gitu. Sok mah. Siap. Oke, okay. Spesialnya udah, Mak. Gitu wae.
0: Spesialnya. Waduh, uangnya.
1: Oke, duh eta Gusti, Gusti. Gusti, Gusti nu agung hayang nikah deui. Hayang kawin win win win. Hayang kawin. Dan hayang kawin deui. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
2: Hoyang pantun pantun FM genjreng.
1: Ah, Kang Dang mangga genjrengkan Purabaya.

0: sok Kang Dang pantuna ulah eleh ku aki-aki jeung nini coba. Heeh, sok.
1: Kumaha? Pantuna mah. Ha. Kabeh jaran Darembang.
0: Aha.
1: Asa bengkin di kalengan.
0: Aha.
1: Panos badan taanggang.
0: Aha.
1: Batin tetap tersarangan.
0: Oh, eta ceuk. Ceuk Kang Dang bari noelan.
1: Naon-naon?
0: Jujur katel. Arek di kumbang bujur katanya nanda hidang cina merendah gitu ta. Aduh ampun ya. Yaudah sok lagunya mau apa gabung wae kumaha.
1: Lagunya itu tuh seribu kurang satu.
0: Hah?
1: Seribu kurang satu.
0: Ah gak nanggok beli seribu kan ya.
1: Dikurangi ya buatan ini mah.
0: Ah lima. Seribu kurang satu. Entar teh gara-gara noelan bujur katel di kumbang cina merendahnya mehong. Ya Allah ya rebu
1: kayak itulah. Kirim salamnya.
0: Boleh.
1: Buat si bungsu tah di kawasan Bangkara
0: tah.
1: Selamat sore.
0: Aha.
1: Juga buat Kang Dajaya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore.
0: Siap.
1: Juga buat Teranti.
0: Aha.
1: Buat Teren.
0: Yoi, mangga. Nah,
1: pokoknya buat semuanya aja di
0: Kumin. Oke, okay, siap di Kumin.
1: Soalnya waktunya.
0: Ya, siap, gerak.
1: Ucapannya.
0: Okay. Yo.
1: Bayang Pantun, Tertana FM,
0: Gendiri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik teh Meliade cenah manini, cenah eta aduh meni leles kitu, leles lihat panini mah ya Allah, cenah merenya Gusti. Cik Mais teh cenah iraha teu ngabagi deui, cenah ngabagi deui ka manini, cenah mah cenah Mais teh nya. Aduh ya Allah, hatur thank you, hatur nuhun sadayana nya. Udah berapa orang ini teh? 1 2 sok mangga. Halo. Halo. Kenapa dihempaskan dirimu? Aduh. Kang Amar servis teh Meliadri, Mas Joko silakan. Teh Nabila, siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Goyang pantun.
2: Goyang pantun. Fortuna.
0: FM.
2: FM.
0: Gendreng. Nah, pakai seri ini. Cukup seri.
2: Lewat, Pak. Iya. Lagi lewat sih, Eta.
0: Mana ini? Pan mani teh hayang kawin win win win hayang kawin teh lelelelele cina kita kaya tatanya
2: mana
0: mulai elek kuman ini. Oh, Kang Joko Mas

0: Neng, cina kumaha tapantun. Aduh ya Allah, manini ku resepnya tak kekeh yang
1: manini,
0: kawin.
1: Manini. Urang beda aki
0: ah. Ya, bener, urang pasian aki natunya.
1: Urang.
0: Urang tepangkeun.
1: Di pasarnya.
0: Ah, seur panginten aya di mana di bumi ge aya panginten di apa di mana di Mas Joko gitu kan ya.
1: Di pasar urang kerecekan
0: sama dirinya. Ya sudah langsung pantunna ku Kang Joko, Mas Joko, mangga.
1: Ada hereyangnya ya menya.
0: Ah, sok keurik mah.
1: Makan jeruk suka linu, ieu teh menu.
0: Gonjreng. Gonjreng. Eta cenah meureun. Aduh, eta Mas Joko tahu.
1: Balan.
0: Oke, jalan-jalan ke Kota Tua, pulangnya beli buah kuini. Kalau lagi santai-santai jangan lupa ngopi sore ini gitu ya lah. Gitu. Jaka sembung ngopo teh, kena teh nyambung ge euy cenah tah. Aduh. Lagunya

0: apa?
1: Lagunya ini ajalah.
0: Apa?
1: Jalan Datar dari Lesti.
0: Apa?
1: Jalan Datar dari Lesti.
0: Jalan Datar.
1: Aa.
0: Jalan Datar ada G dari Gaul dari Lala Widi era Shakira Vita Alfian. Nanti saya download dulu dari Lesti matunya Can Aya.
1: Nah, kalau nggak ada dilema dari Lesti nggak ada yang tapi yang itu yang remix, yang remix.
0: Dilemanya?
1: Ya ada yang remix tapi.
0: Dilema, oke. Nanti saya lihat dilemi dari ini ya. Dari Lesti dilema yang remix cenanya ya udah nanti digencerinkan saja ya.
1: Soal lagi dilema ini.
0: Oh, kenapa dilema antara
1: baru kali ini menghadap orang yang ego.
0: Eta teh cenanya ya Allah. Tinggalkeun
1: eta lah. Belum ada penjelasan.
0: Oh, ya. tinggalkeun nu kitu mah.
1: Iya, ciao.
0: Tinggalkeun atuh dikena ieu. Nya, bener teu?
1: Oke.
0: Ya sudah, sok. Gitu aja.
1: Ya, spesial.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buah.
0: Aha. Buat siapa?
1: Buah teh menu aja.
0: Iya, boleh.
1: Yang bakekok.
0: Oke, bakekok.
1: Yang campernik.
0: Campergo.
1: Baik hati.
0: Amin, tidak

ini bersama kita. Oh, bersama kita. Kita-kita Saudara Fortuna di acara Goyang Pantun Ninu Bagekok Ninu Pamiarsa Cemah Genjreng Euy.

0: clap your hands up.
1: We're going to come to you for the
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Hai. Hai. Sorry, Megan Domani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh.

0: sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada Delicia.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
0: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai
4: coy. Yeah, yoi.
6: Aduh, panas tau.
4: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
4: Hei, salah Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger! Cil habis.
4: Air kelapa mudanya, real cuy.
6: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
9: Dari Wingsford.
4: Sepi dah.
9: Iya.
10: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
10: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
9: Wah, rumahnya.
10: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
10: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
9: Wah, porsinya mantul, bikin full.
10: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
9: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetes.
9: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
10: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
10: Jelas. Irit lagi.
9: Wika, nambah lagi ya.
10: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
14: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
14: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
14: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
14: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
14: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
14: Yes, Chef.
0: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Podcast.

Sungai dari Jalan Bagi 1 nomor 2 Puskabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, waktu kita terbatas hanya beberapa menit lagi, kurang lebih 10 menit lagi menjelang pukul 17 alias pukul 5 sore. Hatur nuhun sadayana telah bergabung ya. Mohon maaf kalau tidak terangkat teleponnya karena samporet pisan. Alhamdulillah juga banyak yang naik ya. Jadi mohon maaf kalau yang tidak terangkat ya, hampura badagnya. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke, Mais Iraha cina meren pantunnya mana mama? Oh, genjreng cina parantosnya. Bang Len selamat sore. Goyang pantun genjreng ke Jakarta pe Sabtu terus ka Tangerang meuli peuteuy. Ari manunya di Fortuna genjreng cina meren ya. Laguna pengobat rindu dari Minawati. Terima kasih genjreng hatur nuhun. Nini Mariani sore say genjreng sama-sama. Terus juga untuk yang pantun Fortuna FM genjreng dari Fitri Haryati. Oke, makasih cek pantunnya. Di sana sini bertemu Pak Iqbal sedang menjual kacamata. Di sini gombal sana gombal tapi tidak pernah tidak punah jatuh cinta. Pengen lagunya Teras Biru sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Bunone. Oke, makasih ya. Mama Bungsi assalamualaikum goyang pantun Fortuna FM genjreng daun katuk daun kecapi mata ngantuk pengen yang ngopi. Hanya tuh mah ngopi dong diam-diam bae. Lagunya indah pada waktunya genjreng waktunya juga hareudang ya pokok nama Banilu Bayang Yang ya saya selalu tetap semangat semoga ada dalam lindungan Allah SWT amin. Terus juga dari siapa Bang Lennya tadi sudah baiklah. Terus juga Bang Anjas juga genjreng. Oke, Bang Anjas Mama indahnya juga di genjreng. Mama Nurta lagi di Cianjur ya. Oh iya deh. Terus juga untuk Mel Teh Meliandri juga genjreng. Pokok nama meninggal lantri kumaha tuh ya tetabaninu cina merenya. Yaudah pokok nama genjreng aja lah ya. Pokok nama untuk acara goyang pantun mata teh genjreng. Pokok nama eta jeur pokok nama. Pokona daun pokok ditaplokkeun. Ujeng Jee, kunaan Ujeng Jee itu ya teh, aduh hampura Ujeng Jee sana waktunya mepet ya. Soalnya waktunya tadi meni ieu pisan. Jadi kumaha ada banyak waktu, banyak yang naiknya. Gotun genjreng ke Barcelona sama Umi beli ikan hiu, ikan sepat Radio Fortuna Diskabumi memakai seru tambah semangat. Beli jambu ke Ciambar, Teteh Nino apa kabar? Lagunya mahal, Megi Jet genjreng Oke deh. Selamat sore semuanya. Itu lagu teh naon-naon wae tadi yang pertama di santainya. Delima etama-etama dilema meureuy maka dilema dilema jeung delima dilema kitu beda deui ning eta mah dilema ulah cenah meureun ya udahlah enggak apa-apa ya nanti ada dilema dari Lisa Kejora ya. Oke, selamat sore semuanya. Saninten buah saninten di Candak Kaparapatan hapunten baninu hapunten balik kelepatan siap jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh genjreng.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjring AD. Acaranya kita senjatuh hari ini, hari Kamis malam Jumat tertanggal 21 Mei 2026, Saudara Fortuna ya. Selamat malam semuanya, selalu bahagia apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan semua dilancarkan ya. Yang lagi sakit di pembaringan, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi mobile juga selalu berhati-hati, kendati pun cuaca sekarang memang ya bagus ya, hari ini cuacanya sangat bersahabat, Saudara Fortuna. Tapi selalu berhati-hati di jalan buat Anda yang lagi mobile. Terus juga untuk Anda yang akan bepergian OTW menuju tempat pekerjaan juga selamat bersiap siap saja ya, ya hati-hati juga. Terus juga selamat malam aja yang tentu saja hadir di malam hari ini di acaranya Gita Senja bersama lagu-lagu dangdut yang bisa menemani suasana aktivitas Anda ataupun istirahat Anda, Saudara Fortuna ya. Yang jelas ini satu berita duka cita dulu, yang tentu saja buat Pak Mandura yang lagi di perjalanan ya, selamat malam nih. Lagi apa namanya, lagi menuju pulang ya Mama Nura ya, di perjalanan telah melayat namanya Bapak Didin, di alamat beralamat di Taman Bunga Cianjur ya. Oke, mudah-mudahan juga husnul khotimah ditempatkan di tempat yang terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Baik, selamat malam lagi nih, saya aturkan yang sudah marah Rancho Fortuna. Hai juga untuk siapa ini, 9942 nih untuk Kirana Wulan, selamat malam. Mas Joko juga selamat malam, Teh Aren juga selamat malam. Terus juga ini untuk siapa, Teh Ranti juga selamat malam, yang lagi marah Rancok juga terima kasih banyak atas kesetiaannya. Terus juga

Untuk siapa lagi yang selalu hadir ya, Kang Amar Service, Teh Meliandri, Kang Santananya juga. Terus juga untuk Teh Nabila, Bunda Aca, selamat malam Teh Lisna ya. Selamat malam Mas Joko, Tau juga Kang Ujeng Jay, selamat malam ya. Terus juga untuk Mama Davi, terus juga ada Kang Endang. Halo juga untuk siapa lagi? Untuk Bang Lennya juga, untuk Bang Anjasnya juga selamat malam ya. Mudah-mudahan selalu baik Teh Manu. Terus juga untuk Teh Arelnya juga, terus juga untuk Mama Sipak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Mah ya. Mudah-mudahan selalu ada yang tengah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dari sakitnya ya. Baiklah, terus juga nih untuk Anda Saudara Fortuna, buat Anda yang sekarang mungkin lagi bingung kemana nih beli obat, Anda yang lagi sakit misalnya gitu kan ya, terus mau beli obat kemana nih untuk Anda Saudara Fortuna, karena waktu-waktu kebelakang Indomedika sempat tutup, nah sekarang sudah mulai dibuka kembali ya. Ini Apotek Indomedika telah dibuka kembali, dan ini juga untuk Anda melayani kebutuhan kesehatan dan keluarga dengan melayani resep dokter, terus juga obat lengkap dan terpercaya, harganya sangat terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, terus juga tersedia vitamin, alat kesehatan, kebutuhan harian kesehatan lainnya ya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut ya. Jadi buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Begitu, jadi sehat lebih mudah bersama kami Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Di Kamis malam Jumat ini Saudara Fortuna, selamat malam semuanya saja. Terima kasih banyak atas kesetiaannya. Terus kuping-kuping Fortuna di acara-acaranya ya. Terus mancok dan stay tune. 535 siapakah genangan, selamat malam. Terus juga untuk Mani nih, mamihnya juga selamat malam. Mama bungsunya juga tak ketinggalan, selamat malam juga ya. Kang Asepnya juga selamat malam. Terus juga ada siapa lagi, pokoknya tadi yang sudah hadir tanpa terkecuali di acara-acara sebelumnya ya. Baiklah, ada Cinta Seperti, oh Cinta Tak Seperti Gaun. Hai Teh Ranti juga selamat malam, Teh Ranti lagi manco. Terima kasih banyak setianya, kesetiaan untuk terus stay tune di 90,7. Teh Aryan juga masih manco ya, makasih. Pokoknya yang lain-lainnya, Mama Indahnya juga selamat malam. Terus juga untuk siapa? Banyak sih sebetulnya ya yang telah saya sebutkan. Sehat-sehat selalu sambil menikmati suasana malam Jumat ini. Kang Adi Duit juga selamat malam Kang Adi. Baiklah, Cinta Tak Seperti Gaun, Yulia Citra, Teranti Gencerung.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Motor

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng Jeng Jeng juga selamat malam ya. Yang suka lagu ini. Terus juga nih untuk Kang Hero Libra juga apa kabar bersama istrinya ya. Terus juga untuk Kang Lilin Bantas juga apa kabar, selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Mama Indah yang selalu mancok Fortuna terus ya, terima kasih banyak, selalu setia dan tanpa terkecuali ya. Sebentar lagi Fortuna akan menyampaikan azan Isya untuk wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Untuk itu saya mohon pamit. Dan Teh Neni juga selamat malam ya, mudah-mudahan selalu sehat. Ada juga ini Teh Wulan yang minta lagunya juga Wulan, katanya begitu ya. Oh, Kirana Wulan, selamat malam Teh Kirana Wulan yang selalu ngegenjering juga, mudah-mudahan selalu baik dan tidak kurang satu apapun ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita Ashraf dengan Wulan. Dan saya mohon diri di acaranya Gita Senja malam hari ini. Nanti ketemu lagi di acara Usang Berkesan seperti biasa ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Usang Berkesan spesial Kamis malam Jumat hari ini tanggal 21 Mei 2026 ya. Selamat malam semuanya terus gabung di acara-acara Fortuna karena memang tiap malam dari jam 7 sampai jam 10, jam 7 sampai jam 9 ya. 2 jam ke depan kita akan bersama dengan lagu-lagu yang membuat kita bernostalgia di Usang Berkesan spesial ya. Tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu saudara Fortuna. Di lagu-lagu Usang Berkesan pasti lagu-lagunya nostalgia dong saudara Fortuna ya. Lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda request di malam hari ini plus cerita-ceritanya. Cerita yang membuat kita tertawa, bersedih, bahagia dan lain sebagainya. Perasaan berkecamuk ya, banyak sekali perasaan-perasaannya. Ada sedih, ada bahagia, ada suka, ada duka, ada pikasereun, ada bikin kita malu sendiri. Ada ya bermacam-macam lah ya. Sok genjerikan saja 0815 14 907 907 ya. Mangga. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM
0: genjreng euy. Genjreng juga Teh Aren, selamat malam. Semangat.
1: Alhamdulillah. Hujan enggak ke sana Teh?
0: Halo, Do.
1: Ke sini mah Teh hujan gede banget Teh.
0: Hujan lokal namanya.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, karena kan mau menghadapi cuaca musim kemarau nih. Iya. Pasti begitu, nyongclok-nyongclok hujan nate gitu.
1: Oh, hujan teh tapi nah panas gerah banget.
0: Nah, hareudang bayeung yang.
1: Sampai buka-bukaan coba.
0: Oh, buka jendela, buka pintunya, geus segala buka-bukaan
1: weureun. Kana
0: beneran. Aduh, kalau buka jendela buka.
1: Ada AC di sini mah, AC alami nu ngagelebug
0: teh. Iya, AG alias angin gelebug teh nya gitu. Alhamdulillah atuh sakitu gaya angin. Iyalah malam hari ini di tengah hujan dan angin gelebuk mungkin di sana ya. Mungkin ada cerita-cerita yang cukup menggelebukkan gitu tuh.
1: Ada sedikit.
0: Nah entah.
1: Dulu waktu kecil ya. Mm-hmm. Tapi belum sekolah gak tahu kelas 6. Gak tahu umur 6 tahun. Gak tahu 5 tahun tapi udah inget teh.
0: Oh itu teh.
1: Tapi belum sekolah gitu deh. Soalnya kalau gak sekolah mah masa disuruh ngasuhnya kumitnya.
0: Oh bener. Ya 4 tahun 5 tahunan lah merenya.
1: Iya. Udah 3 tahun gini udah inget gini gak?
0: Udah inget ya. Oh iya 3 tahun lah. Inget-inget iya. Pokok gitu. Bener.
1: Inget-inget pokok. Tapi ini mah udah inget gitu. Berarti 5 tahun ya.
0: Oke.
1: Udah masuk sekolah teh umur 6 tahun gitu teh.
0: Kumata
1: ceritanya kan Umi sama Bapak teh petani ya. Suka nyawa, suka ngebun gitu. Suka nanam itu apa tuh padi, terus kacang tanah, kacang panjang, segala macam ya pokoknya mah.
0: Bener.
1: Kan Aren mah merenan udah punya kecil teh udah punya adik lagi gitu, adik perempuan.
0: Betulnya.
1: Nah udah gitu teh kata Umi teh gini. Mau ikut enggak ke kebun? Ada meren enggak dibawa juga sama siapa dah? Takut kemana mana merentehnya.
0: Benar.
1: Unggul aku yang mau cekarente gitu. Ah ya udah kalau mau ikut sama Umi katanya. Entar ke Umi dijajanin, tapi kan kebunnya teh di deket jalan gening tehnya. Jadi kalau orang jualan teh lewat.
0: Lewat gitu, ya benar, gitu, benar. Ya. Gampangnya menjajan tehnya.
1: Iya. Nah, udah gitu teh kata Umi teh dibawain makan, dibawain makanan, pokoknya mah segala ayah supaya meren antengnya jeung ade yang meren gitu. Kata Umi teh, Umi mau itu cina nyabit rumput dulu, tapi cina kamu tungguin ade kamu ya. Iya. Tapi Umi teh salahnya teh, iya nih teh bikin api unggun ngadurukan teh.
0: Ngadurukan tadi sama api unggun. Pokoknya
1: ngadurukan teh teh mending ngabebelah berem teh gede ayah aren kan enggak ngerti gitu budak besi kadinya tawah henteuna tetau lah kurang paham gitu. Nah udah gitu teh Umi mah itu tongoing oren Umi mah. Aren kan emahannya ceritana teh.
0: Yeah.
1: Terus si Ade teh kan baru merangkak. Maksudnya gitu teh, si Ade teh dibiarin teh pergi kana durukan teh dikasak durukan sakit ruhaina teh.
0: Ulah eta teh kahuruan nya ente ka ieu.
1: Kan enggak tahu arena enggak ngerti dikirain teh enggak bakalan apa-apa teh. Nah, udah gitu teh. Aren teh ini we apa teh emahan we jong-jong. Pas udah gitu ya nanti yang jejeritan ke Umi teh Umi si Ade pergi kan durukan si Ade
0: karena durukan itu
1: Umi teh kaget merete ini mah beneran bukan setiap aren cerita bukan rekayasa beneran teh ini mah masa lalu bener
0: betul.
1: Nah udah gitu teh si Ade teh pergi ke durukan anu sakit ruhaina kabeh eta Ade teh Atuh Umi teh jujur hitang kuguakan tulung-tulungan ya. Nah udah gitu teh
0: di Banjur teh kucai eta di Banjur tuh
1: enggak di Banjur kucai di Rawu ku Umi teh si Ade teh boga Ade teh gemoy pokoknya mah cantik enggak ada sekarang mah umur 30 tahun udah meninggal teh gara-gara kanker payudara teh.
0: Ya Allah innalillahi
1: punya Ade teh satu-satunya itu teh. Nah udah gitu teh udah kubu eta non teh si Ade teh kaduruk aren kalahkan ada orang jualan kan si mama kan sama gendong tolok kening gitunya Umi mau jajan Umi teteh noli aren teteh nuturkan di paneri ngicik bari cerik teh aneng teh Umi mau jajan Umi astagfirullahaladzim ayo budaknya teh ngerti cina Umi teh dibawa ke rumah teh dibalur ku kecap kening teh
0: oh iya ku kecap iya bener-bener ku kecap iya
1: pokok nama Ade teh jadi kayak ayam bakar menang melem
0: teh. Oh iya pasti na cina bener. Aduh
1: itu agak karena rembung gening tehnya kaki
0: ya semuanya letak. Ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim.
1: Dan renatnya dimarahin dan merenan meren dimarahin juga gimana.
0: Nah sama-sama letik merennya bener ya Allah.
1: Gitu, kata Umi teh kamu teh nggak sayang sama Ade ya masa Ade cina ke api dibiarin gitu aja kan Umi nggak tahu cukup karen-karen juga takut dan panas gitu
0: bener.
1: Oh ya udah tuh cina ada kamunya juga cina nggak ngerti meren masih kecil
0: iya masih cina. Kecil bener
1: alhamdulillah teh boro-boro neng disintre di marahin oke tuh teh
0: oh ya tatenya nggak aja ada lebih kenehnya can ngerti meren pang
1: umur 5 tahun teh gitunya
0: 5 tahun sama setahun merennya gitunya
1: gitu merangkak mah teh 8 apa 9 nya
0: merangkak teh ya gitulah antara sebelum setahun we belum setahun
1: gini gitu kok corona ngampe
0: betul nah,
1: udah gitu tuh dibawa enggak dibawa ke dokter alhamdulillah tapi teh enggak ada bekasnya enggak ada apa-apanya teh alhamdulillah soalnya
0: kubapatnya
1: nah udah gitu teh udah dikasih kecap teh kubapatnya dikasih air nih mandiin
0: memang kukecapnya kalau bekas luka bakar teh kukecapnya
1: bagus teh nggak ada bekasnya teh.
0: Alhamdulillah.
1: Aren oke waktu di Jakarta kaleo, baran aku mau kucai sapanci di ke, megini di nabak, kita aren teh meren bikin meletusnya. Tapi entah dia teh bagus, pakai iya nih pakai es teh.
0: Oh gitu. Pakai es
1: nah,
0: ya.
1: Nah udah gitu teh. Udah we aren dikasih jajan, terus adanya dibalur kecap, udah dimandiin, ceritanya segitu aja sampai sekarang teh ingat tuh.
0: Nyetak gitu, jadi ada kenangan, ada learningnya juga ya. Jadi kalau seandainya kebakar luka bakar itu bisa pakai kecap,
1: iya.
0: Gitu kan.
1: Padahal punya Ade teh satu-satunya itu teh nggak ada lagi ya.
0: Ya
1: terus
0: Allah.
1: Aren yang kakaknya dia adenya udah meninggal duluan teh nggak ada teman lah sekarang teteh.
0: Kenalah. Ya. Dan masih ada anak-anak ya.
1: Ada si anak mateh.
0: Bener. Gitu kenalah. Inti nama pada usia 30 tahun yang meninggalnya.
1: 30 tahun kanker tapi, payudara teh.
0: Tapi ini tapi punya suami waktu pas meninggalnya punya.
1: Punya rambut teh semuanya teh ini apa teh?
0: Gundulnya
1: warolok
0: gundul,
1: ya gundul, semuanya. Gundul. Jadi
0: pasti.
1: Gundul kayak kalo, boneka gini gitu.
0: Iya, kalau kanker biasanya suka rambutnya gundul gitu kan ya. Bener.
1: Dia
0: gitu
1: teh nangis kan. Kalian teh gini cina
0: rontok
1: urang
0: rambutnya.
1: Lihat cina Rena cina mau laku deui cina siga nini-nini.
0: Ah, halo.
1: Enggak
0: apa-apa.
1: Udah gitu teh 3 bulan nah setelah itu teh meninggal teh.
0: Ya Allah ya Robi, Gusti nu
1: agungnya yang namanya usia. Ini teh nikahnya nikah nanti baru berapa bulannya 9
0: ya sudahlah sudah takdir seperti itulah ya gitunya sebagai kenangan yang membuat Teh Aren merasa kumaha lah ya gitu sedih berkecamuk perasaan masih ada lah gitu merenya terkenang masa yang lalu cina tanya tapi ini ada yang komen loh sama Teh Aren ini dari Kirana Wulan.
1: Iya siapa
0: katanya menicap eta menicapetang nu cerita teteh hahaha cenah kitu seuri ka menicapetang cenah kitu
1: capetang cuman ngenang masa lalu ingat sama Ade sama ibu jadi inget teh
0: kitu
1: salamat teh sekarang malam Jumat teh
0: sok atuh doakeun nama urang bacakeun naon doa mendoakan kitu tahnya urang teh minimal
1: tadi juga udah teh ngaji yakin udah di
0: nah Al-Fatihah lah minimal iya gitu ya gitu Teh Aren semua yang udah nggak ada kita doakan semuanya mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisinya gitu kan ya husnul khotimah dan sebagainya ya gitu inti namanya Al-Fatihah.
1: semoga mudah-mudahan Umi, Bapak dan Ade
0: semuanya ya
1: Islam diampuni segala dosanya, dilapangkan di dalam kuburnya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Amin
0: ya Allah, amin. Teteh mau lagu apa nih sok ngomong-ngomong?
1: Lagunya Teh pengen Eksis aja dari Ibu Teh.
0: Eksis ya?
1: Iya.
0: Ibu dari Eksis mungkin maksudnya ya?
1: Uh-huh.
0: Oke, ada boleh.
1: Kirim salamnya ya, Teh, ya.
0: Boleh.
1: Buat saudara Portina semua yang pada manco.
0: Siap.
1: Buat Olivia Senja ya.
0: Uh-huh.
1: Buat Teh Meliandri.
0: Iya.
1: Buat Man ini baru api maminya ya.
0: Betul.
1: Teh Jule.
0: Iya.
1: Buat Kang Basar ya. Uh-huh. Buat Kang Santana. Buat Betul. Yayang B bareng si cintanya.
0: Uh-huh.
1: Buat Kang Deden Batas, Kang Deden Jembol ya.
0: Uh-huh.
1: Buat Pak Isman, buat Kang Mus Mulyadi, buat Kang Irfan ya, Kang Herlan, Kang Surya, buat Mama Bungsu, Mama Rasmi ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Nabila juga, buat Teh Dewi Sulastri, buat Teh Purna, buat Kang Reja, buat Api Udin, Kang Budi, Teh Dela ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Epa juga yang punya jalur, selamat malam, semoga sehat bareng si
0: Ayah.
1: Buat Mamanya Apongki juga ya.
0: Yeah.
1: Buat Mama Sam, buat Ponuroh, buat semuanya aja weteh, kabur sedih teh.
0: Iya, kenai sok biasakan manusiawi sok tuna. Ya, siap.
1: Sosialnya buat yang lagi tugas tetap semangat, sehat selalu, pulang hati-hati semoga ya.
0: Amin Allah,
1: amin. Paling sayang ya buat Sinochan aja deh yang udah bobo teh. Terima kasih teh ya.
0: Assalamualaikum. Sami, waalaikumsalam. Hatur nuhun ya Teh Mano ya. Teh Mano, Teh Aren ya. Baiklah, terima kasih Teh Aren. Kita sama-sama saling mendoakan ya. Mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik semua kaum muslimin dan muslimat. Mangga, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng Teh Jule.
2: Iya.
0: Silakan Teh Jule.
2: Ceritanya.
0: Aha.
2: Kan di kota mah kan di daerah kota mah jarang mati lampu ya.
0: Mm-mm.
2: Udah gitu Teh.
0: Kapan jarang mati lampu? Masa?
2: Iya, daerah kota mah jarang
0: mati lampu. Tapi osok meureunnya, tapi osok
2: ya,
0: gitu Teh.
2: Sekali mah pernah gitu.
0: Ya.
2: Yeah. Iya, pas mati lampu.
0: Mm-hmm.
2: Duhur mah biasa ada adan beureunan nyala deui.
0: Mm-hmm.
2: Udah gitu Teh mana Teh ngecas HP.
0: Mm-hmm.
2: Kenapa listrik kita enggak masuk-masuk gitu padahal mah mati lampunya. Mm-hmm. Udah gitu Teh kuat tadi dibawa ke konter, kirain Teh ada kerusakan gitu.
0: Padahal mati lampu.
2: Iya, padahal mati lampu nyari itu mahal.
0: Ya Allah, ya Robi.
2: Ada aliran di mana warung lagi mati lampu?
0: Iya, pasti naogenya. Ya Allah, ya Robi.
2: Udah gitu konternya juga mati. Untung nanti jadi betul jadi. Udah mati lampu kayak di
0: bener,
2: sini.
0: Benernya. Jadi terjadi. Iya. Anu dibawa ke konter teh, mereka dibawa deui.
2: Dibawa
0: deh. Nah, dibawa ke konter teh naonana eta teh?
2: Ya kirain mau di itu, kirain ada kerusakan gitu enggak bisa ngecas.
0: Naonana HP-na?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Padahal mah mati lampu kan
0: gitunya.
2: Jadi pas sadar mati lampu ketan gitu.
0: Oh, eta teh cenanya. Aduh, kita jadi malu cenah meureunnya. Oh, gitu nya.
2: Iya, biasa.
0: Konter teh ya, enggak apa-apalah.
2: Biasa hilap alias poho.
0: Tah gitu. Sifatnya manusia itu hilap dan poho. Hilap dan poho manusia mah ya tidak ada yang sempurna di mana-mana oge yang merasa sempurna mah tidak ada ya hanya Tuhan yang maha kuasa ta eta nupuguh mah ya. Baiklah Teh Jule mau lagu apa nih?
2: Mau lagu ini aja.
0: Apa?
2: Ketika cinta memanggil.
0: Panggilan cinta. Iya. Ketika cinta memanggil siapa itu Teh?
2: Siti Nurhalizah.
0: Oh. Ketika tahun sabaraya teh?
2: Waktu film perempuan berkalung
0: ketika cinta korban. Bicara. Oh, Ibu. Ketika cinta hungkul.
2: Iya, ketika cinta.
0: Ketika
2: itu.
0: Cinta.
2: Kalau salah sekitar tahun 2008-an, Mbak.
0: 2008 sekarang 2026 lumayan lah. Rada lama ogenya. Oke, siap lah. Oke Teteh, kirsa langsung boleh.
2: Buat Aren ya,
0: yang
2: kuat aja, jangan sedih.
0: Iya, pastinya kita juga pasti. Ya begitulah, dakumahnya gitu. Takdir kita tidak bisa melawan takdir.
2: Yang pasti.
0: Sayangi
2: diri sendiri.
0: Betul.
2: Mau punya anak, mau cinta sama siapapun gitu ya. Kalau udah diambil sama yang punyanya mah kita bisa apa gitu aja. Gak ada yang sempurna. Ada yang punya anak, gak punya anak sama. Yang punya anak pasti ditinggal sama anaknya.
0: Nah gitu.
2: Bener. Ditinggal sama pasangannya.
0: Betul.
2: Ya udah sayangi aja diri sendiri.
0: Gitu, benar sekali ya. Oke, Cik Jule, lagu apa nih? Udah, sok langsung kirim salam
2: aja. Selamat bekerja. Salam buat keluarga.
0: Amin.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Salam sayangnya mau buat Cik Jule dan keluarga.
0: Oke, siap.
2: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Cik Jule nya. Oke. Terima kasih. Halo. Ini siapa? Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Salam. Halo.
3: Halo.
0: Usang berkesan.
3: Berkesan Fortuna FM Genjrengge.
0: Dengan siapa di mana, uy?
3: Dewi Sulastri, Teteh.
0: Siapa?
3: Dewi Sulastri.
0: Dewi Sulastri dari mana, Teh Dewi?
3: Bojong Kembar.
0: Oh, Bojong Kembar. Gimana di sana hujan? Halo, Dok kah?
3: Halo, Dok, Teteh.
0: Halo, Doknya alhamdulillah
3: sambil
0: ya.
3: Ini, sambil aktivitas, Teh.
0: Sambil aktivitas tuh aktivitas di sip malam kerjanya.
3: Iya, sip malam, tapi ini lagi di toilet, Teh.
0: Halo.
3: Soalnya ngantuk.
0: Ngantuk jadi kesini. Oh, kesini dulu langsung bisa telepon dulu ya ke Fortuna.
3: Nyantai aja, Teh. Kalau iya.
0: Sip malam enggak terlalu banyak pekerjaan ya?
3: Iya.
0: Oh, sip malam. Kalau sip malam itu masuknya jam berapa?
3: Pulangnya pagi jam 6.
0: Sekarang jadi masuk jam 7 gitu.
3: Tadi masuk jam 7, pulangnya masuk jam 6.
0: Baru aja kerja udah mulai ke telet lagi.
3: Ini kan soalnya aku mau pengawas, jadi inilah bebas.
0: Oh gitu, Teh Dewi Sulastri. Teh, baiklah ya, jadi bisa untuk kontrol-kontrol kesana kemari ya, sambil menyela minum air sepertinya ya. Baiklah.
3: Ngantuk
0: ya, kalau memang sih kalau ngantuk itu memang harus dirada dibeberkeun muncik pakaian tema gitunya. Rada dijag-jagkeun, rada dijalan-jalankeun, minimal ngopi dulu, ngobrol dulu. Kalau ngantuk enggak mungkin.
3: Sambil gimana? Sambil mesen kopi soalnya.
0: Oh,
3: gini,
0: iya boleh. Boleh. Ngopi di toilet meremnya. Enggak lah ya, enggak mungkin. Silakan Teh Dewi ceritanya.
3: Ceritanya begininya waktu kecil pas kelas 3 SD. Teh kan udah keluar jam 12 di pas bulan puasa ya, Teh ya. Terus ada teman aku, teman Dewi katanya main yuk ke rumah. Nang beberang gitu nya tadi bahasanya Teh.
0: Beberang iya.
3: Ya Dewi teh ikut ke rumah. Gitu Teh. Di rumah itu kan banyak pohon jambu ya Teh ya, ada merah-merah gitu. Itu nawarin teman Dewi teh katanya mau enggak jambu, katanya buat buka nanti.
0: Jambu ya, merah ya. Jambu air.
3: Ya, jambu air kan kalau bulan puasa mah kayaknya enak gitu.
0: Betulnya, ih asa dina kumaha kerongkongan tehnya, bener.
3: Terus si mamahnya temen aku teh ngambilin gitu.
0: Tapi godin tuh.
3: Cerita bohong apa sih? Enggak jujur lah sama orang tua.
0: Oh, enggak jujur sama orang tua. Ngakunya puasa padahal enggak gitu maksudnya.
3: Tapi gitu, deh, aku tinggodin aja di situ deh.
0: Oh, dakabitanya pasti
3: sama temen teh gitu ngerijak jamu.
0: Usia berapa tahun waktu itu teh?
3: 9 tahun.
0: Oh, 9 tahun. Terus ageung atuh. Terus ageng salapan tahun mah.
3: Sama jamu teh kayaknya enak gitu jamu.
0: Ageng namanya gitu. Salapan tahun mah ya.
3: Ya udah dulu teh itu aja ngerijak jamunya sama temen teh.
0: Iya.
3: Terus itu kan rumah bawa juga jamunya gitu, rumah mainnya yang bawa aja katanya.
0: Bawa aja cenanya. Udah ya, sampai ke rumah.
3: Ke rumahnya aku bilangnya puasa teh sama pada mama enggak, aku.
0: Pada mah godin jambu airnya metis.
3: Aku pengen ketawa kalau ingat masa kecil itu.
0: Mama, cina meureun da lapar, meureun teh wartah, cuek meureun nya da nyebat teh saum da meureun nya da ieu teh lapar teh nya haus teh nya jadi makan jambu airnya.
3: Tapi pas buka ikutan aku teh buka teh makan gitu kayak yang puasa aja.
0: Oke, ya ceritanya gitulah pokoknya langsung.
3: Ayatnya enggak lama-lama
0: soalnya. Enggak lama-lama. Iya pastilah ya siap. Teh Dewi makasih ya Teh, terus menyempatkan nah, teh, untuk bisa. Boleh.
3: Ya buat Teh Mano yang barusan ya?
0: Iya, Teh Jule.
3: Terus Teh Aren yang tadi ya.
0: Iya betul.
3: Yang sabar aja yang Teh yang kuat
0: ya,
3: aja ya
0: betul.
3: Teh.
0: Iya betul. Ya amin ya Allah. Sabar.
3: Teh Melanya juga Mai.
0: Boleh.
3: Terus buat siapa Mama Bungsu?
0: Iya.
3: Siapa ya?
0: Belum Mas Joko tahu. Oh, juga ada Mas Joko. Ya, terus juga ya. semuanya aja deh.
3: Buat Mama Nabila
0: Teh
3: Ranti. Juga.
0: Iya boleh Mama Nabila ya. Boleh.
3: Teh ya segitu aja.
0: Mau nggak mangga Teh Dewi?
3: Dari pemijit bisa aja Teh.
0: Apa judulnya?
3: Surat untuk kekasih.
0: Oh, surat untuk kekasih. Surat ya. Gade. Surat cinta, surat gade, surat naon deh nu aya meureunnya.
3: Salah surat apa aja.
0: Oh iya deh, siap lah.
3: Ya, makasih ya Teh.
0: Mangga Teh Dewi, hatur nuhun.
3: Nomor Teh Dewinya di save dong.
0: Oh iya, iya belum di save ini soalnya kan, belum di save. Ya udah nanti kita save dulu ya. Oke.
3: Makasih ya Teh.
0: Sami. Yuk, nuhun ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM. Holiday.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng, eh Saudara Fortuna. Gereja Tua Pampers yang sudah hadir di acara Usang Berkesan malam hari ini untuk hari yang ke berapa sekarang teh? Ke-21 ya, di bulan Mei 2026. Memang sih kita dengan lagu-lagu nostalgia sedikitnya bisa mengurangi secara psikologis ya. Mengenang masa lalu adalah mekanisme emosional yang sangat sehat dan terbukti mampu mengurangi rasa kesepian, terus juga meredakan stres, meningkatkan rasa percaya diri, terus juga bisa memicu emosi positif yang tentu saja membuat hidup terasa lebih bermakna dan optimis ya. Bernostalgia bukan berarti gagal move on ya gitu Saudara Fortuna. Tapi intinya kita mendengarkan lagu-lagu yang memang sangat bermanfaat terutama untuk kesehatan kita. Sekali lagi bisa meredakan stres dan kesepian karena mengingat momen indah terbukti ampuh ini sebagai obat penenang alami untuk melawan rasa sepi dan menurunkan tingkat kecemasan kita ya. Terus juga meningkatkan optimisme melihat kembali bagaimana kita berhasil melewati berbagai tantangan di masa lalu ya, dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menghadapi masa depan seperti itu. Nah, terus juga ini juga bisa mempererat hubungan sosial. Bernostalgia bersama teman atau keluarga juga dapat membangun kembali ikatan emosional yang tentu saja sangat kuat dan untuk meningkatkan kebersamaan ya. Dan tak lupa juga memberi makna hidup. Kenangan adalah jembatan yang menghubungkan identitas diri Anda di masa lalu hingga saat ini. Terus juga memberikan kehidupan atau tujuan yang jelas seperti apa dan bagaimana ya. Itulah sedikit banyak saya ulas bagaimana untuk bernostalgia ternyata memang banyak manfaatnya. Di malam hari ini Usang Berkesan spesial Kamis malam Jumat bersama Teh Ninu dan Mbak Kekoku hadir. Mangga, halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam
0: Usang.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Oh, ini dia Mas Joko Tau, pendengar setia kita ya.
1: Hadir
0: kembali.
1: Di mana ini teh? Borongan Kalong ini.
0: Borongan Kalong biasa Kamis Jumat itu Borongan Kalong bagian Eke.
1: Oh, dikira kayak angkot mah bersetoran.
0: Oh, gitu. Iya betul bersetoran ya, setoran pajak dan lain sebagainya seperti itu benar ya. Bener banget gitu kan untuk Mas Joko tahu ya.
1: Ini bercanda.
0: Bercanda ya, betul. Ya sama-sama bercanda. Gimana di sana di pelabuhan di Plara hujan?
1: Enggak. Holiday.
0: Aduh, hujan enggak hujan ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
1: Bayang
0: jadi
1: bayang yang
0: hareudangnya biasa ya kalau daerah panas seperti itu hareudang bayang yang ya.
1: Kan lagi banyak hiburan lah ya.
0: Oh, lagi banyak hiburan. Bener, nah, hiburan apa tuh? Boleh ya, di-share? Ya. Apa aja ya?
1: Jibrut ya, dangdut.
0: Oh, dangdutan. Iya deh. Mungkin nanti nontonnya yang paling depan ya Mas Joko tahu. Gitu kumaha. Ya sudah, mau lagu apa? Mau cerita apa hari ini? Monggo dipersile.
1: Ceritanya gini. Heeh. Tapi itu ya barunya lama ya, 2014 kalau nggak salah.
0: Gimana tuh?
1: Kami gini, waktu itu ada lahan sedikitnya, 12.000 meter. Ditanam itu zaman California itu pepayanya.
0: Oh, pepaya California betul. Iya.
1: 2003. Tapi
0: musim-musim iya, musim pepaya California teh awal tahun berapa waktu itu tuh ya?
1: 2007.
0: Ya mulai itu mulai pepaya California. Di mana-mana bejibunnya.
1: Terakhir mah pas itu 2017.
0: Ya kurang lebih lah ya.
1: Terus gininya kan di kebun itu banyak pohon buah-buahan, ada kedong-dong, jambu air, ada mangga, nangka gedenya, nangka yang kuning itunya. Pas itu teh, si tengkulak kan setiap minggunya itu teh, metiknya.
0: Setiap minggu dipetik buah-buahan nantinya Mas Yoko.
1: Kan libur, kan libur almarhumnya kerjanya libur.
0: Oh iya gitu iya iya.
1: Jadi almarhum ini pang ikut ke kebun gitu ya. Ya ada pila kecil lah gitu lah. Terus si tengkulak itu teh biasa ke sana teh bawa anaknya.
0: Oh iya.
1: Anaknya teh rada purunyus.
0: Anaknya perempuan, cowok?
1: Laki-laki.
0: Oh laki-laki. Masih kecil.
1: Masih 6 tahunan.
0: Oh mejehna tuh mejehna.
1: Mejehna bader.
0: Tama 6 tahun mah tuker mejehna tuhnya.
1: Mas ayah nah ya nangkanya kayaknya nangka itu tuh singit matangnya.
0: Oh nangka yang udah ya, matang.
1: Diambil itu tukang metik tehnya anak buah anak tangkulak teh. Pas di ya dipotong gitulah. Kan kalau dadakan mah getahnya minta ampun ininya tehnya.
0: Iya.
1: Oh gitu. Ada si anak itu tuh purunyus ah. Aiku, jadi siwe, ayu, ceceng-cengan, ada anak, kudu di dogokosan.
0: Oh,
1: di dogokosan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kudu bader di punggung, jadi 11-12.
0: Iya, aduh karunya tuh, ya tuh nangkanya kudu di dogokosan, manangka asa kemasan, najan asa, oke udah di dogokosan, manangka mah daku maha, tuh astas, oke cangkang nanya, astagfirullah.
1: Hari gitu-gitu kan ketahan, artinya karena iya, nah karena mulut, nah,
0: rapet, jadi nggak bisa ini.
1: Bisain ngomong teh. Kalau ya, mana lupa teman jauhnya 12 aja legalah sampai kalau lebih
0: jauh. Oh gitu nangis. Pasti ngaduk ke bapaknya ya.
1: Ke bapak anak.
0: Nah,
1: cina nawan nanti anjir. Cina pada rapet.
0: Oh iya rapet. Tega banget. Aduh.
1: Bapak lagi lah yang ngamak lekas sesirian. Nawan. Rapat sudah.
0: Rapatnya masih mending.
1: Lari ke kan dekat ke mana dekat itu dekat perkampungan gitu.
0: Oh,
1: lari
0: gitu.
1: Ke warung beli itu belinya sayur.
0: Gitu. Astagfirullahaladzim.
1: Itu macamnya usaha cenderung tuh cenderung itu cenderung itu cenderung. Ali cenderung cenderung itu macam si bapak cenderung cenderung budak si bayar menangkan di jogosan cenderung. Dah sama. Iya nanya anak buah na pemetik katanya
0: yeah.
1: Kuat lebih kuat gogoleran.
0: Ningali rapat, ningali rapat paham dah nggak? Eta karena getah nangkanya.
1: Getah nangka, itu nangka gitu digogotan itu bukui. Getah nate lama pot kan itu
0: nanti. Pasti cina meren. Amun terang ieu na mah meureunnya kumaha ieu na pajok kumaha meureun pasti da ah ciga teh moal ngambek masing terang oge da meureunnya urang mah meureun naon teh. Namanya juga bercanda merasa beri ke budak oke resek mah heureuyan lah gitu tanya meureun gitu.
1: Kerewapan aku mah tukang heureuy apaleun gitu.
0: Tak kitu apaleun jadi pasti we merasa kekosan cina meureun di kokosan. Ya tapi masih mending eta nangkanya tapi kalau misalnya buah cempedak masih mending jadi kokosan gitunya tepat ya, tiyetnya rada lembek rada lembek lah gitu enggak seperti rangkai nangka mah masih asa udah kekewe teuas eh nama nontek keras ya cangkangna gitu aduh komode duren mun kokosan itu komode duren di kokosan gitu daekeun mah kira-kira eta coba ya Allah. Aduh, ampun.
1: Ingetan lamun pedak teh.
0: Cenah kunaon? Nangka.
1: Ari geus kieu teh.
0: Terakit teh.
1: Urang cina rapot ohan.
0: Tapi itu kan bisa pakai minyak kan akhirnya ya supaya enggak terlalu. Pakai minyak.
1: Bapak nanti ke warung.
0: Diminyakannya. Diminyakkan. Aduh aduh pastilah. Aduh ampun rupa-rupi cerita tadi lah pokoknya seru-serunya hari ini saudara Fortuna. Nah, gitu kalau cerita yang seperti itu memang ya banyak sih bermacam ragam cerita ya, ya cerita kita boleh share ya.
1: Lucu, kan, gitu,
0: ada yang
1: ya.
0: Lucu, ada yang kita membuat juga sedih, ada yang baru kita tertawa, terbahak-bahak, ada yang gembira, ada yang bah, banyak ya,
1: deh. Terngiang, suka terngiang.
0: Terngiang bener. Teringat, gitu, betul, gitu, betul betul betul
1: betul.
0: Iya betul sekali, siap.
1: Mungkin apalagi sama orang yang udah meninggalkan kita kan.
0: Betul,
1: gitu
0: lah,
1: gitu.
0: Iya.
1: Apa gimana ceritanya supaya
0: iya,
1: ada gitu lah.
0: Iya, betul sekali ya. Baiklah Mas Joko tahu Mangga lagunya mau apa nih?
1: Lagunya ini aja lah, Kereta Senja lah.
0: Oh iya.
1: Jadi ada kenangan lagi. Gitu.
0: Kereta Senja juga ada kenangan ya, boleh. Spesial langsung aja deh.
1: Almarhum kan saking mau itunya, mau apa tuh.
0: Mau
1: cina pengen cina mau naik kereta api gitu.
0: Oh belum kesampaian juga
1: udah
0: oh udah
1: kan kita bawa mobil
0: yeah.
1: Sampai mobil di itunya di Tuna di Cibadak tuh
0: mm-hmm.
1: Ada saudara
0: mm-hmm.
1: Dulunya gitu
0: naik kereta langsung ke Bandung apa ke Jakarta kemana
1: naik weh itu kereta api ke Sukabumi.
0: Oh, ke Sukabumi.
1: Berdua aja pulang, katanya naik angkot.
0: Oh iya.
1: Lagi.
0: Betul.
1: Gitu, naik angkot jalan lagi. Langsung kita kan nggak tahu lagi ongkosnya berapa gitu ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi kasih
0: iya.
1: Segini itu nggak ngebalikin si angkotnya deh.
0: Oh.
1: Jadi berapa ongkosnya? Oh, ya, gitu.
0: Oh, sakitnya. Oh iya. Siap lah.
1: Dikasih kan nggak biasa naik ya, gitu ya. Biasanya bawa mobil sendiri gitu. Tempat kita gitu nggak tahu apa.
0: Iya.
1: Jarak ini jarak itu nggak tahu. Gitu.
0: Iya, betul. Jadi, sekali.
1: Oh, itu ceritanya makan teh. Suka ingat kalau lihat kereta api di adu.
0: Aduh, lah lucunya ceritanya ya, seru-seru ya. Ada kenangan-kenangan yang terindah. Bener banget.
1: Iya. Tidak bisa terulang lagi kan?
0: Iya, betul sekali. Untung saja Mas sudah bisa terlaksana naik kereta api ya, naik kereta. Lagunya Kereta Senja ya? Dari Masni atau dari Nela Regar nih? Dari siapa aja?
1: Dari siapa teh?
0: Dari Masni atau dari Nela Regar? Ada dua ini.
1: Ya dari mana aja?
0: Oke deh,
1: yang
0: siap.
1: Yang asal.
0: Sama
1: yang
0: sih liriknya mah gitu ya.
1: Ah, gitu aja.
0: Mangga. Oke.
1: Okay.
0: Mohon mangga.
1: Buat teh menunya.
0: Ya, siap mangga.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Semoga nanti selamat.
0: Amin.
1: Perjalanannya.
0: Hatur nuhun.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syuku, tamu kawasan Pelabuhan Ratu ya. Ya sudah bercerita di malam hari ini Saudara Fortuna. Baik, sekarang kita beralih dulu ke komen Facebook ya sebentar. Yang telepon kita harus adil dulu ya, karena di WhatsApp-nya maupun juga di komen Facebook-nya sebentar ya. Kita lihat dulu yang sudah bercerita di komentar Facebook-nya nih. Mama Musuh lagi manjo, terima kasih ya Mah ya. Dari Kang Diki kawasan Jalur Lingkar Selatan, Badai alias Babakan Damai. Oke. Hadir di Usang Berkesan malam hari ini, genjreng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ninu, Mbak Kekok. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Saya punya sedikit cerita. Ceritanya waktu kecil dulu pernah ikut begadang di luar pos ronda sama orang-orang yang sudah dewasa ya. Terus kebetulan malam Jumat waktu itu teh ya teteh ya, kebetulan pas tengah malam ada orang yang menangis. Oh, tengah malam ada orang yang menangis, dikira teh naon, dikira orang menangis gitu. Tapi kok dicampur ketawanya, campur ketawa hahihi. Padahal mah meureun kitu teh hantu kuntilanak di pohon kelapa terbang. Takut. Oh, iya, hantu kuntilanak di pohon kelapa terbang. Ah, jadi takut merinding juga ya. Merinding cenah tahnya eta Kang Diki teh nya. Jadi takut, akhirnya merinding juga nih. Tahu-tahu besoknya ada yang langsung sakit gitu ya. Oke deh, pengen lagunya dari Iklim Hanya Satu Persinggahan. Salam sanya buat semua-semua saja. Fans Fortuna aja dimanapun berada. Terutama untuk Mbak Nino, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, pokoknya Fortuna FM genjreng gaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Reni Rentina, assalamualaikum Teninu, cantik hadir Medan di Genjreng. Oke, makasih. Terus juga untuk M. Jamanisimo, Parerejo Bonjok Pringsewu Lampung hadir. Salam kenal kembali dari Lampung ya. Oke, Dede Herman, Fortuna FM Genjreng gay. Apa ini? Yuk, yang mau korban sapi. Oh, korban. Korban, oh yang mau berkorban, sedia domba sapi siapa tong harus. Promo nih. Oke, terima kasih Kang Dede. Terus juga Fahri Hoirul, assalamualaikum, sangat berkesan genjreng ey. Salam dari Cijengkol teteh. Saya apa nih? Saya apa

Si Mas nih boleh dari nilai harga juga boleh. Sebetulnya enak dua-duanya sih. Mas Joko, mangga disimak aja lagunya Kereta Senja. Nanti untuk yang lainnya Kang Diki sebentar ya. Lagunya hanya satu persinggahan, nanti bisa disimak. Sekarang kita genjringkan dulu Kereta Senja. Usah berkesan, Ninu bagi ke genjring.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, sementara waktunya sekarang pukul 8 malam. Lebih 35 menit ya. Dan saya ulas kembali untuk Anda yang sudah memberikan komentarnya di kolom komentar Facebooknya juga, terima kasih. Saya juga harus adil ya, karena tadi juga sudah banyak yang telepon. Sekarang saya update kembali untuk yang sudah komen di komentar Facebooknya ya, atau juga kolom WhatsAppnya. Terima kasih Mama Bungsu yang lagi mancut juga. Selamat malam Mama Bungsu yang sekarang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjering. Malam Baninu, malam juga sambil rebahan, sambil istirahat ya. Mama Bungsu mancok nih. Oke, sehat selalu, mudah-mudahan selalu semangat, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin, Rabbal Alamin. Baiklah, kita yang sudah WhatsAppnya dulu sebentar nih. Usang berkesan Fortuna FM Genjering. Ini juga Bang Len, selamat malam yang lagi mancok nih. Terkenang dulu zaman waktu saya kecil, katanya ceritanya nih, kalau main sepeda teh suka pakai rem jejaknya. Oh, rem jejak gitu tehnya, di jejak teh nih rem natenya. Aduh, rem jejak, rem ban jejaknya. Oke. Jadi enggak pakai kabel rem. Dan tentu saja atau menyiksa sendirinya eta tehnya. Begitulah anak zaman now mah enggak ada yang kayak gitu teh ya. Heeh, benar. Dulu mah kan zaman-zaman masa zaman sepeda apa sih namanya teh, BMX ya. Digaya-gayakan style gitulah ya, benar. Pakai lagunya dong, bila kau ini udah sebut namaku dari YOS. Oke, makasih ya. Begitulah ceritanya Mbak Nino, katanya ya dulu mah kalau suka main sepeda teh main rem jejak wae, katanya beli nyiksa mane, nyiksa diri. Ya pastilah ya. Aduh, zaman dulu teh tapi selalu happy way-nya gitu. Zaman dulu mah belum ada beban, kecil kerletik mah ada boro-boro aya beban, benernya masih kena ada orang tua, masih kena ya, pokoknya mah gitulah. Tidak bakal terulang waktu-waktu yang dulu ya. Mudah-mudahan juga semuanya bisa kalau misalnya ada waktu bisa mengulang kembali. Wah, sungguh indah sepertinya ya, kembali ke zaman baheula gitu ta. Oke. Terus juga nih komentar Facebooknya kembali dari korban fitnah Das. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Kirim salamnya buat semua aja ya, buat semua fans Fortuna. Oh, Kang Deksa selamat malam, sudah miskol-miskol ya, hatur nuhun. Semua kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja, spesial buat Barinu dan super spesial buat anak istri. Mau dong lagunya dari Ari Wibowo, Anak Singkong. Singkat cerita dulu nih, masih lagi kecil lah, biasa disuruh ke warung ya, tapi gak pakai bon. Jadi suruh ngapalin belanjaan gitu kan, si Umi tadi suruh ke warung tadi, pergi ke warung nih gitu, beli belanjaan gitu kan. Enggak pakai tulisan lah, enggak pakai bon ya, kudu dihafalkeun naon misalnya tanya. Nah, suruh dihafalin, terus kita yang apa namanya? Yang nyuruh sisanya buat jajan gitu kan. Oh, jadi uang kembaliannya buat jajan ya. Yang ingat waktu itu cuma 5 macam, akhirnya banyak jajannya daripada belanjaannya. Sekian dan terima kasih, sama-sama. Benernya belanjaannya misalnya, catatannya misalnya yang diingatnya belanjanya harusnya 10, tapi yang ingatnya cuma 5, jadi 5-5 nawe meureun belanja kentenya, sisanya buat jajan. Ya begitulah kalau anak-anak kecil mahnya, teh nggak punya dosa, teh adanya kan baik we cek indung nate. Ya ke warung ya, meser minyak, meser gula, meser naon merenya. Sabri jeng tadi tulis kentening dapoho tuh ya, di tengah perjalanan teh meli naon sih tadi tehnya. Gula, minyak, uyah meren naon tuh ke warung teh naon deh, poho deh. Dah harusnya mah ditulis gitu, jadi apa namanya diseratkan ayah bonda. Jadi meren bisa ini, bisa keinget ya. Ya, begitulah ceritanya Berindo, pokoknya nama Genjering. Oke, hatur nuhun ya. Dede Herman, selamat malam, terima kasih. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Reni Rentina tadi sudah, Fitri Haryati juga sudah, dan terlupa juga buat yang sudah terbaru lagi nih, ada Al Renata Sakura Genjering. Oke. Fortuna FM Genjering, usang berkesan malam Teh Nino Cayang, semangat saya selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Alam Sibli juga usang berkesan Fortuna FM Genjering, hadir Pak Ben, Mbak Nino Pamiarsah Genjering. Terus juga dari Dani Sukabumi si anak rantau, satu ubin, usang berkesan Genjering,
Sanes Genteng atau Genjreng atau Kang Dani Sukabumi si anak rantau kawasan Pelabuhan Ratu hadir. Salam buat Teteh Nino yang lagi borongan kalong. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Terus juga dari M. Jamanisimo juga terima kasih tadi sudah diupdate ya. Oh, ada lagi nih cerita nih satu orang lagi, Pahri Hoirul. Assalamualaikum, saya berkesan Genjreng. Salam dari Cijengkol. Dari Cijengkol. Teteh Ninu, saya mau cerita sedikit ya. Cerita zaman dulu nih pas lagi remaja. Dulu kan pernah deket sama nih sama cewek nih. Deket banget, bahkan kita berdua udah tahu perasaannya satu sama lain. Tapi sayang gak pernah sampai jadi pacar. Karena si cewek selalu bilang, jalanin aja dulu, kalau jodoh gak perlu pacaran nanti juga sama-sama. Katanya ketemu, oh langsung ke pelaminan merenya gitu cerita nate. Jadi jangan pacaran dulu, kalau jodoh gak kemana meren lah gitu ta inti namanya. Tapi setahu keluarga dan saudaranya, saya pacarnya si cewek itu saya jalanin aja deh hampir 2 tahun. Oh gitu, dan akhirnya si cewek itu dilamar sama pacarnya tuh kan. Gitu ya, begitu resiko pacaran menjaga jodoh orang. Kalau enggak ditinggalin lah gitu inti nama merennya. Nah, cewek itu dilamar sama pacarnya pas saya kerja ngerantau ke Jakarta. Saya dikasih tahu sama ibunya lewat telepon waktu itu. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol panjang tentang hubungan saya dan anaknya waktu itu ya. Dari awal sampai dia dilamar. Dan ibunya pun kaget. Kaget banget sampai minta maaf beberapa kali. Karena tahu sebenarnya... ya gitulah pokoknya sampai meminta maaf kepada saya. Dan singkat cerita saya pulang. Dan H-1 waktu pas pernikahan dia, saya ke rumah si cewek tersebut. Dan saya sih pura-pura baik aja sih, dan nerima hal itu di depan si cewek dan gak nanya apa-apa. Karena memang gak mau ganggu pikirannya juga, karena dia kan mau nikah, jadi takut terganggu lah ya. Dan ibunya pun nawarin saya jadi pagar bagus. Bagaimana perasaannya ketika meren ada seseorang yang kita cintai menikah dengan orang lain dan kita harus menjadi pagar bagus. Bagaimana ceritanya itu? Dan saya menerimanya singkat cerita aja. Tiba-tiba saya berdiri di belakang memayungi cewek yang saya sedang nikahi tersebut. Bagaimana perasaannya ya? Memayungi cewek yang saya sayang itu menikah dengan orang lain. Coba gimana tuh perasaannya? Bayangkan. Kayak orang bayangkan helanya kumata. Nah, gitulah pokoknya bayangkan saya memayungi cewek saya yang sudah menikah, yang mau menikah dengan orang lain. Bagaimana kumaha perasaanana merenya dipayungin si ceweknya teh, ya Allah ya Robi. Karunya teuing ya. Mau dong lagunya. Enggak pernah jujur. Kenapa enggak pernah jujur? Katanya ya di NPC sang jerik. Oke. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah. Pokok nama, inti nama, kita harus legowo merenya tadi itu nama. Karena begitulah hidup dan kehidupan. Enggak ada yang sempurna mulus jalannya, harus dengan kerikil-kerikil tajamnya, harus dengan liku-likunya, harus dengan segala macam lah permasalahannya. Cek masalah teh, cek atau diskon ulah masalah wae tuh teh, ngan masalah jeung masalah wae. Diskon atau 50% mah atulah cenah tong aya masalah wae. Aya kituna merenya. Aduh. Oke, makasih. Ya mungkin saya tahu perasaan Anda gimana kalau seandainya bukan mantan sih sebetulnya yang kita orang yang kita sayangi menikah dengan orang lain. Terus kita payungin si ceweknya tehnya sama kita. Aduh. Hadirah palan, ijab kabul, coba rekumah perasaan anak hancur lebur. Tapi dijaga perasaannya seperti itulah ya. Harus sabar dan tawakal teh seperti itu. Merenya dicoba ujian nateta gitu ya. Untuk yang sudah memberikan ceritanya, yang sudah bercerita tentang kehidupannya, tentang cerita dulu dari siapa? Dari Fahri Hoirul di malam hari ini. Bermacam-macam cerita yang membuat saya juga ada yang terharu, ada yang sedih, ada yang menyenangkan, ya, ada yang membuat kita merasa malu sendiri, ada yang bahagia, ada yang bikin serius, nah, rupa-rupanya. Aduh, nggak kerasa nih sekarang sudah jam berapa nih? Dari tadi saya bercerita terus ya.
ya bercerita dari komenan dari Facebooknya dan juga WhatsAppnya dan juga yang sudah teleponnya gitu kan. Hatur thank you, nuhun pisan segala rupinanya. Untuk tanggal 21 Mei 2026 lah di acara Usang Berkesan. Mohon maaf nih, saya tidak terima telepon lagi ya say, karena waktunya sampur, hampura badag pisan. Nuti kara angkat, nuti tidak tersep namanya say, 460144 nya 535 Kang Deksa hampura badag, Kang Endang, aduh Kang Reza, Ayah Susanti juga hampura pisan ya, 1044. Terus Kang Abi Cikundu juga tuh, ada Kang Abi nih, Kang Ade duitnya juga ya. Aduh hampura badag pisan. Hatur nuhun sadayana telah berpartisipasi di acaranya Usaha Berkesan malam hari ini, Kamis malam Jumat tertanggal 21. Hampir tanggal 2 genep waenya. Oh, tanggal 27 pan Idul Adha nya. Oh, muhun. Jadi yang buru-buru Idul Adha aina tanggal 2 genep, padahal tanggal 2 hiji eta teh. Bertanggal 21. Aduh. Ya Allah ya Rabbi, terima kasih ya untuk semuanya. Ya mohon maaf sekali lagi kalau yang tidak terangkat teleponnya, tidak terbacakan komentar-komentarnya juga karena waktu saya sampulnya. Terima kasih Bang Len, Mama Bungsu juga terima kasih ya. Terus juga nih untuk Mai Is juga terima kasih. Terus juga Teh Neni Mariani juga terima kasih. Terus juga untuk Kirana Wulan juga terima kasih ya. Pokoknya masa daya nak tanpa terkecuali ya. Beberapa lagu yang telah saya list di malam hari ini untuk Anda yang sudah memberikan cerita-ceritanya ya. Nanti ada lagu-lagu seperti Bila Rindu Sebut Namaku, terus juga ada lagu yang lainnya yang sudah memberikan ceritanya di malam hari ini. Ya, saya Mbak Nindu Bakekop mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, nanti jam 9 malam ada Bayu Pongki Saputra Nusantara di acaranya Puding Peringkat dan Wayang Golek. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: bayang. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

pikeun acara nu matu pidangan di Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten, boh bilih aya di antawis pamirsa anu kaleresan kasebut nami keur alih, kasebat asma keur budak, kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadarekaan wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara puriding puringkat ieu digarap kurengrengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Adi Sanjaya minangka Mang Kandi, Dian Egawati minangka Bi Iro, Hari Sanosa minangka Mang Lili, Nia Kurnia minangka Bi Ihar, Teguh Ramadan minangka Jang Agus. Naskah Kenging Adi Sanjaya, teknik garapan Nia Kurnia, pangatur laku Adi Sanjaya. Pamirsa manganyangakeun puriding puringkat dina carios.

moal eureun ngaririwaan satungtung nyinung acan pepegatan. Kitu kecap-kecap panungtung anu ditulis ku Jang Sarmut samemeh tega kana nyawana ku jalan ngagantung maneh. Mutuh matak ngagenjleungkeun lembur pasir haur anu sasarina adem tur ayem. Memang kakara harita pisan di lembur pasir haur aya kajadian sarupa kitu. Pang-pang nama anu matak ngaguyurkeun teh ku ayana implik-implik surat ancaman nu eusina matak muringkak bulu pundu. Satiap anu narempo ka imah na Jang Sarmut taya anu henteu ngabirigidig saurang oge. Sabab layon Jang Sarmut masih keneh ngagulantung di tengah imah. Sedengkeun waktu geus nyedek kasareupna. Barijeng diparengkeun poe Kemis nyang haripan malam Jumaah kaliwon pisan harita.

0: Nepi kaluluasan nelasan maneh ku jalan ngagantung maneh bisa kumahanya nalika maneh na ayah kahayang kajenung rana bengsat anak namang Sudita.
1: Menges lah bapak na, ulah ngomongkan bae nu kitu, kami mah sok jadi sararieun. Pan cenah sok ayah bejana, lamun jelema paeh na bunuh diri, sok kabejakeun marakayangan jadi arwah panasaran. Komo bari paeh na teh mawa kapanasaran, telaksana hayang kanyi enung.
0: Ari akang mah sok tebeak pikir, ari batur mah buka cita-cita teh hayang jadi presiden atawa jadi anggota dewan, ari si Sarmud mah.

0: Jaba waktunya redeuhnya Kang. Urusan can beres. Teu kabayang rek nepi ka jam sabaraha mula sara eta layon si Sarmut teh.
1: Heeh, kan bae lah antepan urang Bandungan we bari ngawaskeun ti kaanggangan hayang nyaho nepi ka mana cucungna nguruskeun eta kasus maotna si Sarmut teh.

0: asa barareda kang kaayaan dina peuting ieu mah. Katambah eta suara anjing mani manting kitu. Bari jeung ditema ku suara manuk beuk. Moal kitu kang. Kila-kila rek aya nu datang.
1: Tong sok dicipta-cipta ihat ari nanaon teh. Meureun geus waktu nawe usum hujan.
0: Nyaan ieu mah kang asa barareda ti peuting-peuting kamari. Tah dengekeun. Suara angin mani nyeak kitu kening jeung deui aya meureunnya saminggu mah layon Jang Sarmut dikuburkeunana teh
1: pancek saminggu ihat panarita teh meunran dina malam Jumaah aya geus malam Jumaah deui artina lamun teh mah ditahlilkeun peuting ieu teh ninggang katujuhna
0: jam sabaraha ieu teh kang mani asa geus carempling kieu keningan malah teu kadenge ronda-ronda acan. Da biasa nama, sok kadenge sora kohkol-kohkol wae di takolan kunu ngaronda.
1: Kakarek oge jam 10 ihat, jarumping soteh. Beda we kerina kayaan hujan, karoreamun meureun, nu arek ngaronda oge.
2: Hei, urang lebur pasir!
0: Kang, ari eta sora sahanya cocorowokan.
2: Hei, urang lebur pasir! Ulah sarareteuing! Tanghi, tanghi! Ulah ka
1: jongjonan. Kadengena mah siga sora Jang Agus eta teh. Bener sora Jang Agus. Tah geuning teu beulah kaler. Pan mana mah? Kabeneran giliran ngaronda peuting ieu teh. Sigana sakalian nyamperan batur anu lainna.
0: Uyuhannya Kang. Hujan-hujan kieu Jang Agus daek kaluar ti imah. Jaba tariris. Jaba hujan deui.
1: Alus mahena mah teu mopohokeun kana kawajiban. Geten ngalaksanakeun tugas ngaronda. Eta teh ngaranna tanggung jawab.
0: Akang, ari eta suara naon?

0: wani ece sorana teh. Siga tina lebahan apun jandela.
1: Astagfirullahaladzim. Tetela etama. Buah salah deui ihat. Siga-siga sora almarhum Jang Sarmut.
0: Tong sok nyingsiena anak tukang. Kumaha atuh lamun geus kieu.
2: Kuring pae. Dina kaayaan panasaran. Kusabab telaksana mikayang kanyenu. Bejakeun kabalarea sakur pangusi kampung lembur pasir aur. Yen kuring moal oleh marakayangan saingga can sampurna mulang ke alam kelanggengan.
3: Tuh bener teu ihat eta teh riwana Jang Sarmut.
1: Nah hanya makanya datangan imah kurang.

Munda naon rupa nukarandapan di imah namang lili jeng diihat ku kajadian didatangan kuririwa jang sarmur bari jeng cenah mual waleh panasaran eta ririwa bakal terus marakayangan sahingga can disampurnakeun peuting beuki jempling kaayaan poek ngongkleng buta rata estu matak nambah-nambah kakeung kaayaan peuting harita katempo kelap-kelip aya cahaya anu datang nati lebah pos ronda

0: Kamara nanya nu sejena geuning wayah kieu can daratang ngurunyung ka pos ronda. Moal kitu kasarean mah.
1: Teuing atuh Jang. Sugan eta tadi ku Ujang teu sakalian disampeuran ka imahna. Kagiliran saha-saha peuting ayeuna teh Jang.
0: Anu geus puguh mah dina daftar ronda geus ditulis nu kagiliran ngaronda peuting ieu teh aya Kang Ajat, Mang Engkus, si Kodir, si Said jeung Mang Haji Suma. Tah sakituan Mang.
1: Geuning lobaannya Jang. Nah atuh wanci geus rek pukul 10 can datang keneh.
0: Ah, lamun nepi jam 11 can araya keneh mah Mang. Urang sampeuran we ka imahna sewang-sewangannya.
1: Oh, kitu alus Jang. Tinimbang urang ngaduaan ngarona peuting ieu. Ya ba dina kaayaan hujan ngaririncik deui. Angin ngahiliwir. Malah tah sora anjing meni ragek kitu geuning.
0: Lah, anjing lapar meureun Mang. Teu manggih parab. Mang, ari eta sora naon nya ku karosakan lebatan kalawi. Bari jeung ieu ngadadak asa bau bangke deui.
1: Paling-paling oge eta mah sora bajing meureun Jang. Ari bau bangke mah pantes we. Dapos teh teu jauh ti astana.
0: Is. Bener ieu mah Mang. Tah geuning. Sorana meni atra. Siga anu ngadeukeutan ka lebah pos ronda.
1: Coba caangan atuh Jang. Tah ku centir. Hayang nyaho. Sorana naon cenah eta teh?
0: Mang, ari itu naon? Siga aya nu acolog-acologan.
1: Pocong Jang.
0: Baru pocongnya Mang. Kumaha atuh ketak urang ari geus kieu Mang.
1: Urang cicing we Jang. Bari ngawaskeun ti kaanggangan. Rek ka mana cenah eta pocong teh liarna?
0: Aduh, urang mah sok sieun muruk ka dieu we Mang.
1: Heueuh nu matak urang awaskeun. Engke di mana eta pocong nyampeurkeun ka dieu? Urang lompat we. Bari sakalian bejaan anu araya di imah. Majorowok we Jang. Cina kadengin kusakur warga kampung lembur pasir haur.
0: Heeh, bener gitu wehnya Mang. Dari kudu nyang harapan eta pocong mah nararajis teuing urang mah.
1: Jang, itu geuning pocong teh siga ngajanteng lebah dapuran cahu deket imana Mang Haji Suma.
0: Hayang nyaho urang awaskeun terus we Mang. Reka mana cenah leosna eta pocong teh.
2: Nu aya di pos ronda.
0: Mang, ta si siga ngomong eta pocong teh geuning.

0: adanya tuh eta pocong teh rek marakayangan lantaran penasaran telaksana kanyi enung cenah.
1: Moal salah deui Jang, pasti eta pocong teh arwahna si Sarbun anu paeh ngagantung maneh.

0: pasir haur yen kuring paena te sampurna balukarna awah kuring ngalayang marakayangan lantaran can ditarima ku alam barga.
1: Kadenge teu kumaha Jang, yen cenah manehna teh acan ditarima di alam barjana, jadi we marakayangan.
2: Terus kudu kumaha atuh urang ayeuna mang?
1: Urang balik we ayeuna mah Jang. Bari sakalian sapanjang jalan urang bejaan anu diarima. Sakan ulah taribra teuing sarena.
2: Nya kitu hade mang. Darekna naonan cicing wae di pos ronda oge ari eueuh batur deui mah kuriak urang disampeurkeun ku arwah si Sarmud. Hayu atuh mang, urang ngeureuyeuh ah. Bisi kaburu nyamperkeun manten eta pocong teh.
1: Heeh. Hayu Jang, eta sakalian bawa centirna supaya ulah poek teuing di jalanna.
2: Beres lah mang, ka belah kidul we jalanannya mang.
1: Heeh, sok Ujang teh heula.
3: Hei, mun diarima. Ulah tali berat teuing.
2: Tanghi.
3: Aduh, lebah pipir imahna mang Haji Sumaya pocong.
2: Nyaring, nyaring euy.
3: Ulah tali berat teuing.
2: Awas, ayah pocong, arwah si Sarmud.

Pamirsa, sakitu nu kapihatur pidangan puriding-puringkak di Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lepatna. Insyaallah dina malam Jumaah nu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Saudara Fortuna, masih siaran langsung jam Magis Siji nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Kukin tuna, Patus Pongki di acarana puring-puring kak tas dugi wae. Jangan tengok ke mana-mana, supados aya keneh acarana wayang golek. Serangan Pongki oge nya, ya tuh, ngucapkeun ngaturkeun nuhun sekaligus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkring Rengna di Sukabumi.

acarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung Hejo Lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes melar pantes

0: menjadi sesepuh di pertapan. Aya sanes kajabiti panita suwanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama. Watek wantos panita suana geni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakat sap nyata weruh sadurung winara ngandika. Mantri kadieu anak amah kahareup diukna cu
1: kaula nu pangrasa teu pinoda mah putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hideup ku kula.
1: Aya pikeresa naon pangrasa
0: okiu cu? Memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana bek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut. Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana. Bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudap puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora. Aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif. Sok babari monis kana kasalahan batur tah kadeh. Numatak di dieu aya kecap sobar, kecap tawakal. Pake. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol, digebug kudu murungku, ditampiling kudu cicing. Aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun kabalarea, ngarugikeun

0: Nah, cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor. Yeuh, aya dina nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus-blos. Kitu.
1: Tapi noda mah kaula nuhun.
0: Hape bek ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlana di dieu di dunya. Ai ukur ngocok langsungut wungkul mah kudu macul, kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh.
1: Geus kaulah nun. Bilih ka bujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulah nun margi nya kitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mah da puguh rupana teh sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh mah.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting di bawah ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tepi no damal di pepene.
0: Atuh bisi kaburu nyaring.
1: Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui.
0: Keneh atuh kumaha ama we eta mah.
1: Rampung daun tutas pangan bika ama katigas kantun pinara.
0: Pek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Hay prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Parmios kaula nun.
0: Bra.
1: Uga

Semantri ke Batel Lumamba. Dipayunin ramana kalayan nampir restu ti sepuhna. Lumaku ngajug-jug nagara maespat. Disarengan kurerenjagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana.

0: hayu parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si Sukrasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we Kang Mantri. Sukrasana
1: nyaring Kang Mantri.
0: Ama kamana si Kang Mantri ama?
2: Yap kadilanan.
0: Tumah.

0: diatur ku unyuk ama ditarima sok rasana. Tupi siakang mantri kemana ama? Kelanan diukela diukela. Kang mantri teganian di kau. Nah, nah naon ama?
1: Oh, nyaring te burang-burang teuing. Geur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka panjura.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Kurnira Kangan Dika.
0: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana mah si Akang sok kakecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kaenya. Terus ye kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si Akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidup teh. Heuda moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teleureuh-reureuh. Anging kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da teh ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Na urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugul lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeuh.
1: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama
0: nya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ula. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina.
1: Sawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihina keun bae da kahayangna ama. Ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh.
0: Iulah. Keun we.
1: Ah, dek disusul
0: ulah.
1: Mungah. Edek disusul eh si Akang Mantri ama
0: ulah.
1: Hayang melu ama ka si Akang Mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung

0: kasep. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kege geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
1: Coba. Hayang milu we tetep ama ka si Kakang Mantri.
0: Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
1: Geuneuh da ama mah parantos ageung.
0: Eh, ieu mah budak.
1: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
0: Ulah di kota mah cenah bari bejana barudak sakola teh sok garandut.
2: Hayang nyaho apotek
1: mah. Wah, ama. Putra moal kabawakeun.
0: Sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garandut.
1: Wah, ama dek ngejauhan dek jangan si Akang Mantri.
0: Ulah.
1: Ah, hayang milu ama. Geunae da cenah dipuseur dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
2: Aya.
1: Tukang sepatu ti Maharani.
0: Eh nyaeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
1: Jeung mae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
0: Beunah ieu budak ulah.
1: Ah, ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teh sanggup putra jauh. Hayang putra Anggang nyeri kana ati lamun tebih ama para mios
0: ulah sok rasana aya amuing amuing amuing sok rasana balik deui jalu
2: benang dicaram
0: teman be. Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun Sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag.
1: Ieu tuh urang geus leklok.
0: Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ai dina rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sokrasana Sumantri cing salalamet maneh.

0: mangkadui panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayih maespati.
1: Iya inggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: Wani kiti basa kena. Utang pati dek pare pati utang wirang dek pare wirang.
1: Disangka ngajeng jehe. Iriteun. Ngajeng jen iriteun. Hebat bining maneh mantri.
0: Sok. Besi ayak keneh. Aya muan moneh bieu. Gerapang pengken deh kau lah.
1: Hebat bener oi. Kakara yang mangih musuh tangguh. Nengar cadas aing.
0: Untungnya aing tenengar muning oge.

0: sahian kumapara.
1: Iya, iya.
0: Ia denawa badeng barang badeng rontok. Reka semantri munurken ngalengkahkan sampean katukang. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret ramo-ramona. Kalayan majukeun deui sampean anu paling katuhuk ka payung. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelepah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang nurut cahaya sesekar ningwang.

0: siapa lebih ilang tanpa karena idenawa jangelek jadi dewa nyaita Batara Indra.
1: Sakit. Kuang nairakan ningali.

0: demi kabingahan kana kadedeh ka cinta sukakak. Mudah-mudahan we kunaka kaula tiasa ngajalankeunan
1: man bawa daan cin lumampah di luhur anu ngabogaan tekad pikir dia dolongan kataan kamurkan di sisa jaban
0: kaula nun
1: sakitu kasawarga
0: pun pisan pangresep
1: lajeng wat ngan sakolepat mamaka awarga maniluka
0: ngatur kebunuh langsung karena kersa sangpat tersangka sesat kaulung andin iya akan menjadi adi sok rasana orang lain tega ningalkan akang tenyak itu dah pukul cantang tu boga gawe jeng tena bisin yang sarak dipusir dayuh akang teh dimana ges ditarima mani gawe dah pasti mulang deui dek ngejemput nu jadi adi sok rasana ileuleuyan ya akang ayeuna.

0: ari karaton nagara. Memang da puguh tekad hade ti pasantren seueur jamaah anu nuduhkeun atuh teu hese. Ieu sumantri langsung ngajug-jug nyaketan karaton nagara kitu kaya kacarios di patamanan ieu Astra Jingadawala nuju bebersih kaayaan patamanan. Ya.
1: Ketemu lagi. Heeh. Ai ku kitu teh mah gok deui nya euy urang nya.
2: Panjang umur teh ka.
1: Heeh. Beberangan teh jeung nu karieu we, can genti-genti aing. Geuning Asep Ana di dieu ayeuna mah. Aduh tos lami di dieu Asep Ana. Ngan turun harekat cenah bajana jadi tukang peking. Aduh ampun Asep Ana. Ampun aing duh. Heeh, kawana si Dawala ieu kitu euy, teki jar radi.
2: Lumayan kan di kulub
1: beradang. Heeh. Eta butuh sikina teki teh keur suweng. Alah. Ampun cing, euy. Ngadunungan dek teh di nagara Maespati di pangresa Gusti Prabu Arjuna Sastra. Sastra. Sastra Bahu. Ih nya kitu dedek teh timimiti ulun kumaula baheula ka urang nagara Alengka. Ka juragan Wisrawa. Ayeuna pindah di dieu dedek teh di Maespati biasa ye nuturkeun Asep Ana. Nya tibatan kaluar deui ti dieu mah deuk kajen ngabeca we. Namun dikeluarkan dia mau ke juragan Arjuna Sastra Bahu dia ke kajian ngebeca we mau kena seni deui. Hejo. Ah, nyenyah wayah kieu euy. Ah, dek teh dek kopi oge da dek abus wae.
2: Tidak ada kecuali.
1: Ah, cing euy liwung jeung kamaliwung teh.

Tujung juna anak kabu bebenda apa mepes hati beberapa.

0: Si horengnya euy. Heuh teu ka eleh-elehkeun ceuing sini urang kuru sini deungeun nya. Kitu atuh.
1: Akang ada imunisasi bet Kang?
0: Heh?
1: Akang ada imunisasi.
0: Hayu urang ngaleut ka Posyandu. Ulah ka Pos Hansip wae. Ayeuna mah urang pindah ka Posyandu. Pos Hansip mah paragi ti peuting. Duh. Naon sababna ka Posyandu buru-buru budak geradi Asmuni?
2: Ah. Imunisasi.
0: Heh?
2: Imunisasi.
0: Di asmunisasi.
1: Im.
0: Di im plus. Im in kusumi
2: ah imuni
0: im
1: mun
0: ni
1: sa
0: si
1: bener
0: samarakasi
2: ah bae bae kumaha Kang nya
0: heh di asmunisasi budak geus umur 8 bulan mimiti huntu jadi mimiti jungjungan dek lelengkah jubleg. Ayo, lelengkah halu. Buru-buru. Eta budak. Diimunisasi. Bener ya namanya.

0: nyaeta bisi eta budak lumpuh imunisasi polio tuh. Atuh cibudak kene eta budak teh kudu diimunisasi BCG nyaeta nyegah ayana TBC nyegah ayana hukhek
1: hukhek ta ieu
0: nyegah ayana eta
1: loba ucing
0: seperti ucing hepatitis B
1: 17 Agustus ini
0: ini ampun
2: nyegah ayana burut.
0: Aduh ampun Gusti nu agung.
3: Rumah huwai Kang. Rumah huwai atuh ka mana teteh?
0: Ini kada nyakit teteh atuh. Sangkan teu karasa ieu digawe.
3: Teh. Ngarah gairah Kang.
0: Ngarah gairah ieu digawe. Urang digawe. Bun gelegu tu, kurang tiur gedul, gedul jengat. Ulan asyam mana murah, ada pugu kurang ke, nak ada gitu, kurang ni jempol janji we gitu.
2: Janji jangan
0: banyak. Eh ingat ingat kena dongeng, ayat dongeng. Ayo dongeng teh cina urang Amerika, urang Soviet, jeung urang Indonesia. Paujug-ujug, paujug-ujug. Cek urang Amerika, dewek cina bisa nancepkeun bandera di tengah-tengah bulan. Calengkung teh cek urang Soviet. Kuring nemakeun bedil jarak 100 kilometer bisa kena sasaran. Orang Indonesia naon cenah keur males. Ingat teh cenah urang Indonesia.
1: Aye leh mung dinya.
0: Aye leh mung da kitu biasana urang Indonesia mah.
1: Ngenek nina
0: mah. Urceuk urang Indonesia kuring oge di Indonesia boga jelema anu ngajuru tina bujur.
1: Allah.
0: Teu elehnya euy. Sok cenah nyatakeun dor pada nganyatakeun.
1: Kumaha-kumaha?
0: Urang Amerika ceb nancepkeun bandera cenah di tengah-tengah bulan. Sok ukur diukur cenah. Efek teh henteu pas. Henteu pas dengan 1 kilometer jarakna. Nah, cenah geuning ieu 1 kilometer cenah anggangna ge. Atuh jamak we cenah ceuk urang Amerika teh. Bulan anu sakieu gedena cenah jamak we 1 kilometer mah. Kitu. Isok mana cenah urang Soviet lain nemak teh cenah geuna. Ceuh. Efek teh ngan jarakna teh 1 meter deui cenah kana sasaran teh.
1: Allah.
0: Nah cenah teu keuna geuning eta. Atuh jamake 1 meter mah cenah. Maneh mah pan 1 kilometer cenah kuring geus 1 meter. Wajar we cenah 100 kilo teh atuh.
1: Pada-pada mung elehnya
0: teh. Pada-pada mung eleh. Efek cek urang Indonesia teh. Kuring oge cenah ada kanyatakeun ayeuna anu ngajuru tina bujur. Pada nyaksian cenah teh. Urang Amerika, urang Soviet, ai burusut teh biasa aja ngajuru urang teh lain tina bujur. Eta cenah geuningan sia salah. Pajar tina bujur mah. Atuh jamak ke cenah 1 cm mah. Heeh. Aduh 1 cm. Eh, ampun, Gusti.
1: Bakat kumung eleh
0: gila. Bakat kumung eleh. Lain aya deui, euy. Urang Amerika, anger kene Amerika mah. Urang Prancis, eno Prancis. Keun cenah caritana urang Soviet teh urang culkeun heula urang teu nindahan leum sieum. Ayeuna mah genti ku urang Prancis, urang Amerika, urang Arab jeung urang Indonesia. Tah eta mah numpak kereta api. Keur di jero kereta api disuguhan ku pramugari teh. Song teh cenah ka urang Prancis di suguhan anggur. Pa cenah dileueut. Lain dipangpengkeun cenah anggur teh teh ka urang Prancis. Alungkeun kaluar kana heuy kaluar kereta api jeung piringna. Di nagara saya oge cenah loba anggur mah ceuk urang Prancis. Teu aneh meureun nya da loba ditu mah anggur. Efek teh ka urang Arab disuguhan korma. alungkeun kurang Arab teh. Di nagara aing geus cenah loba korma mah kitu. Amerika. Amerika disuguhan hamburger.
1: Allah, Allah.
0: Disuguhan hamburger.
1: Nya, enak pan.
0: Enak pan geus mah. Tapi cenah leueut. Alungkeun kurang Amerika teh. Wah, di Amerika geus cenah liap hamburger mah.
1: Mae urang Indonesia disuguhan naon teh Kang?
0: Hayu urang Indonesia cenah bingung makaning aing mah segala beuki.
1: Kakeong-keong racun
0: kabakicot bakicot dihakan. Pangapunten Mang. Loh, saha? Alah saha? Pangapunten.
1: Nggih. Sorangan di manis.
0: Aya taroskeuneun. Sae sae sae. Ah, heuy. Nyong. Naon kri. Budak ngora euy. Ka chef kitu. Saha jang? Pangapunten aya taroskeun dupi karaton nagara Maespati teleres ieu. Sumuhun. Urang kampung jigana. Sumuhun ieu tanu kieu karaton teh. Dugi ka agreng kieu. Biayana ge meureun 30 ringgit mah. Ieu. Chef 30 ringgit mah ngabangun ieu bangunan teh.
1: 30 ringgit kira-kira kuajina sabaraha tajang?
0: Lain 30 ringgit teh sabaraha?
1: Mun kudu duit ayeuna
0: 40.500. Hebatnya ngabangun meuni gede-gede kitu. Saha den teh?
2: Kaula teh ngaran teh pun sumantri, Mang.
0: Lah,
2: pun sumantri.
0: Sumantri
2: leres.
0: Ih. Di mana den?
2: Kaula teh di pasantren Jati Sampurna.
0: Di pesantren Jati Sampurna.
2: Tapi no
0: kakasih teh somantri.
2: Somantri Mang. Dupi Mang saha?
0: Biasa we abdi mah ganek hini dina jubo beresi.
2: Sumuh saha teh?
0: Ai Mang anu katelah mah Datuk Meringgi.
1: Amin.
0: Tah ieu ngeunakeun nu panjang irung teh Siti Nurpai, Siti Nurbaya. Abdi kulan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ditinggal saham su 3 bulan setengah. Oe.
2: Ngus ganis ya.
0: Oh
2: Mang teh.
0: Abdi sih.
2: Naon nubi teh Datuk Meringgi?
0: Ganis.
2: Saha?
0: Mike Giver. Yuk bintang RCTI teh. Iya aduh. Bade kamahna sih.
2: Anu mawi kaula teh bade deudeuhus ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu.
0: Nuju repot ayeuna teh di karaton teh nuju gempungan sareng para narpati di antawisna bae Narpati Soda henteu jeung susuna. Narpati Soda, Narpati Klinggapati, eta Candra Maketu, Surya Maketu, eta Mungalakutu. Rupi-rupi geus. Siur kagiatan.
2: Kagiatan naon?
0: Ai Raja Kuring teh Gusti Arjuna Sastrabahu teh kagungan pacar. Uninga pacar.
2: Anu sok dipelakeun teh anu sok meureumat ngabeureuman kuku.
0: Itu. Nya urang kampung mah.
2: Ai cik Mang panutan
0: ka Bogoh.
2: Ka Bogoh.
0: Nya Gusti Prabu teh kagungan bebene. Nya eta urang nagara Magadha kakasihna teh Dewi Citrawati ta ayeuna teh di nagara Magadha teh nuju kaserang raja-raja anu rek ngalamar ngan sadayana oge teu aya nu ditarima ku eta Citragada teh Rakana Putri Citrawati margi ka hiji da parantos ieu hadean sareng Raja Kuring kaduana piraku we awewe kudu boga salaki geuna polas. Tak itu, ite numawi bingung kumaha carana anu nyerang ka nagara Magadha nyaeta nagara kabogohna Dunungan Kuring.
2: Oh kitu, ulah lalawara. Kumaha kaula lamun sanggup ngabantu pikeun nyingkahkeun raja-raja di nagara naon mah teh?
0: Nagara Magadha.
2: Di Magadha kaula rak sanggup atuh.
0: Lalawara jeung.
2: Oh, Jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan,
0: nuju di gempungan di Lebet.
2: Ngeunaan
0: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh?
2: Citrawati,
0: tah eta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat eta teh nuju dilamar ku raja-raja, malahan ku teu ditampi na eta panglamar jadi ngebrontak eta teh raja-raja teh di nagara Magadha.
2: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu. Sumuh. Nah da kaula ge sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha.
0: Ulawakana meukeun jasa lana. Sebab kieu ye. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes ceuk ka emut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namun. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyana ka nagara sareng ka bangsa.
2: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
0: Ieu maksud aden teh kumaha?
2: Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos aina seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
0: Seueur petugas di ditu cangku abdi ajrih abdi mah. Iyo malah mun dibare amplop den.
2: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
0: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh jeung. Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mang.
2: Mangga atuh mang.

0: negara mas patikuar juna sastra bahu kalayan ayah persatujuan ti para narapati nanging satu acana di istrenan ye Bambang Sumantri nyaeta bade nyingkahkeun raja-raja nu aya di nagara Magadha sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kula dia balad tamtama kalayan I Bambang Sumantri oge di pasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang ngaleut ngengkeuy ngabaraleut kemat-kemat nyatang pinang kula dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah saparah limpung anu di sesepuan ku para narpati narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati sareng Sajabina lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan wala dia balatam tamati nagara Maespati tuna lampah eta kacarios I raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati tekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar sapamedalipun para raja sadaya
1: weh para raja sadaya
0: kula
1: ya para jawara
0: kula
1: ayo kumpul
2: hajar

0: Instagram. Datang nira tangga deman ewa pagulingan raga genera.
1: Kang Samya Prata.
2: Salah sawios patugas. Punten Gusti. Padahal malum anu kasuhun ninggalih nu pabeha punten anu tedak kaulan.
3: Ayo ye. Aya naon maneh?
2: Naon? Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekele sacekele. Tumak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
3: Wih, nu balik
2: sumuhun kulan Gusti.
3: Ayo siapkeun wadibal.

0: Sobat hudang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Kule.
1: Hebat, Aden. Dikumaha teteh?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah. Basa ngepret pisin. Moga ning hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak mereka. Heuh, ku beling.
2: Aduh, dikumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
2: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abi ka Aden kudu nyebut sinyoh.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
2: Ganeng ah.
3: Ya, apa kitu?
4: Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
4: Ora kepinu gawe. Balik aja. Tobat.
0: Barang katingali raja ngabebengkak. Kalayan lompat di pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sora kana hadiah. Hayang serbuk.

0: Jang.
1: Jang.
0: Iya, anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Yo, 90.7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Oke, sudah Fortuna kembali lagi bersama saya Dito Prakasa. Yang akan menemani saudara Fortuna sampai nanti jam 1. Kok jam 1? Jam 6. Selama 1 jam ke depan, begitu maksudnya ya, bukan jam 1, jam 1 kelamaan. Oke, sudah Fortuna, kali ini kita ada di acaranya Obrolan Islami, di mana di sini saya Dito Prakasa bakal muterin ceramah atau muterin rekaman ceramah dari A.A. Gim yang berjudul Menyikapi di Masa Lalu dan di Masa Yang Akan Datang. Oke, jadi untuk saudara Fortuna, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi, Genjreng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, bagi Allah semata. Dialah pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti takluk dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan takluk kepada kehendak Allah semata. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hidup ini harus memiliki keterampilan. Orang yang tidak terampil akan menderita. Tidak terampil masak, tidak enak masakannya. Tidak terampil bicara, tidak mengerti perkataannya. Betul? Tidak terampil main badminton, jadi lelucon. Walaupun raketnya bagus, koknya banyak, hanya bagian mengutin kok. Jadi orang yang terampil dalam hidup ini, terampil ini buah dari ilmu dan terus-menerus berlatih. Keterampilan apa yang paling penting dalam hidup ini? Banyak. Di antaranya adalah terampil mengelola hati. Karena hati ini sering lari kemana-mana. Sering galau, risau. Di antara yang bisa membuat hati jadi galau, risau, adalah pikiran kita yang tidak terampil juga di dalam fokus. Biasanya yang membuat

Ya ngobrol terus bersembunyi, tapi sambil ngobrol juga. Mau bersembunyi kemana ya ngobrol? Semuanya didengar oleh Allah ya. Nah, begitulah pelajaran kepada para guru. Kalau di kelas ada yang ribut, kita diem. Iya, ah. Kita diem malah main murid-muridnya. Jadi waktu itu dibagi tiga. Masa lalu yang sudah berlalu, masa yang akan datang yang belum tentu ada bagi kita, dan masa kini yang sedang kita jalani. Salah mengelola masa lalu, maka masa kini penuh derita. Salah mengelola pikiran tentang masa depan, maka hari ini nestapa. Banyak orang yang hari ini menjadi sengsara, menderita, karena dia salah menyikapi yang lalu dan yang akan datang. Berapa banyak yang hari ini penuh dengan kesengsaraan akibat salah menyikapi yang sudah lalu. Dan berapa banyak yang hari ini galau luar biasa karena memikirkan yang akan datang. Contoh ya, yang belum menikah, umur kan tidak bisa direm. Dia tidak bisa ulang tahun tiap tahun 17 tahun terus, tidak ada yang percaya. Aduh, gimana kalau saya tahun depan angka kepala 3, duk langsung. Kalau kira-kira saya tidak menikah, bagaimana, duk langsung. Nanti ibu saya, huk, makinnya. Sedang teman saya, kulitik aja, terkulai sendiri. Padahal tadi tidak apa-apa. Tapi sesudah memikirkan masa depan, jadi nyesek. Kenapa ini adek jalan langsung terkulai sekarang? Belum waktunya, dek. Adek kan SMP, ya. Terlalu jauh memikirkan perjodohan. Belum tentu lulus lagi SMP-nya. Langsung nyesek begitu. Katanya masa yang akan datang akan terjadi globalisasi. Sehingga tenaga kerja dari luar akan masuk ke sini. Mulai tegang. Sedangkan orang Indonesia yang tidak terampil tidak akan dapat pekerjaan. Yang ada besar kemungkinan di PHK leketai, hadirin. Sudah dan dikabulkan, hadirin. Tenang, tenang, hadirin. Ya, untuk yang lalu kata kuncinya tobat. Aduh, saya itu banyak dosa dan aib, suka nyakitin orang, saya banyak melakukan maksiat dan kesalahan. Diam, jangan diumumkan, tobat saja. Dan pikul semua konsekuensinya sebagai penggugur dosa. Gara-gara saya dulu melakukan kesalahan, aib saya sekarang kebuka, akibatnya saya jadi dimarah istri. Ya terima saja sebagai kafarah. Kepahitan-kepahitan yang kita jalani, buah dari dosa kita yang lalu, itu sebagai kafarah. Daripada di akhirat, kalau memang sudah dibuka di dunia, sudah tinggal tobat saja. Biasanya dibukanya juga sedikit kok. Karena Allah tahu kalau dibuka semua, wah habis kita. Sedikit. Sedikit. Allah sudah tahu persis bagaimana rasa malu kita. Nah kalau misalkan ada kesalahan di masa lalu dan dibuka sekarang, sudah, jalani saja, jalani sebagai kafarah. Nah kalau kita jalani konsekuensi masa lalu sebagai penebus dosa, penggugur dosa, beda rasanya. Kita jauh lebih tenang hati ini. Jangan takut ya, Allah tuh maha adil, maha bijaksana. Sudah mengerti sekali keadaan kita, perasaan kita, tingkat kegalauan kita.
Makanya tobat terus, jangan merasa terancam oleh masa lalu, tapi terancamlah oleh tidak tobat kita. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Jadi ancaman bagi kita itu sebetulnya bukan dari dosanya. Karena kalau dosa bertemu dengan ampunan Allah, itu dosa lewat. Nah, yang ancaman bagi kita itu kita enggak mau tobat. Bukan tidak bisa tobat, tidak mau tobat karena bisa. Jadi orang-orang yang jarang istighfar, jarang mau memohon ampunan Allah, itulah masalah dia. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Ya, innamal mu'min. Ya. Salah. Ya, 11 benar 11. Jadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu, ampunan Allah akan memenuhi semua harapan bagi orang yang mau minta ampun. Tadi hadisnya yang mana Ustaz? Nih. Tadi ada hadirin. Pokoknya yang tadi sajalah ya. Ada ya. Coba yang tadi dengar ngasih tahu yang lain. Saudaraku sekalian, jadi kalau ingat masa lalu, langsung tobat. Langsung berlindung ke Allah dari keburukan masa lalu, langsung mohon ampunan Allah. Maka man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Berkah dari istighfar yang terus menerus, Allah melapangkan dari kesempitannya, baik sempit urusan maupun sempit hati, sempit pikiran. Dari yang nyesek jadi lega, wa min kulli daiqin makhrajan, Allah beri jalan keluar dari persoalannya dan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kepahitan masa lalu itu sebetulnya pembuka ketenangan, pembuka jalan keluar, pembuka pintu rezeki yang tidak diduga. Syaratnya adalah tobat. Istighfar itu tidak boleh hanya di mulut. Astagfirullahaladzim, lihat yang cocok dengan nafsu. Astagfirullah ya Allah, manis-manis pisan. Astagfirullah ya Allah, manis subhanallah. Astagfirullah. Itu teh kombinasi zikir apa? Alhamdulillah saya melihat dia, subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah gitu hadirin. Harus ada dari istighfar itu upaya memalingkan pandangan. Kalau tetap manteng pandangannya ya, astagfirullah. Nah ini beda lagi hadirin. Jadi gimana saya banyak hutang di masa lalu? Pilihannya hari ini adalah benar-benar minta tolong. Kalau saya udah punya hutang gak sanggup bayar, saya dilaporkan ke polisi, jalani. Kalau kita gak bisa, terus istighfar, terus minta ampun. Mungkin di sana nanti kita akan jadi dekat dengan Allah. Pokoknya kalau sudah ada yang harus kita pikul, pikul aja sambil terus istighfar. Itu jadi kafarah. Coba rasakan hadirin, tekanan itu karena kita takut mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Benar? Hadapi saja sebagai kafarah, ini penggugur dosa saya. Daripada di akhirat saya memikulnya, gak apa-apa kalau Allah sudah bukakan jalan digugurkan dosa dunia, terima. Dengarnya aja enak tidak? Enak tidak? Nyebut enaknya harus pakai hati, enak. Itu ngalelewe ya. Yang kedua tentang yang akan datang. Jadi setiap masa lalu itu harus membuat hari ini jadi bagus. Karena kebaikan itulah yang akan menggugurkan dosa masa lalu.
Nah, bagaimana yang akan datang? Bolehkah kita analisa? Analisa, enggak apa-apa. Kita punya otak memang disuruh menganalisa. Tapi sehebat-hebat analisa, harus membuat hari ini jadi baik. Bukan jadi sengsara. Gimana ya, saya belum punya jodoh. Berarti kesempatan saya berbakti ke orang tua. Kalau saya sudah punya pendamping, mungkin siang malam saya harus ngurus pendamping saya. Mumpung belum ada, saya bisa urusan saya dengan Allah maksimal. Mumpung belum punya anak, saya bisa menghafal Quran. Pokoknya jangan terperdaya oleh masa yang akan datang. Pertama, itu belum tentu ada. Karena siapa tahu nanti malam meninggal. Udah sengsara duluan, tahu-tahu meninggal. Kan rugi berlipat-lipat. Ya seperti yang nelangsa mau pensiun. Pensiunnya 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Tahu-tahu minggu depan meninggal. Kapan bahagianya? Pensiun belum, meninggal duluan. Tenang. Keep cool, man. Setiap pikiran masa yang akan datang, ingatlah ya, masa yang akan datang ada dalam genggaman Allah. Allah akan berikan yang terbaik kalau kita hari ini baik. Maka kecemasan itu harus berbuah dekat dengan Allah. Jangan sampai prediksi kita, harapan, ketakutan terhadap yang akan datang tidak membuat saat ini jadi dekat dengan Allah. Kuatkan zikrullah, kuatkan doa, kuatkan berlindung ke Allah. Itu yang baik. Ada yang mau naik pesawat, stresnya dari sekarang. Padahal belum naik pesawatnya. Kenapa? Aduh, saya tuh takut kalau lagi terbang nanti gimana, ada goncangan di pesawat. Nah, dia belum naik. Terus gimana kalau goncangan? Ya nanti pesawat oleng, ngarang aja terus. Kalau udah oleng gimana? Nanti kan bisa masuk ke laut, Terus kalau udah ke laut gimana? Nanti hiu datang. Terus kalau ada hiu, kan saya dimakan hiu, masih mending kalau sekali nelen, gimana kalau pelan-pelan dan dikunyah? Terus saya ngarang, padahal beli tiket juga belum. Ada kan yang merencanakan bisnis, masih ingat, 3 sekawan. Kita bisnis yuk, ini 3 sekawan, friend. Ayo men, amen, come on. Ayo Den, bukan Raden ya, namanya Den Gan, susah nyebut Gan, sebut juragan, nyebut ada yang akhirnya pas ngobrol, ya udah kita bikin bisnis, bikin toko online, sip lah. Nanti online apa? Udah pokoknya mah yang ini aja, herbal. Satu idenya toko online, satu katanya online herbal, satu lagi saya ngerti marketing. Nah bagus, nanti bakal untung nih. Iya, perkiraan untung berapa ya? Sekitar 200 juta. Dibagi-bagi aja hasilnya. Saya 50%. Oh, lama nih. Kan idenya saya yang duluan, ya gak? Saya dong yang gede, kan saya nyebut online, ya gak? Marah raco kan yang masalahin saya. Berantem hadirin itu. Padahal belum jadi. Nama perusahaannya itu belum ada. Musuhan. Nah inilah hadirin. Persis seperti orang yang cemburu juga kan ngarang. Jangan-jangan si yo ketemu sama itu. Roy. Padahal benar hadirin. Udahlah hadirin, pokoknya kalau udah nyesek, tegang, repot, ambil air wudhu, sholat. Ya, karena belum tentu ada masa depan. Besok mati, nanti malam mungkin mati kita. Boleh kita memprediksi, menganalisa, antisipasi, tapi harus ingat, kita belum tentu hidup tuh. Ya, jangan sampai memikirkan yang belum ada, kita nelangsa, tahu-tahu mati, bahagia enggak, mati, na'udzubillahi min dzalik. Gitu ajalah, pokoknya ada apa-apa, kalau kita ingin terhadap masa depan, minta ke Allah sekarang. Kalau takut terhadap yang akan datang, berlindung ke Allah sekarang. Kalau merasa terancam oleh masa lalu, ya ke Allah lah sekarang.
Jadi hari ini adalah hari yang sangat serius ingin dekat dengan Allah. Itulah efek dari masa lalu dan masa yang akan datang. Seperti apakah dekat dengan Allah? Surat Al-Asr. Silakan dibaca, Ustaz.

0: Allahu bissadr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
1: Ya, sekarang lebih baik itu saja yang kita gunakan. Tiap hari cari ilmu, karena yang disebut iman itu berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau ingin beriman tanpa ilmu, judulnya Nehimen gitu, apa? Jelek banget ya. Nehi. Jadi kalau ilalladzina amanu itu artinya paham kebenaran. Maka tiap hari nyari ilmu supaya masa lalu beres, masa yang akan datang beres. Kuncinya ilmu, paham kebenaran. Pertanyaannya, berapa banyak ilmu yang kita cari setiap hari yang membuat kita yakin ke Allah dan tahu bagaimana mendekat ke Allah? Kalau tiap hari jarang belajar agama, enggak dengar, enggak baca, enggak bergaul dengan orang yang tahu agama, itu rugi. Berarti kita akan celaka oleh yang akan datang, juga oleh yang lalu. Itu alat ukur pertama. Yang kedua, apa yang kita gunakan hari ini? Wa'amilu sholihat. Jadi, waktu adalah amal soleh. Waktu adalah tambah ilmu. Waktu adalah tambah amal. Udah beramal aja, jangan ribet ya. Lihat kucing lapar, bagaimana? Sama cing, saya juga lapar. Pokoknya di mana ada ladang amal, ambil, karena belum tentu ada kesempatan yang kedua dalam beramal. Ada nenek-nenek misalkan sedang bawa barbel. Wah, kuat nih. Tolong. Ada anak mau nyebrang. Jangan ragu-ragu, ladang amal, seberangin. Enggak usah nanya, punya kakak enggak? Ada juga kakek deh. Ada lagi kakek-kakek yang mau nyebrang di pinggir, bagaimana? Seberangin jangan? Tanya dulu, kan kasus ini sudah berulang-ulang. Ada kakek di pinggir jalan saking semangat, kayak mau nyebrang. Apa ini? Wa'amilus sholihat. Harus amal, kek. Daripada saya nyebrang sendiri, mending saya nyebrang bantuin kakek. Apaan kakek? Percayalah padaku. Sampai ke pinggir. Anak muda nyusahin kakek. Kakeknya udah ditolong, bukannya berterima kasih, malah marah-marah. Nolong-nolong apa kamu? Kakek baru nyampe nyebrang. Jadi balik lagi begini. Makanya ya, amal soleh itu harus pakai kecerdasan ya. Kasian si kakek udah 3 kali bolak-balik gara-gara santri ada di sana. Ah, namanya juga ngarang, hadirin sesuka saya ya. Istighfar. Kita ngebayangin kakek-kakek itu kakek, padahal saya cucu udah 5. Jangan nyindir saya, hadirin ya. Nah, teruskan. Astagfirullahaladzim. Jadi udah, pokoknya pikiran tuh amal. Tiap hari jadi amal apa? Amal saya nambah enggak? Dan amal tuh cuma 2 syaratnya. Satu, niatnya ikhlas. Dan yang kedua, yang dilakukannya benar. Udah, itu aja. Gak usah risau dengan yang lain-lain. Cemas oleh yang akan datang, penuh amal hari ini. 3, tawassau bil haq. Apa artinya? Dakwah. Saling menasehati dalam kebenaran. Artinya tiap waktu itu harus jadi dakwah. Dakwah itu bukan bicara begini. Dakwah itu bicarain salah satu. Kita memperbaiki diri itu dakwah, hadirin. Dari waktu ke waktu kita jadi lebih baik itu dakwah. Kata orang tua. Ini anak tuh asalnya nyebelin. Sekarang nyenengin. Adem kalau ketemu anak ini. Itu gak ngomong apa-apa. Karena anak ini bawa air es, hadirin, jadi adem. Air penyejuk jiwa. Dari air muka yang tenang ya. dari tutur kata yang jernih, tidak banyak bicara. Makanya orang yang gigih memperbaiki diri lillahi ta'ala, itu adalah bagian dari orang yang berdakwah. Makanya disebut tawasobil haq. Jadi kita senang menerima masukan, nasihat. Karena kita berubah jadi lebih baik, kita jadi pemberi nasihat. Halo? Bagaimana Panglima? Bagaimana Kapolres? Hadirin, sing yakin kalau siapapun yang ingin bisa berdakwah harus punya kenikmatan dinasehatin. Orang yang tidak suka dinasehati, yakin nasehatnya tumpul karena dia sendiri tidak bisa menasehati dirinya. Yang keempat adalah tawasobi sabr. Harus sabar di dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam menyampaikan ilmu, sabar dalam mencari kebenaran, sabar dalam mengamalkan kebenaran, sabar dalam mendakwahkan kebenaran. That's all, ladies and gentlemen. Aduh, bahasa Inggris, hadirin. Sekali-kali, atuh, jangan suka diketawain, amazing. Wow. Atulah, saya juga pengen seperti orang lain, hadirin. Sekali-kali mah ngomong. Nah, hadirin, jadi tolong kita jadikan apapun yang kita cemaskan di masa lalu ataupun masa yang akan datang, hari ini kita isi dengan kegigihan mencari ilmu yang membuat kita paham akan arti hidup ini. Yang kedua, kegigihan untuk mengamalkan, terus aja lakukan kebaikan, amal soleh. Dan yang ketiga, ikut campur dalam urusan dakwah. Ya, niatkan kita jadi bukti keindahan. Nanti intansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong urusannya. Nah, begitulah pengumuman. Ikutilah, masalah ini fatal ini ya. Ikutilah. Benar ya, huruf bisa sama, nada bisa berbeda, tergantung tujuan. Ikutilah. Milad ke-26 pesantren Darut Tauhid dengan jalan sehati bersama sahabat difabel. Lokasi Monumen Perjuangan Jawa Barat. Di depan Unpad, jalan apa? Di Pati Ukur. Waktu kegiatan 12 Desember 2016, pukul 6 kali sampai selesai. Infak 25.000, ini biaya investasinya untuk dijadikan kaos, kalender, snack. Ulah. Atau nih campur-campur pakai not snack, jadi t-shirt, calendar, snack, dan harga pintu door price ya. Panitia jangan banyak gaya lah, kita biasa-biasa aja. Jadi kaos hadirin, eta kalender, terus kadaharan ya, tuangkan, dan beberapa oleh-oleh. Itulah, kita juga punya bahasa pakai harga pintu segala. Silakan daftar. Waduh, ada contak person. Ini bahasa Inggris nih, jangan campur-campur. Begini nggak usah kontak person ya nggak. Hubungi si Ruli, gitu hadirin ya, Pak Ruli ya, Aruli. Ini contak person, ya udah jangan gaya-gayaan. Pembayaran via transfer, ayo guys, mayar atuh, begitu hadirin. Nih, kontaknya Mang Ruli, 087, wah ini ada, ini harus kecerdasan ini ya. 0878, oh gampang juga nih, berapa? 0878 22844. Ya pusing kan? 005. Ya tulis aja 0878 22844 005. Nanti bisa ditransfer. Silakan saja hubungi yang itu ya, di WA atau di SMS 0878 22844 005. Hadirin atau dilihat di Facebook AA, di Instagram bisa semua ya. Datang kemana aja, daftar di MKFM bisa, di Humas Darut Tauhid bisa, di supermarket bisa, di masjid bisa, di seluruh kantor cabang DPU Jabar Sejabotabek bisa, atau koordinator-koordinator Dompet Peduli Umat Sebandung Raya ya. Tahun kemarin ulang tahun itu berapa yang jalan kita tuh, yang jalan kemarin 18 ribu ya, 12 ribu. Silakan sekarang berapa aja lah kami nerima ya, seikhlasnya ya. Nanti diusahakan bawa kado, bawa oleh-oleh, apa kenangan. Jadi setiap peserta nanti cari teman yang difabel, kemudian kalau yang bagian ada yang tunanetra, coba nuntun jalan sama-sama dan saling tukar oleh-oleh. Tuh, awas jangan licik ya. Dia bawa telur ayam, pengen dapat telur meri, jangan. Justru kita ingin memberi, gak apa-apa. Jangan sampai kita beli telur puyuh, pengen telur ayam puyuh, nanti dia dapat telur cecak, gak apa-apa ya. Terima kasih hadirin sekalian. Ustadz Mulyadi Al-Fadil akan menyambung. AA pagi ini berangkat ke Solo. Ini MKFM Solo menyimak ya. Insya Allah AA di Solo dan di Semarang. Semoga kita bisa silaturahim ya. Ini pengumuman. Sebentar maaf ya Ustaz. Di Solo, di sebuah tempat, juga di Semarang. Sebentar saya sampaikan ini tempatnya. Di Solo, di Masjid Nurul Huda, Kampus UNS Kentingan Surakarta, pada zuhur. Kalau di Semarang, di Masjid Al-Muhajirin, mulai jam 8 hari Sabtu besok sampai jam 11. Mudah-mudahan ada umur, kita bisa jumpa di sana. Kita simak uraian Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Terima kasih sahabatku yang baik. Sekarang giliran SMK belajar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan Ustadz.
2: Saya ngajar dulu di bawah ya. Silakan SMK untuk ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar yang budiman, juga hadirin di Masjid Darut Tauhid. Kita sambung sampai menjelang jam 6. Apa yang diuraikan tadi tentang bagaimana kita selalu mengevaluasi masa lalu kita dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Ada sebuah ayat, satu ayat di surat Al-Hasr ya, ayat ke-18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ada perintah dari Allah agar senantiasa kita mengevaluasi diri dan berpikir, berproyeksi di waktu berikutnya. Perintahnya kepada siapa? Kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap jiwa mengevaluasi, melihat apa yang memperhatikan, apa yang telah diperbuatnya di masa sebelumnya, masa lalu, untuk kemudian ligot, untuk hari esok diproyeksikan di masa yang akan datang ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga Imam Ibnu Katsir memaknai beberapa kalimat ini dengan tafsir yang berbeda, namun tujuannya sama, agar kita memang memiliki kepekaan. Yang pertama adalah waltangdur nafsum ma qaddamat ligot, waltangdur nafsun, hendaklah setiap jiwa, artinya perintahnya adalah kepada setiap diri kita, setiap pribadi kita, agar kita mampu melakukan evaluasi diri. Ya, kata-kata angdur atau tandur dari kata nazara artinya melihat. Kan masa lalu sudah tidak bisa dilihat, ya. Tapi ini berkaitan dengan waktu. Saya teringat waktu mendengar khutbah Jumat beberapa waktu saat haji kemarin, itu seorang khatib mengatakan, beliau katakan, waktu yang lalu adalah waktu yang sudah kita tinggalkan. Sekarang, waktu sekarang itulah milik kita, dan waktu yang akan datang, waktu yang kita belum tahu. Nah, itulah hakikat waktu, ya. Yang sudah lalu tidak pernah kita bisa ulang kapanpun. Yang sedang kita jalani itulah yang menjadi milik kita saat ini, yang harus kita isi, dan yang akan datang masih gaib yang kita belum tahu. Maka wal tangdur nafsun, apa yang telah dilakukan, maqadamat telah lalu, artinya kita mengevaluasi apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau yang dilakukannya ini baik, maka harus kita jaga dan kita istiqomahkan. Tapi kalau buruk, harus kita perbaiki. Sehingga ada kesempatan dengan melihat yang lalu yang buruk ini, kita bertobat, kemudian kita isi dan kita ganti dengan yang lebih baik. Menarik, di satu ayat ini ada dua kalimat perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama adalah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya dari pertama ini, kita bertakwa. Bagi orang beriman, orang bertakwa, melihat masa lalu, dia memperbaiki diri, dia bertobat. Tapi kemudian di belakang, wattaqullah, perintah takwa lagi. Ya. Artinya setelah kita mengevaluasi yang lalu, memperbaiki yang sebelumnya, kemudian mengisi dengan yang lebih baik. Nah, ayat lanjutan ayat ini, wal tangdur nafsun, hendaklah setiap jiwa melihat, mengevaluasi diri, maqaddamat lighad, apa yang telah lalu tadi untuk hari esok. Kata-kata ghadin itu ada dua makna menurut Ibnu Katsir tadi, ya, dan Al-Qurtubi. Satu, ghad ini adalah secara umum, artinya ya besok, bahasanya besok, ya. Hari ini, sekarang hari apa? Jumat, besok Sabtu, besoknya Minggu, begitu, besok. Artinya kalau besok ini menunjukkan kepada hari yang kita jalani besok, berarti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Walaupun besok masih gaib buat kita diberi kesempatan atau tidak, tapi besok adalah hari yang kita jelang dan kita nanti. Nah, kita merencanakan, artinya punya perencanaan agar besok itu harus lebih baik dari hari ini, sebagaimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Makna kedua, God ini adalah hari kiamat. Jadi hari ini adalah ketika kita di dunia, dan ghadin, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan untuk hari esok, mempersiapkan pada saat kita harus pulang kepada Allah setelah hari kiamat. Itu

0: yang dilarangnya. Jadi definisi takwa ini sangat masyhur dan kita pahami semua. Orang bertakwa adalah melakukan, melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Maka evaluasi kita tangdur nafsu maqadamat ligod kita adalah melihat apa yang sudah kita lakukan dari hari kemarin dan seterusnya. Apakah lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya? Apakah lebih banyak amal solehnya atau amal salahnya? Setelah evaluasi ini, maka kita rencanakan besok dan seterusnya harus lebih baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sekali ada kalimat takwa yang kedua, menunjukkan bahwa harus meningkat, harus lebih baik, harus lebih banyak lagi amal solehnya dari sebelumnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian ditutup dengan kalimat sesungguhnya Allah di surat Al-Asr ayat 18 ini, khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian kerjakan. Artinya kembali kepada amal saleh atau amal salah tadi, amal saleh atau amal saleh, amal baik atau amal buruk, bahwa Allah Maha teliti, tidak ada yang luput dari pandangan Allah, perhitungan Allah. Maksiat sekecil apapun ada hitungannya, amal saleh sekecil apapun ada hitungannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Amal sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu kita diartikan mungkin dalam bahasa Indonesia biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Halo? Ya gak apa-apa, belum lihat ya. Kecil pokoknya malah gitu ya. Kecil sekali, setitik. Bahkan itu karena keterbatasan terjemahan kita ya. Ada juga yang menerjemahkan biji zarrah itu sebesar atom. Artinya menunjukkan sesuatu yang sangat kecil, artinya sekecil apapun amal baik ada hitungannya di hadapan Allah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin khaira yara. Ya, amal baik ada hitungannya, amal buruk juga ada hitungannya. Itulah yang kita perhatikan, sehingga khabirum bima ta'malun, Allah Maha teliti. Enggak pernah tertukar, tidak pernah salah, tidak pernah luput dari apa yang kita lakukan itu di hadapan Allah. Maka kesimpulan dari ayat ini, Al-Hasr ayat 18 melengkapi apa yang sudah bahas tadi adalah, pertama, mari kita berusaha untuk senantiasa memperhatikan waktu, ya. Karena hakikat waktu tadi tiga, yang telah lalu sudah tidak bisa kita ulang dan akan terus kita tinggalkan. Yang sedang kita jalani, itulah waktu milik kita sekarang yang harus kita optimalkan. Yang akan datang adalah waktu yang kita belum tahu, tapi harus kita rencanakan lebih baik. Nah, bagusnya kita punya timeline atau mungkin manajemen, ya, time management, manajemen waktu yang baik, dan kita jalankan. Nah, hakikat waktu sangat-sangat terbatas. Al-waktu kasaif, kata Ali bin Abi Thalib, in lam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, jika engkau tidak mengalahkannya, engkau akan dikalahkan. Waktu sama 24 jam, tinggal akan kita isi apa 24 jam ini. Karena 24 jam ada yang bisa mengurus negara, ada yang bisa mengurus perusahaan banyak, mengurus orang banyak, ada yang 24 jam ngurus dirinya aja tidak bisa, ngurus lisannya aja gak bisa. Nah, waktu yang diberikan oleh Allah sama, isi yang harus beda. Lewat ayat ini kita diperintahkan untuk bagaimana memperhatikan waktu. Yang kedua adalah tentu saja waktu yang berharga ini, kita harus, setelah kita perhatikan waktu itu, maka kita harus pilih waktu itu dengan amal terbaik kita. Begitulah tambahannya. Ini kita harus beri kesempatan penelpon. Mungkin bisa ada waktu 1-2 penelpon. Silakan Kang, operator.
1: Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya Anda dapat berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 022
0: Halo.
1: 017076 022 20

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Fortuna
1: Ever. Mi mang gândreng ei.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortuna FM, Sukabumi.

0: Okay, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM. Genjreng. Gimana kabarnya Kang Dito hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Inu?
0: Alhamdulillah sehat juga. Setelah kemarin mungkin ada sesuatu yang dikerjakan mungkin ya?
1: Iya benar.
0: Oke, baiklah ya. Selamat pagi sedayana. Atuh, pamirsa, saudara Fortuna semuanya, hari Jumat penuh berkah hari ini. Tanggal seberapa sih nanti?
1: Sekarang tanggal 22 nih Mbak.
0: Tanggal 22 ya? Tanggal 22 Mei 2026. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa tanggal sudah 22, tanggal 22 kembali saudara Fortuna ya. Alhamdulillah wasyukurillah ya, disyukuri aja. Betul. Kedap deui ka awal bulan deui nya teu karaos Gusti nu agung, dinikmati sajalah kehidupan teh nya pamirsa lah. Apalagi Anda yang sekarang mungkin masih cakaciki dengan pekerjaannya, masih warawiri dengan urusannya gitu kan, masih bergelut dengan kegiatannya gitu kan, masih juga melawan penyakitnya. Betul. Masih berjibaku juga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga, pejuang rupiah, pejuang dolar, pejuang segala rupanya, benar. Mudah-mudahan semangat terus untuk Anda hari ini, diberikan semangat dari para penyiar Fortuna. Aduh, itu semangat. Wow, ah. Ya dong harus begitu minimal. Minimal teh kieu teu ngeluwut teuing lah kitu meureunnya, tong loba ngahuleng teuing wayah kieu mah nya sok geura naon teh geura naon kitu, geura action gitu tah nya. Sok geura action naon teh tong loba ngahuleng wayah kieu mah, lamun loba ngahuleng mah geus riweuh lah kitu tah nya. Menghadapi masa depan jangan sampai madesu, masa depan suram. Si Kang Dito teh nya, oh saya juga lagi berjuang Beninu ya, berjuang untuk keluarga semua lah. Semua itu pasti semua ada perjuangannya. Betul. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Dari nol juga semua lagi berjuang. Berjuang tiada henti ya. Bersama Dina, Ninu Pamiarsa dan juga
1: Dito Prakasa.
0: Selamat pagi sedayana. Genjringan terus ya 90,7. Mas Joko Tangung sudah miskol-miskol. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terus Andi Duit juga terima kasih sudah miskol-miskol. Juga terima kasih. Terus juga ada siapa lagi nih, ada Teh Mel juga yang sudah komen. Pak Bennya juga selamat pagi, mudah-mudahan selalu baik dan tidak kurang satu apapun juga ya.
1: Amin ya Allah.
0: Oke, okay. Baiklah, untuk update hari ini mungkin dipersilahkan aja BMKG-nya. Bisa dilihat laman BMKG, okay. Kita update untuk prakicu hari ini saudara Fortuna ya. Yang mau disehe-sehe mangga sambil kirsal ya. Kang Herlan juga selamat pagi ya. Mama Bungsu selamat pagi. Terus juga untuk siapa lagi? Po Ita apa kabar Po? Terus juga untuk Teh Ani. Hai juga nih untuk itu siapa? Mais, selamat pagi Mais. Kumandamang. Terus ada Sok Sehe, Manini.
1: Terus juga ada Kang Wahyu, Kang Santana ya.
0: Bener.
1: Kang Egi juga.
0: Bener. Terus.
1: Terus ada Teh Mano, Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Terus
0: ada Bang Anjas juga, Bang selamat Anjas. Pagi.
1: Ya, Cek Jule. Juga ya.
0: Selamat pagi Cek Jule. Teh Aren, selamat pagi Teh Aren. Bang Len, selamat pagi. Sade Sok, mangga.
1: Pagi apa ya?
0: Sok sadenya.
1: Teh Olip ya, Teh Olip mari.
0: Oke, okay. Kang Asep Cibubuai, Teh Lisna. Mamah Nura selamat pagi, sehat-sehat ya. Mamah Syam, Teh Nena, Ramat Irawan, selamat pagi. Terus Nuacan Mamah Rosi, selamat pagi Mamah Rosi. Sehat-sehat ya. Terus siapa lagi?
1: Terus juga ada Waduta yang ada di Citorek ya.
0: Oh, Waduta. Waduta selamat pagi Ambas. Waduta.
1: Terus ada siapa lagi apa yang di
0: 755. Oh, Parung Kuda teh Abah Yusman ya tadi teh.
1: Ya, Manini. Oh, Mami Papi juga.
0: Mami Papi, Mami Papi pergi ke pasar. Baiklah. Yang sudah miskom-miskom melalui WhatsApp sahainya Asep 7554. Terus juga siapa lagi nih? Sok nu acan mah ieu we lah. Ngacung. Soalnya kan kadang-kadang suka lupa lamun teu ngacung poho deui kitu teh nya hampurannya. Kang Henlan selamat pagi, terus juga untuk Kang Uhan selamat pagi. Saat ini di kawasan Cucurung teh ya di Parung Kuda teh nya. Om Bunda Mimi selamat pagi. Ieu 75 075 teh mun teu salah. Mama Nini ya. Soalnya belum di save nih ya. Untuk Dewi Putri selamat pagi ya. Terus juga nih untuk
1: Putri Malu ya.
0: Putri Malu. Putri Isin. Nya. Kang Deksa selamat pagi Ayah Susanti. Kang Dang selamat pagi Kang Reza. Nu penting we lah urang absen anda pohode soalna kan di dieu we tinggalian nu historina lah. Kang Abi selamat pagi 1044 yang saha apa namanya. Dan Dewi Sulastri selamat pagi. Terus juga nih untuk Teh Ranti. Selamat pagi Kang Santana Bunda Aja. tuh ya. Kelisna, Kang Amar Service.
1: Oke.
0: Okay. Terus juga Ujeng J, selamat pagi Ujeng J.
1: Ya, cadelanya juga ya.
0: Terus ada yang acan sok, ngelamun misalnya iya poho doi ta.
1: Ada Mama Dapi juga.
0: Mama Dapi ta, terus ada i.
1: Terus
0: Mama Indah.
1: Sendal jepit ya.
0: Oh sendal jepitnya.
1: Sendal jepit sama teh.
0: Sendal
1: sama
0: jepit. Mareba. Oh sendal jepit ya, dan sepatunya juga ya.
1: Sepasang ya Pak.
0: Sepasang Basyan, selamat pagi. Maiisnya juga. Oh Waong selamat pagi Panganten. Oh Waong selamat pagi apa kabar Waong Panganten ya.
1: Hey. Pagi-pagi tadi sambut dengan pengantin.
0: Oh. Terlihat Kang Surya selamat pagi. Kang Adut, Api Udin, gitu we lah nu aya we pokona mah. Kang Senja. Historina orang baca. Atuh da sok taroho deui. Itu disebutkeun teh nya.
1: Saking ku seueurna teh
0: ini. Saking ku seueurna jadi hampura badag lamun teu kasebutkeun nya. Tah soalna Abah Anom selamat pagi gitu we nu aya. Terus adei nu acan. Mama Sipa, Mama Sipa apa kabar Mas? Sehat-sehat ya Mas? Di kawasan Ciaul. Mudah-mudahan cepat sembuh dari sakitnya ya Mas ya.
1: Amin.
0: Artis Saringin. Kang Endang. Sok macan saha? Ngacung.
1: Ada Kang Aim Baros ya.
0: Oke, Kang Aim Barosnya.
1: Yang di Mangkalaya itu Kang
0: siapa?
1: Siapa ya? Kang Arya.
0: Oh, Kang Arya. Oke, okay, boleh. Ya. Abah Darsa selamat pagi sedayana nya tanpa terkecuali Kang Deden Banta.

0: Diperkirakan cuaca itu udaranya kabur, udara kabur,
1: kabur katanya. Anu kabur ke mana?
0: Kabur nih, Mbak, di sini.
1: Sehingga nama kabur tadi itu kabur ke Fortuna ya. Ada kabur-kabur dan kabur. Jadi yang mutekan lagu ieu pantun janda ieu kabur-kaburan tah. Ya gayalah diputerkeun nya. Sok terus.
0: Oke, okay. Untuk udaranya di sini udara kabur. Dan juga
1: abur-aburannya ya Allah ya Robi. Lanjut.
0: Untuk suhunya ada di rata-rata di 20 sampai 26 derajat Celcius.
1: Oke, betul.
0: Dan juga kelembapan ada di 79 sampai 98%. Oke,
1: segitu aja.
0: Untuk daerah Kota Sukabumi.
1: Jadi semuanya udara kaburnya.
0: Betul, udara kabur semua nih, Mbak. Kabur.
1: Waduh,
0: semua.
1: Ya mah kudu kabur ka Fortuna ke cara nama tuh. Aduh, pamirsa, kumaha ya?
0: Aduh, mungkin ini kayaknya cuman matahari nongol gitu.
1: Oh, kalang. Matahari nongol. Asyun, cina mau balik deh berarti.
0: Kalangan sama awan.
1: Kalangan kawan kubuku udara kabur. Jadi matahari itu kadek kumaha ya, tehnya. Udara kaburnya. Cuma naon sih, coba udara keubula searching. Udara coba kabur, teh naon sih. Udara
0: dulu.
1: Kabur, naon hartina. Oke, cobanya orang searching heula. Tah, oh iya tah. Tuh sok coba searching sama kamu di sini ada udara kabur alias HZ.
0: Oke. Udara kabur adalah fenomena atmosfer di mana langit tampak samar dan jarak pandang menurun drastis menjadi sekitar 1 hingga 5 km.
1: Oh.
0: Akibat adanya partikel kering. Seperti debu, asap dan polutan. Aerosol yang melayang di udara. Jadi polusi mungkin ya, Mbak.
1: Oh, polusi udara kabur-kaburan teh geuning.
0: Iya.
1: Nah, Kota Sukabumi hari ini akan udara kabur cenah teh nya. Jadi udara kabur teh kondisi cuaca atau atmosfer yang membuat langit tampak samar-samar, samar
0: iya,
1: bayangan.
0: Iya.
1: Melihat dirimu seperti melihat raja nan. Aduh, tika jauhan masih ganu alus. Narita tika deketan mah geuning sarua we jeung urang. Mengurangi jarak pandang. Ini biasanya turun hingga 1 dengan 5 km ya.
0: Betul.
1: Jadi berdasarkan penjelasan dari BMKG, sekali lagi jadi fenomena ini apa yang dikatakan Kang Dito barusan disebabkan partikel kering ya seperti debu, asap, polutan lain yang melayang di udara. Bener, seperti polusi eta nya. Jarak pandang.
0: Jadi beda sama kabut ya, Mbak ya.
1: Bener. Tika jauhan masih ganu kumaha kita tanya tika deket mah biasa we sarua jeung urang cenanya. Eta nya mun kitu. Jadi penyebab utamanya udara kabur ini pamirsa saudara Fortuna ya. Jadi polusi udara partikel sisa emisi kendaraan dong.
0: Oh,
1: kan bener polusi teh. Partikel sisa emisi kendaraan, asap industri atau pembakaran hutan bisa jadi. Enak kan musim kemarau nih.
0: Betul.
1: Kebakaran apa membakar sampah apa gimana? Tapi yang jelas kelembapan udara dan suhu kondisi atmosfer tertentu seperti inversi suhu yang membuat partikel kecil terperangkap di lapisan bawah gitu.
0: Betul.
1: Menurut BMKG ya gitu pamirsa. Beda lagi dengan bedanya dengan kabut naon tah cenah.
0: Kalau misalkan kabut setahu Dito ya.
1: Di sini nih ada juga ya searchingnya. Meskipun sama-sama membatasi jarak pandang, keduanya berbeda secara substansial gitu ya. Jadi udara kabur ini disebabkan oleh tadi udah sebutkan oleh partikel padat atau cair seperti debu atau asap. Udara biasanya terasa agak kering dan seringkali merupakan indikasi penurunan kualitas udara yaitu polusi teh ya. Bukan polisi, polusi ya gitu. Tapi sih polisi bukan polusi. Lain polisi, polusi. Beda polisi jeung polusi mah gitu tah. Dan kabut ini kabut yang namanya fog ini terbentuk dari kumpulan titik-titik uap uap air.
0: Udara ya. Jadi udara yang dingin. Soalnya ketika dingin itu kabut baru jadi.
1: Nah, jadi titik-titik uap air mikroskopis di udara dan udara akan terasa sangat lembab dan biasanya terjadi di wilayah dataran tinggi seperti sekitar pegunungan atau setelah hujan. Begitu beda antara udara kabur dan kabut gitu kan ya. Beda kabut. Ada kan lagunya dari Ebit Gaede. Ya, Ebit Gaede lagunya kabut. Sengaja kan kau mewakili pikiranku. Eta Mas Joko tahu meni apa kenal lagu eta sih rata. Apa dasar selamat pagi. Oke, hatur nuhun. Jadi itu perbedaan antara udara kabur dengan kabut ya pamirsa karena memang hari ini Kota Sukabumi akan udara kabur abur-aburan. Abur-aburan ke Fortuna, papanggi jeung penyiar Fortuna, insya Allah dijamin. Dijamin naon?
0: Dijamin papanggi.
1: Dijamin papanggi ya. Tak kenal maka tak tahu.
0: Lain
1: tak kenal maka tak sayang. Can pungkus sayang, gesnya homa. Kadang-kadang benci, gesnya homa berani kita gitu, mentak.

0: kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tahu gitu weh lain namanya. Tong nyebut sayang heula. Rupanya ho tak. Tak kenal maka tak benci. Hus, tak kenal maka tak sayang, maka tak kenal maka tak tahu. Kan itu nama tak tahu nya. Jadi kudu tahu dulu baru mau. Jadi kalau kita misalnya mau naik nih ke Fortuna, ternyata passwordnya tenang, langsung kan mati sendiri gitu kan. Kamu salah sebut penyiar, salah sebut radio, enggak saya tahu. Begitu saudara-saudaranya. Hari ini kata Sukabumi akan ini, akan udara kabur apa yang dikatakan Kang Dito barusan. Udara abur-aburan enetenya, kade, abur-aburan kemana? Kudu ayah langkah nu bener, tong abur-aburan tepuguhnya, pamirsa, ulah, tak udah abur-aburan tepuguhnya, gitu. Oke, dan untuk kawasan Kabupaten Sukabumi enak kumaha, sok diupdate lagi aja. Nanti saya komenin lagi gitu kan di si Bade. Kumaha Kabupaten Sukabumi kumaha. Saya lihat.
1: Oke.
0: Kumaha. Ah, udara kabur oge Palabuhan Ratu ya. Bener. Palabuhan Ratu aya udara kabur deui ungu ternyata di Kabupaten Sukabumi ada abur-aburan deui gini.
1: Oh, banyak.
0: Banyak
1: cuman
0: juga.
1: Ada juga yang kabut.
0: Yang kabut ada, yang kabur ada. Nya, gitu hujan ringan banyak, ada.
1: Macam-macam ternyata
0: variasi leuwih variasi Kabupaten Sukabumi. Coba sok kumaha update sok coba.
1: Coba langsung aja kita update ya, Mbak ya.
0: Sok.
1: Untuk
0: Kabupaten.
1: Kabupaten Sukabumi. Yang pertama itu ada Palabuhan Ratu.
0: Bener.
1: Itu diperkirakan cuacanya hujan udara dimana? Kabur.
0: Kabur sama dengan kota Sukabumi hari ini.
1: Cuman berbeda nih di suhu. Untuk suhunya di sini 23 sampai 28 derajat Celcius.
0: Masih panas.
1: Masih
0: ya?
1: Panas.
0: Panas
1: betul.
0: Juga. Sedikit mah panas lah terus.
1: Dan juga kelembapan ada 77 sampai 95%.
0: Oke, terus. Oke,
1: selanjutnya ada simpenan di sini hujan ringan. Dengan suhu rata-rata di 22 sampai 27 derajat Celcius. Dan juga kelembapan ada di 80 sampai 97%.
0: Lumayan tiris lawan peker subuh mahnya peting mah kitunya tah. Terus.
1: Oke, selanjutnya di sini ada Cikakak dan Bantar Gadung. Nah, di sini baru kabut nih, Mbak.
0: Kabut ya, alias asap teh meureunnya.
1: Nah, itu dia.
0: Beda kabut sama kaburnya kan ya. Tadi sudah saya update ya untuk perbedaannya.
1: Nah, oke untuk Cikakak dan Bantar Gadung di sini suhunya berada di 22 sampai 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan ada di 77 sampai 98%.
0: Oke,
1: selanjutnya Cisolok hujan ringan dengan suhu rata-rata di 21 sampai 26 derajat Celcius. Dengan kelembapan ada di 83 sampai 97%.
0: Oke.
1: Selanjutnya Cikidang itu kabut.
0: Kabut juga ya,
1: kabut bener. Juga betul bener. Dengan suhu rata-rata di 21 sampai 27%. 27 derajat Celcius, maaf ya. Dengan kelembapan ada di 80 sampai 96%.
0: Oke.
1: Oke, selanjutnya untuk Lengkong Jampang Tengah Warung Kiara Cikembar. Itu diperkirakan cuaca hujan ringan dengan suhu rata-rata di 22 sampai 28 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Dengan kelembapan 77 sampai 99%.
0: Benar. Aduh, bukan ya hujan ringan ya. Terus.
1: Oke, selanjutnya ada Cibadak. Cibadak juga di sini udara kabur ya.
0: Oh, abur-aburan deui nya. Benar.
1: Dengan suhu di 22 sampai 27 derajat Celcius. Dan kelembapan ada di 77 sampai 94%.
0: Okay.
1: Selanjutnya Nagrak juga udara kabur. Nagrak Parung
0: kabur
1: Kuda.
0: Ya, kabur.
1: Udara kabur dengan suhu rata-rata di 21 sampai 26 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
1: Dengan kelembapan di 78 sampai 95.
0: Oke.
1: Okay. Selanjutnya Bojonggedeng Parakan Salak hujan ringan dengan suhu rata-rata di 20 sampai 26 derajat.
0: Oke. Okay.
1: Lalu untuk kelembapan ada di 79 sampai 99%. Selanjutnya Cicurug itu udara kabur juga nih, Mbak.
0: Kabur-kaburan. Ya Allah, benernya orang abur-aburan we poe namanya.
1: Benar. Udara kabur dengan suhu rata-rata di 21 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan di 76 sampai 97%.
0: Oke.
1: Selanjutnya Cidahu, Kelapa Nunggal, Kabandungan, Waluran, Jampang Kulon itu hujan ringan.
0: Oke.
1: Dengan suhu rata-rata di 19 sampai 26 derajat Celcius.
0: Oke, rata-rata ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Dengan kelembapan ada di 77 sampai 99%.
0: Oke, dibantu deh dengan Cimas sekarang ya udara kabur cobanya benar. Udara kabur nah 24 sampai dengan 27 derajat Celcius ya untuk suhunya dan kelembapan di kisaran 83 sampai dengan 94. Kalibundar hujan ringan. Ya, suhunya hampir samalah dengan yang lainnya saudara Fortuna ya.
1: Kelembapannya
0: juga hampir sama rata-rata seperti itu. Terus juga Surade udara kabur juga, tapi ayam mataharian itu udara kabur ogenya. Tadi kan ada juga yang udara kabur tapi tidak ada sinar matahari, berawan teh ya, ya. Udara kabur berawan ini mah abur-aburan deui kitunya. 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Terus juga untuk Cibitung berawan, hampir sama rata-rata untuk suhunya. Ciracap juga udara kabur ta, hampir sama suhunya dengan Cibitung ya. Oke, udara kabur ta. Terus juga untuk Gunung Guruh udara kabur, saruanya 21 sampai dengan 26 derajat Celcius untuk suhunya, dan kelembaban di kisaran sama dengan Ciracap juga, 79 sampai dengan 97 kalau ini ternyata. Oh, beda ternyata ya, kalau Ciracap sampai 89, kalau Gunung Guruh sampai dengan 97%.
1: Betul.
0: Cicantayan udara kabur, Cisat udara kabur, Kadudambit kabut, bukan udara kabur, Kadudambit kabut, kabut. Kalau menyebut kabutnya kuduna itu beda, kabut. Ada medok setik gitu nya. Mencari ingin udara kabur. Terus juga untuk Sukabumi hujan ringan ya, alias gerimis. Terus juga Kebon Pedas udara kabur. Ih, baru kalau labur ku bae teh. Aduh, Cirengah suka larang kalau labur, udara kabur ya. Tahnya 20 sampai dengan 26 derajat. Terus juga untuk Pabuaran hujan ringan, Purabaya hujan ringan, Geger Bitung berkabut, lain berkabur. Lima berkabut alias asap. Sagaranta okay. Curug Kembar hujan ringan. Cidolok udara kabur. Cidadap dan Tegal Bulut udara kabur. Dan Cimanggu hujan ringan setelah Ciambar yang terakhir udara kabur. Loban nu abur-aburan genoya kayaknya gitu, kecamatan mana nu abur-aburan tehnya? Ciambar, Cimanggu, Tegal Bulut, Cidadap, Cidolok nu abur-aburan tehnya. Tersuka larang, Cireunghas, Kebon Pedes nu abur-aburan tetahnya. Caringin abur-aburan. Di saat abur-aburan ting kabur ka mana teh tamanya, sigana teh kabur ka Fortuna, sigana namanya
1: bener. Bade ka Fortuna.
0: Gunung Guru oge tah kabur-kaburan tah. Cirasap udara kabur. Pesurade udara kabur. Cimas oge udara kabur, kabur ka Fortuna ka dia ye. Terus Nagrak udara kabur. Aduh, Cibadak udara kabur tah. Cibadak udara kabur. Palabuhan Ratu udara kabur.
1: Betul.
0: Banyak yang udara kabur hari ini. Yang lainnya hujan ringan dan juga kabut asap. Ya. Yeah? Suhunya rata-rata segitu aja lah. Tidak jauh berbeda ya, antara 20 tipis, sampai dengan tipis-tipis lah, hampir sama lah ya. Beda 1 derajat, beda 2 derajat gitu ya pemirsanya. Tapi intinya ini 19 sampai dengan 26, 27 lah ya.
1: Betul.
0: Untuk suhunya sampai 28. Ada yang 29 enggak sih? Sampai 28 sih sebetulnya di sini saya update ya, rata-rata ya. Ada yang 26 juga. Pokoknya ada yang udara kabur, hujan ringan, dan kabut asap.
1: Betul.
0: Begitu ya. Ya sudah, karena sudah banyak yang abur-aburan, bagaimana kalau kita kasih lagu aja deh?
1: Boleh.
0: Sebelum kita ke apa namanya, ke yang lainnya untuk komen-komennya. Karena sudah abur-aburan. Mais abur-aburan mual. Bang Ajis abur-aburan mual. Teh Dewi abur-aburan. Aduh, Teh Mel mual abur-aburannya. Walawirinya juga ya, Pak Abennya juga ada. Ya udah, kita kasih lagu aja deh sekarangnya, Saudara Fortuna. Cina abur-aburan.
1: Asik, kabur-kaburan.
0: Sugan aya nu kabur ieu teh bener teh bisa salah.

0: nyaman di booming ya lagu di TikTok.
1: Bener, mah.
0: Tahun sabara ya lagu teh tahun 2000 sabara lah ieu teh.
1: Ini teh baru naik lagi sekitar 2023 sampai 25 mah naik ya.
0: Tapi sebelumnya pernah naik loh 2000 sebelum 2023.
1: Karena di remix mah jadi naik lagi.
0: Kabur.
1: Kabur.

Kabur, ayo kabur, ka Fortuna ye. Mais kabur ka mana, ka MBG, mak.